0: bunga jiwaku. Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

Yes. Teman berdua nih ya, sutradara dari Park Joon-ho ini minta maaf. Kenapa ya? Sekaligus menegaskan kekeliruan terkait akurasi sejarah dalam adegan penobatan di Perfect Crown adalah murni kelalaian imajinasi, katanya, bukan kesengajaan untuk mendistorsi sejarah. Jadi memang lumayan viral juga ya. Dalam wawancara yang diberitakan di Korea Daily, bahwa si Park Joon-ho ini beberapa kali tampak emosional sehingga meneteskan air mata demi meluruskan polemik yang terlanjur menggelinding panas sejak drama tersebut berakhir. Park dinyatakan bahwa dirinya siap pasang badan dan juga menanggung seluruh konsekuensi dari kelalaian tersebut secara jantan. Kamu nonton juga gak sih Perfect Crown, teman berdua? Jadi kan latar dari Perfect Crown ini sebenarnya dibangun dari fantasi fiksi tentang bagaimana indahnya Korea jika di masa-masa kelam seperti penjajahan Jepang di tahun 1910 sampai 1945 dan perang Korea 1950 sampai 1953 ini gak pernah terjadi. Jadi kayak hanya dibangun berdasarkan cerita fantasi aja gitu ya. Tapi ternyata karena ini berkaitan dengan tahun, berkaitan dengan perang-perangan, dan itu berkaitan dengan sejarah. Jadi memang harus ada arahan dari konsultan-konsultan sejarah gitu mengenai bagaimana terjadinya dulu gitu. Jangan sampai kayak lo bikin film ngarang aja gitu ya. Jadi benar-benar harus kayak karena ini filmnya era, ada era tahunnya gitu ya, dimana di era tahun segitu gitu yang digambarkan di film di Korea ini seperti apa sejarah dulunya gitu loh, teman bro dua. Tapi mungkin ketika penonton mah ya awam-awam aja, nonton-nonton aja, yang penting mah seru gitu kan. Tapi ya beda cerita kalau misalkan para pakar yang juga menonton dan melihat gitu kan. Jadi makanya menjadi polemik di filmnya Perfect Crown, teman bro dua. Kamu yang paling geregetan nih kalau suruh nonton drama Korea atau drakor tuh lagi nonton apa nih guys? Boleh dong spill ya, drakor favorit kamu apa? WhatsAppin 081260209696.

Aku mau kasih info lalu lintas di Kota Bandung dulu, teman Pro2. Iya, di jam 7:26 ini. Yes. Ada di mana aja tuh ya. Jalan Soekarno-Hatta terpantau padat. Wow, macet ya guys. Jalan Terusan Buah Batu juga, teman Pro2. Terus kita ke arah Jalan Jakarta, Kiara Arta Park. Kiara Condong terpantau padat merayap. Lanjut lagi ini ke daerah Jalan Ahmad Nasution di Ujung Berung, terpantau juga padat merayap. Kalau di Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, begitu pula Supratman dan juga Pasteur ya, ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu hati-hati di jalan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ini pastinya ini dari dunia kesehatan. Jadi kalau misalkan kamu nih ya kebiasaan makan pada malam hari, ini ternyata dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Oh my god. Jadi pola makan seperti biasanya ngemil tanpa sadar, makan terlalu dekat dengan waktu tidur, hingga terlewatkan makan malam, ini justru udah bisa memperburuk kondisi stres. Ya teman pro 2, dilansir dari Think Well, stres, kualitas tidur, dan pola makan saling berkaitan. Dimana ahli gizi mengatakan kalau stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang memacu rasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi lemak, gula tambahan, dan kalori. Peneliti juga menunjukkan bahwa jenis makanan dan cara seseorang makan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Pola makan seimbang dan bergizi dinilai mampu membantu memperbaiki suasana hati serta mengurangi stres, kecemasan, dan juga depresi ya guys. Sebaliknya ini ada beberapa kebiasaan makan malam justru dapat memperburuk kondisi mental. Salah satunya adalah makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Ahli gizi Partisia juga menyebutkan kalau makan dalam rentan kurang dari 3 jam sebelum tidur dapat membebani sistem pencernaan dan juga meningkatkan resiko gangguan seperti refluks asam lambung atau rasa panas di dada. Jadi sebenarnya ya makan malam di waktu yang dekatan sama tidur ini malah jadi bikin stres loh. Ditambah stresnya tubuh kita gitu ya, metabolismenya. Ditambah stresnya lagi kita kayak oh my god, menyesal makan malam, gendut. Kayak gitu. Jadi usahakan juga makan malam terakhir tuh jam 6 sore aja, tuh kan jam 7 malam itu paling maksimal teman pro 2 ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai, kami dari Gama Lelaudi Cantika.
5: Dan kamu lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan Sawina dan Indita yang nemenin kamu di jam 8.30. Yes. Dan teman Pro 2, yang pastinya di pagi hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru nih ya. Sudah tersambung via WhatsApp call. Ini ada Kak Raisan. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Raisan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, apa kabar Kak?
1: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Jadi Kak Raisan ini sebagai ketua PFI ya, Pewarta Foto Indonesia. Yes. Ini kan aku baru banget nih ngeliat di media sosial, di Instagram gitu ya Kak ya. Nah ada aksi

0: Nah, Batu. Jadi yang teman-teman dari Solidaritas Seni untuk Palestina itu ngajak PFI Bandung untuk Arhi juga. Nah, kemarin itu kita menyuarakan apa ya? Bukan menyuarakan tapi pernyataan sikap gitu. Namanya aksi solidaritas. Bukan apa namanya? Bukan aksi teriak-teriak di jalan. Karena itu di apa ya? Di salah satu media itu komen-komennya waduh.
1: Benar. Benar-benar.
0: Komennya aduh ngeri-ngeri banget.
1: Ngeri-ngeri ya.
0: Iya, tapi sebenarnya aksi kemarin itu aksi solidaritas ya maksudnya. Buat ngajak masyarakat juga untuk lebih peduli, untuk lebih lebih tahu gitu kalau kondisi ada teman kita yang di sana lagi ditahan loh gitu, diculik atau ditahan lah. Gitu. Paling gitu sih, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kalau apa sih namanya tuh kita nih ya, mungkin sebagai warga gitu ya, mungkin kalau kata kakak sendiri, apa sih aksi kita yang mungkin hal-hal sesimpel apa? Apakah mungkin kita bisa melakukan aksi juga di media sosial kah? Atau seperti apa, Kak?
0: Nah iya, sebenarnya kan aksi bisa dimanapun ya.
1: Betul.
0: Kalau kemarin kita juga itu kan masih turun ke jalan itu, kalau teman-teman Solidaritas Seni untuk Palestina itu hampir tiap minggu dia turun ke jalan. Bahkan hari ini pun mereka turun ke jalan lagi nih, teman-teman dari Solidaritas Seni untuk Palestina bareng sama teman-teman Red Raw Center. Nah, mereka menyuarakan tetap yang sama, menyuarakan untuk Palestina Merdeka, stop bombing Gaza segala macam. Nah, itu mereka enggak lelah tuh untuk dia suarakan tiap hari. Nah, kalau kan setiap orang interestnya beda-beda ya. Kalau saya mungkin lewat fotografi gitu kan, kayak kemarin mereka aksi, saya foto juga terus tayang di media sosial juga. Ya di media sosial mungkin kalau apa ya, bisa banyak kan platformnya, maksudnya nggak harus foto tapi bisa lewat desain, bisa lewat
1: apapun ya, hal kreatif apapun.
0: Benar-benar. Ya, ya kan? Dan sebenarnya aksi pun bisa dimanapun ya Mbak, maksudnya bisa di
1: iya dimanapun,
0: di kamar,
1: iya ya. benar. Terus juga kan sekarang kan orang-orang kan pakai banget yang namanya media sosial gitu ya, jadi kita memposting sesuatu dengan kreativitas kita sendiri untuk salah satunya adalah menunjukkan aksi kita itu okay banget ya gitu.
0: Ya minimal empati lah.
1: Empati lah minimal benar. Okay. Oh ternyata juga ini aksi solidaritas ya kayak, bukan aksi yang mengarah ke hal-hal yang mungkin menggiring ke sana gitu ya. Nah
0: ini cuma solidaritas doang.
1: Betul. Nah sebenarnya kan Kak, kalau kita tahu aksi media sosial nih ya, menurut Kakak sendiri kita bisa ukur gak sih kampanye itu berhasil atau enggak lewat mana Kak?
0: Sebenarnya berhasil atau enggaknya tuh simple ya, maksudnya no viral no justice kan. Itu aja sih. Kalau misalkan aksi kita tuh nyampe sebenarnya kemarin, yang kemarin tuh nyampe karena dilihat banyak orang kan viral. Betul. Gitu kan. Terus ya ternyata sampai mungkin Kemenlu pun lihat ya. Lihat dan ada statement dari Pak Menlu gitu. Nah itu mungkin yang harus kita lakukan saat ini ya, tetap menyuarakan aja sih, mendukung dan mendoakan juga tentunya.
1: Iya benar banget gitu ya. Tapi ya itu dia yang namanya kalau misalkan kita udah ngeposting di media sosial ya, kita tidak bisa membatasi gitu ya komentar-komentar dari netizen gitu. Jadi ya mau gimana pun mereka bebas untuk berkomentar dan juga pastinya yang tadi juga lihat bacaan komentar juga memang sangat wow sekali gitu.
0: Nah, sebenarnya yang di Facebook deh, Kak.
1: Yang di Facebook, yang di Facebook gimana yang tuh?
0: Oh, ngeri-ngeri pokoknya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dibacain ya.
1: Jangan. Oke. Nah, gimana Kak caranya supaya bisa melakukan kampanye atau aksi lewat sosial media supaya juga bisa mengajak teman-teman yang lain yang belum menyuarakan gitu.
0: Iya, sebenarnya kita harus tahu dulu kalau ini skalanya Bandung aja ya. Ya kalau di Bandung teman-teman harus tahu dulu siapa sih yang memang concern di bidang itu gitu ya. Kalau di Bandung itu ada aktivis namanya Wanggi. Teman-teman bisa follow tuh Instagramnya Wanggi Hoed. Sama ada juga Red Raw Center juga.
1: Okay.
0: Nah dari situ kan kita bisa tahu tuh, kita juga bisa partisipasi dan ya siapa yang mau ikut partisipasi di sana tuh bebas gitu. Kita mau menyuarakan, kita mau ikut ikut aksi, ikut jalan kaki. Nah kan mereka itu biasanya, Wanggi itu biasanya jalan kaki dari Tugu Dasarsila Bandung sampai ke Palestine Walk yang di alun-alun itu.
1: Iya.
0: Nah itu setiap minggu

0: ada, dan hari ini pun ada jam 4 sore.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kita harus tahu dulu nih siapa yang menyelenggarain. Terus akhirnya ya, terus akhirnya teman-teman pantengin aja Instagramnya dan ya silahkan ikut. Dan mereka sangat welcome dan sangat baik-baik ya banget orang.
1: Nah, itu dia teman-teman. Oke deh Kak, terakhir nih apa yang pengen Kakak sampaikan ke teman-teman Pro 2, mumpung lagi didengerin juga nih, ini adalah salah satu aksi juga melalui radio nih Kak. Silakan.
0: Iya, iya. Buat siapa maksudnya? Buat
1: teman-teman. Iya, buat teman-teman Pro 2 yang ngedengerin kita nih Kak.
0: Oh iya. Ya intinya apa ya, maksudnya ketika ada salah satu aksi atau apa ya, atau suara dari kita atau suara yang dari yang aksi gitu, maksudnya kita lihat dulu atau minimal ya empatinya lah gitu. Terus kalau teman-teman mau aksi, menyuarakan isi hati, menyuarakan apa yang pengen disuarakan, ya suarakan saja gitu, menurut saya ya. Platformnya banyak, ada jalanan, ada sosial media, ada juga radio mungkin. Jadi intinya mah apa ya? Ya suarakan apa yang ingin kalian suarakan. Gitu sih Kak.
1: Oke deh. Terima kasih banyak Kak Raisan ya, sudah ngobrol-ngobrol seru di pagi hari ini Kak. Semoga next kita bisa ngobrol lagi mungkin di studio Pro 2 ya Kak ya.
0: Iya.
1: Oke deh, thank you. Selamat beraktivitas lagi di pagi hari ini. Selamat pagi. Yes, itu dia teman Pro 2. Nanti aku bakal nemenin kamu lagi di jam 9 dan 9.30. So stay tune.

0: dari
1: T5. Teman-teman Produa dengerin terus ya.
0: Produa Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Produa FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, di jam 9 pagi, teman Pro 2. Pasti di jam 9 ini kita bakal ngobrol lagi ya. Kalau kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol ini bersama Kak Aisyah Fatihah, sarjana psikologi. Kita akan sapa. Halo Kak Aisyah, selamat pagi.
3: Halo Kak, selamat pagi juga.
2: Selamat pagi, lembut sekali suaranya. Apa kabar Kak Aisyah?
3: Aku baik-baik. Kalau Kakak gimana kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Nih, Kak, kita bakal ngobrol pagi hari ini ya. Ini tema kita adalah judul dan sistem reward saat perilaku dibentuk oleh hadiah. Nah, mungkin bisa dijelasin ya sih Kak, maksudnya tuh seperti apa mungkin?
3: Oke Kak, aku jelasin ya, dan aku mau sharing dikit juga nih gitu ya tentang judul dan tapi kita lihatnya dari sisi psikologinya.
2: Oke
3: Kak. Nah, mungkin di sini aku bakal kayak ngobrol santai gitu ya tentang topik judul, tapi dilihat dari sisi psikologi, khususnya pakai teori behavioristik gitu ya. Jadi di psikologi itu Kak ada salah satu teori gitu ya, namanya itu teori behavioristik. Nah, di teori behavioristik dari psikologi ini tuh ada namanya konsep operant conditioning. Dan ini tuh cocok banget kalau kita pakai buat membahas tentang judul ini gitu Kak. Oke, jadi gini, ibarat operant conditioning itu tuh simpelnya, kalau suatu perilaku itu bisa memberikan efek menyenangkan, kemungkinan besar perilaku itu tuh akan diulang lagi gitu, akan terus diulang. Contohnya kayak judul ini gitu. Nah, sebagai contoh ya, selain judul, kalau misalkan kayak kita nih upload foto gitu ya di sosial media, terus kita banyak yang like nih foto kita gitu ya. Nah, biasanya kan kita lagi pengen terus upload gitu ya Kak ya. Nah, itulah ada efek namanya konsep operant conditioning itu gitu. Jadi bukan hanya judul, tapi di konsep-konsep lain kalau yang itu bisa memberikan adiksi gitu ya, terus menerus ya, itu bisa dijelaskan pakai teori behavioristik itu, kayak gitu Kak. Nah, itu juga nih sistem yang bisa dipakai di judul gitu ya. Mungkin awalnya gitu ya kayak, apalagi kalau misalkan orang mau judi online itu biasanya kan kayak penasaran nih awalnya ya, kayak oh coba sekali deh gitu ya, atau emangnya bisa dapat uang ya, kayak gitu. Nah, lalu ketika dia menang nih judinya, itu tuh nanti bisa jadi hadiah untuk otaknya gitu. Nah, nanti otak itu nanti bakal belajar kayak, wah seru ya gitu ya, wah ini bisa bikin senang ya gitu ya, eh coba lagi ah, kayak gitu. Nah, itulah Kak yang disebut dengan konsep tadi ya, operant conditioning. Nah, operant conditioningnya itu konsepnya lagi namanya itu adalah positive reinforcement, kayak gitu. Artinya perilaku judi tadi diperkuat karena mendapatkan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Contohnya dia menang, kayak gitu Kak.
2: Jadi pengen dilakukan berulang-ulang-ulang lagi gitu ya Kak ya.
3: Iya betul, karena otaknya udah kayak oh ini aku dapat hadiah gitu. Gitu Kak.
2: Nah, kalau misalkan dari sisi psikologi sendiri nih, hal apa yang mungkin harus dihindari, dan kalau sudah terjadi seperti itu apa yang harus dilakukan nih Kak?
3: Oke, jadi kalau buat intervensinya sendiri gitu ya, di sini tuh kita karena tadi ya kita jelasinnya pakai teori behavioristik. Nah, intervensinya itu juga bisa pakai teori behavioristik lagi gitu. Nah, ada nih yang namanya kuratif sama preventif. Kuratif di sini artinya kita mengobati yang udah terjadi kayak gitu. Dan preventif di sini artinya kita mencegah sesuatu yang itu belum terjadi gitu ya. Nah, kalau caranya nih, kalau buat kita mencegah gitu ya, itu pertama kita bisa dengan menghindari trigger gitu ya. Misalkan kayak, oh aku lagi gabut nih malam ini gitu ya, atau mungkin kayak aku lagi stres. Nah, itu kita jangan buka aplikasi judul gitu ya, atau kita jangan sekali-kali cerita tentang judi online gitu ya. Kita bisa kayak lebih ke aktivitas lain gitu ya, kayak mungkin baca buku gitu, atau mendengarkan musik kayak gitu. Terus kedua, kita juga bisa nih kasih reinforcement untuk perilaku yang positif. Contohnya kayak aku mau olahraga gitu ya. Berarti aku setiap aku olahraga, aku misalkan kayak makan makanan enak kayak gitu. Jadi kita fokusin ke perilaku lain yang lebih positif kayak gitu. Itu buat yang pencegahannya. Kalau buat yang kuratifnya atau penanganannya sudah terjadinya, kita kayak identifikasi nih triggernya gitu ya. Misalkan kalau lagi sendirian, kayak kita, oh berarti siapa tahu nih aku kayak mau judi online, nah kita menghindari. Terus atau mungkin kita kurangin nih reinforcement dari judinya, kayak misalkan uninstall aplikasi judi online-nya gitu ya. Atau mau blocking rekeningnya sekalian juga boleh kayak gitu Kak, yang bisa dilakukan gitu.
2: Oke, karena sekarang ya itu dia, karena kalau udah terjerat gitu ya, terus juga berdampak sangat-sangat buruk banget ya, karena prinsip perilaku itu gitu ya Kak ya.
3: Betul-betul banget Kak.
2: Nah, kalau dari psikolog sendiri itu ada banyak yang ini gak sih, konsultasi gak sih mengenai hal ini Kak?
3: Iya bisa, kalau misalkan pengen konsultasi itu juga bisa banget gitu Kak.
2: Oke, nah itu kayak ada terapinya gak? Atau misalkan diarahkan sama psikolog untuk poin-poinnya ini, awal mulanya seperti apa, tahap dan prosesnya seperti apa, ini di terapi gitu gak sih Kak? Di apa yang namanya tuh dibatasi gitu loh sama psikolognya tuh, dikasih tahu gitu.
3: Oke, iya benar Kak. Nanti bisa dibantu juga sama psikolog gitu ya. Kalau misalkan mau terapi, terus juga bisa juga nih selain terapi, nanti pasti psikolognya juga minta kita buat self monitoring gitu ya. Jadi kayak kita catat nih aktivitas-aktivitas kita, perilaku kita, apakah udah membaik atau belum kayak gitu. Itu bisa juga gitu.
2: Waduh, ya. Nah, kalau di Kota Bandung sendiri kebanyakan nih remaja atau seperti apa nih Kak perilaku seperti ini?
3: Iya, nah ini kayaknya cukup banyak ya kayak agak random ya, remaja iya, mahasiswa iya, bahkan yang udah tua, udah bekerja juga iya ya Kak ya, jadi online ini ya.
2: Benar, jadi ya itu ya sistem reward saat perilaku dibentuk oleh hadiah. Jadi ketika ada sesuatu menghasilkan gitu ya, ketika ada sesuatu yang juga menyenangkan, menghasilkan, akan terus-terus dan terus-menerus gitu kan. Nah untuk proses orang berhenti itu gampang, mudah, atau mungkin cukup ada banyak memakan banyak waktu kalau untuk sampai orang-orang benar-benar berhenti banget?
3: Oke, kalau sampai berhenti banget ini sebenarnya tergantung lagi ya kayak sama pribadi masing-masing gitu ya. Kalau misalkan orang itu punya niat, punya tujuan yang serius buat berhenti, itu pasti mudah gitu ya. Jadi balik lagi apakah dia punya keinginan untuk sembuh gitu ya, untuk berhenti jadinya gitu, itu bisa lebih mudah gitu kan.
2: Oke, benar, berarti kayak pengaruh dari diri sendiri dan juga lingkungan juga ya, yang juga ya, betul. Harus nge-support gitu ya Kak ya.
3: Benar, jadi lingkungan juga punya peran yang lebih besar juga gitu.
2: Benar, ada yang bisa tambahin lagi enggak sih Kak dari sisi psikolog sendiri?
3: Mungkin ini aja ya buat teman-teman mungkin yang udah merasakan kayak mulai-mulai nih kecanduan jadi online gitu ya. Pokoknya sebelum jadi adiksi gitu ya, boleh teman-teman mulai kayak berhenti gitu ya, mulai cari aktivitas lain yang lebih positif gitu ya. Atau mungkin mau konseling itu juga boleh banget gitu. Pokoknya jangan segan, jangan ragu buat ke profesional gitu Kak.
2: Benar banget. Apalagi kan kadang kita tuh selalu ngerasa kayak aduh malu gak sih kayak cerita ke psikolog gitu ya. Nah justru jangan seperti itu gitu kan, karena psikolog sendiri akan membantu gitu ya Kak ya.
3: Iya betul-betul, pokoknya psikologi itu juga punya kode etik gitu, menjaga kerahasiaan, jadi tenang aja gitu.
2: Oke, bener ya, nah itu dia, kadang justru ketika cerita ke orang-orang terdekat malah jadi tersebar gitu ya Kak ya.
3: Iya. Benar, jadi lebih baik ke profesional aja sekalian.
2: Benar, ya. Nah mungkin ya satu lagi, perilaku seperti itu tuh kan yang terjadi berulang-ulang, berarti ada reaksi otak yang juga keinginan kita terus-menerus aja gitu ya Kak ya.
3: Iya, iya betul betul. Jadi ya tadi karena tadi udah kita masuk ke reward gitu ya, ada positive reinforcement, negative reinforcement itu jadi terus menerus gitu Kak. Otak menganggap wah aku dapat hadiah, aku menyenangkan kayak gitu. Ada penguat perilaku itu.
2: Bener. Gitu. Nah, berarti hal-hal lain juga itu kan hal-hal yang negatifnya ya judo. Tapi ketika ada kita berperan di media sosial, memanfaatkan di media sosial seperti misalkan kita menjadi affiliate, terus juga bikin konten, terus juga itu kan mendapatkan reward dan hadiah dari aplikasi tersebut, dapetin komisi gitu ya. Nah, kalau itu dengan hal positif kayak gitu tuh nggak masalah ya Kak ya?
3: Iya betul betul banget. Jadi konsep ini tuh bukan hanya untuk perilaku yang negatif, tapi bisa juga untuk perilaku yang positif gitu. Jadi yang tadi Kakak sebutin itu bentuk dari konsep operant conditioning tadi gitu Kak.
2: Gitu. Jadi ya itu dia gimana caranya kamu bisa memilih dan memilah gitu ya yang bisa bermanfaat buat kamu. Nah, sebenarnya kayak perilaku yang berulang-ulang kali itu yang bisa juga jadi hal positif ya ketika misalkan kamu jadi content creator, terus juga jadi affiliate, dapatkan reward, dapatkan hadiah dengan misalkan likes banyak, dikenal banyak orang, terus juga menjadi affiliate dengan dapetin komisi dari aplikasi. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa dimanfaatkan juga, walaupun ya kita yang namanya kecanduan maksudnya kayak aduh pengen bikin konten lagi deh biar bisa dapet cuan lagi, pengen bikin konten lagi deh gitu ya Kak ya.
3: Iya betul betul betul banget ya. Jadi pentingnya lah daripada kita perilaku yang negatif, lebih baik kita perilaku yang positifnya tadi ya Kak ya, yang menghasilkan kebermanfaatan juga buat diri kita sendiri.
2: Oke, gitu. Satu lagi pesan yang pengen disampaikan sama kakak sendiri ini untuk teman-teman khususnya yang dengerin kita nikah sekarang.
3: Oke, kalau yang buat teman-teman yang lagi dengerin gitu ya, sebenarnya selain dari kita topik judi online juga gitu ya kayak mungkin kalau dari teman-teman ada yang lagi ngerasa emosinya tidak stabil atau mungkin butuh teman cerita gitu ya atau mungkin butuh bantuan gitu ya, bantuan didengarin atau lain sebagainya, itu nanti boleh banget teman-teman jangan ragu atau jangan segan buat datang ke profesional gitu ya. Pokoknya jangan merasa sendiri juga gitu. Dan kalau misalkan ada perilaku yang kayak teman-teman ngerasa adiksi kayak judi online atau lain sebagainya, itu mengarah ke perilaku negatif, boleh juga dicoba gitu ya, datang juga ke profesional gitu.
2: Benar, juga penting juga nih ketika kita mengetahui di lingkungan kita atau teman-teman terdekat kita ada yang seperti itu, mungkin kita bisa arahkan untuk dia cerita ke psikologi ya Kak ya.
3: Iya betul-betul banget Kak.
2: Betul sekali. By the way, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Kak, tambahan? Atau sudah cukup?
3: Dari aku sudah cukup Kak.
2: Oke. Terima kasih banyak Kak Aisyah ya, atas waktunya, ngobrol serunya. Pastinya bermanfaat banget buat kita. By the way, juga selamat beraktivitas kembali Kak di pagi hari ini ya Kak ya.
3: Iya, terima kasih kembali Kak.
2: Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yes, itu dia teman Pro 2. Nanti jam 9.30 juga Winda bakal ngobrol-ngobrol seru lagi. So stay tune only on 96.7 FM, ada di Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Kalau udah di jam 9.30 teman Pro 2 ya, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol seru lagi di jam 9.30 ini. Sudah tersambung via telepon ada Kang Widi Prayudi Gustama sebagai pustakawan atau ketua Adpusi Jawa Barat. Halo, selamat pagi Kang Widi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik teh.
0: Oke. Nah, kita bakal membahas nih mengenai literasi sebagai benteng anti korupsi. Menurut Kang Widi sendiri seperti apa nih, Kang?
1: Jadi memang jadi isu sentral ya sekarang anak-anak terutama kebetulan nih saya ambil sudut pandang di saya dulu ya kebetulan kan dinas di pendidikan ya di SMA nah, memang jadi isu sentral lain anak-anak tuh sekarang takut teh takut masuk ke dunia itu anak-anak tuh sekarang tuh mereka sedang

0: literasi, mengenalkan literasi terkait dengan apa benteng tindakan mereka ke depannya itu memang penanaman nilai ya teh. Jadi penanaman nilai di kegiatan-kegiatan mereka, terutama di kegiatan kokulikulernya, di ekstrakulikulernya, itu disisip-sisipkan. Nah memang yang sudah dijalankan di kami dan rasa-rasanya sudah mulai ada terlihat ya efeknya di anak-anak. Itu banyak-banyak aja sih kajian-kajian terkait apa ilmu pengetahuan, macam-macam ya. Jadi kajian-kajian tuh nggak harus selalu tentang kaitan di buku atau yang lainnya, bisa dari film juga yang lagi ramai belakangan nih, banyak dibahas sama orang. Terus dari gambar, dari buku, terutama sumber primernya itu bagus banget. Jadi di sini tuh kita punya kombel. Kombel tuh bukan cuma guru aja, anak-anak juga ada komunitas komunitas belajar, tapi mereka komunitas membacanya. Itu ada kajian-kajian mereka, bagusnya tuh kayak gimana sih kalau misalnya menangani hal-hal seperti ini, kita kasusnya seperti ini di Indonesia, rujukannya harus kayak gimana. Jadi anak-anak tuh sekarang sebetulnya sudah mulai terbuka di hal-hal seperti ini teh.
1: Benar. Nah, jadi juga ternyata dengan kita berliterasi juga terbuka pikirannya kita dan juga jadi tahu ya Kang ya.
0: Iya, betul. Nah, dan memang anak-anak sekarang tuh lumayan konsen ya, apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan isu-isu lingkungan anak-anak sekarang. Jadi kami selalu mengaitkan kegiatan-kegiatan mereka di kegiatan apa ke isu lingkungan. Jadi dampak-dampak dari kegiatan atau perilaku menyimpang ya, tindakan-tindakan korupsi dan lain-lain, itu dampak ke lingkungannya seperti apa, kebermanfaatan terhadap masyarakat seperti apa, jadi merugikannya itu sejauh mana gitu. Jadi efek jangka panjangnya seperti apa itu harus dijelaskan ke anak-anak. Karena memang kalau anak-anak tuh di hanya dijelaskan ini tidak baik, ini tidak
1: teori
0: baik.
1: Teori gitu ya.
0: Ya teori nggak terlalu masuk. Jadi mereka tuh lebih bisa menerima kalau mereka punya gambaran dampak jangka panjang kerugian untuk merekanya itu seperti apa gitu.
1: Oke. Kalau dari lingkungan Akang sendiri di dunia pendidikan ini sudah di tahap proses seperti apa mungkin untuk bisa mengajari anak-anak tentang korupsi ini nih Kang?
0: Kalau kami sebetulnya jalannya itu insentif teh. Jadi selalu berkelanjutan. Berkelanjutan, jadi kegiatan itu berkelanjutan, ada terus. Hanya saja memang terlihat hari ini jadi kritik juga sebetulnya untuk pemangku kebijakan. kegiatan sosialisasi pendalaman nilai-nilai seperti ini tuh seperti berjalan masing-masing. Jadi tidak ada sinkron antara kami yang membina generasi muda dengan regulasi yang ditetapkan di tingkat pusat, itu beda wilayah memang, tapi memang terlihat seperti berjalan masing-masing. Kami kemana diregulasi seperti apa, di pusatnya seperti apa. Yang saya lihat memang apa ya, jadi efek jera terhadap ke apa perilaku itu tuh masih minim teh. Jadi anak-anak tuh muncul ketakutan kalau misalkan saya nanti masuk ke dunia dewasa, saya berusaha untuk menghindari hal tersebut, tapi mayoritas berbuat hal itu. Bagaimana saya bisa-bisa saya apa masuk ke lingkaran itu, masuk ke arus tersebut. Tapi kalau di dunia pendidikan bukan hanya di sekolah kami saja, di sekolah lain sekolah juga lain pasti juga. sama, apalagi di MPLS ya, di awal-awal itu dikenalkan hal-hal ini. Jadi sudah berjalan sangat lama, sudah intens juga, hanya saja memang terlihat masih berjalan masing-masing gitu.
1: Benar, apalagi kan mungkin mereka pas banget ya, remaja yang juga ingin cari tahu dan ingin tahu, jadi pas banget untuk mendidik mereka dengan banyak hal gitu ya, salah satunya dengan literasinya itu tadi ya Kang ya. Nah apalagi kan sekarang mungkin pemikiran anak-anak Gen Z atau mungkin kalau SD-SD itu Gen Alpha mungkin ya Kang ya. Itu kan sangat-sangat berbeda jauh dengan generasi milenial gitu.

0: ya Kang ya. Jadi ya, rasa ya, ingin betul, tahu betul, mereka betul. Tuh sangat-sangat tinggi ya Kang ya. Tapi mereka ya, ada ketakutan gak sih, kayak misalkan aku kalau udah besar gak mau ah terjun ke dunia politik misalnya, atau misalkan aku gak mau terjun ah ke hal lain kayak gitu. Ada ketakutan gak sih? Ada ya?
1: Iya betul, cenderungnya begitu Teh. Anak-anak sekarang tuh cenderungnya begitu. Malah lebih ke apa ya, banyak yang sudah mulai tidak peduli. Nah ini yang bahaya, sangat ya? Dikhawatirkan sekali ya. Jadi udah gak peduli, nah terserahlah mau kayak gimana aja. Saya nanti mau sekolah, mau keluar, atau mau jadi, bahkan ada yang saya mah gak kuliah di sini tapi mau jadi TKI aja. Ada yang kayak gitu.
0: Oh, ada pemikirannya udah sampai ada, situ?
1: Udah sampai sana, karena mungkin ya yang saya tangkap mereka sudah tidak melihat harapan mungkin ya. Nah, ini jadi PR juga untuk kita sebagai generasi di atas mereka untuk memberikan contoh sebetulnya. Jadi contoh dari kita tuh akan sangat berdampak bagi mereka. Jangan sampai kita membuat mereka. Jadi mulainya dari kita sebetulnya, bukan dari mereka.
0: Iya benar. Mungkin ya, karena kan kita udah ada pengalaman di lain halnya ya. Mereka kan kayak baru merasakan kayak baru tahu ini hal-hal dunia seperti ini gitu ya Kang ya. Oke deh. Apa ya namanya tuh, karena ya itu dia, sekarang kan peran media sosial juga sangat-sangat berperan ya. Mereka juga sudah mulai bisa mengakses media sosial ya Kang ya. Pasti kan ya, mereka betul. Juga melihat pemberitaan-pemberitaan yang terjadi saat ini, sekarang-sekarang ini. Nah itu dia. Jadi dari pihak pendidik dan orang tua lah yang harus benar-benar mengarahkannya gitu ya Kang ya. Oke. Ada yang ingin Akang sampaikan lagi gak mungkin?
1: Jadi kalau dari saya sih, buat sahabat-sahabat saya, teman-teman saya seprofesi ataupun seangkatan mungkin yang sedang menjadi contoh bagi adik-adiknya, terutama di jenjang SMA, SMP, bahkan mungkin SD yang sudah mulai mengamati tingkah perilaku kita, mungkin bisa mulai menanamkan nilai-nilai kehidupan dengan baik ya. Jadi memberikan contoh baik kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang masih di bawah kita, karena mereka mencontoh kita sebetulnya. Tidak cukup hanya dengan kita mensosialisasikan bahwa bahayanya korupsi seperti ini, baiknya seperti ini, tapi di kitanya masih belum bisa menanamkan hal tersebut. Korupsi kan bukan hanya tentang masalah uang ya Teh ya, bisa masalah waktu. Nyuri-nyuri waktu, telat datang ke kantor dan lain-lain itu kan masuk tindakan juga. Nah, anak-anak tuh mulai kritis hal tersebut. Kita telat dihukum, kenapa guru telat enggak. Nah, itu disuarakan oleh mereka. Jadi mulainya sebetulnya dari kita. Sosialisasi tetap jalan, pembinaan tetap jalan, pendalaman nilai-nilai tetap jalan, tapi di kitanya juga harus mulai bisa memberikan contoh, menjadi tempat berliterasi bagi adik-adik sekalian. Itu mungkin.
0: Oke deh, baik. Terima kasih Kang Widi ya atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Pasti ini bermanfaat banget buat kita, buat anak generasi mudah-mudahan. Ya. Literasi sebagai benteng anti korupsi. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Kang Widi ya.
1: Pagi.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yes. Teman Pro 2, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti, dan nanti juga di jam 11 akan ada yang spesial. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune.

0: Kamu lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro2 Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2. Komedian Benedictus Siregar ini mengatakan perannya sebagai Juna dalam film Sekawan Limo ini telah merintis jalannya untuk lebih dikenal publik sebagai aktor film layar lebar. Pria kelahiran Yogyakarta ini mengawali karirnya sebagai penampil kompetisi lawak tunggal tingkat nasional, menilai popularitas karakter Juna telah melekat di hati jutaan penonton bioskop Indonesia. Panggilan itu menurutnya ini tanggung jawab besar dan dia merasa mesti mempertahankan akting yang baik saat menampilkan pesona muda Jawa lugu dari karakter tersebut pada sequelnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Film layar lebar terbaru Star Wars The Mandalorian and Grogu. Ini disutradarai oleh John yang juga mengantongi skor sekitar 61% dari 77 lulusan kritikus global di laman Rotten. Di mana media luar juga mengatakan bahwa menilai film berdurasi sekitar 2 jam itu memiliki skala konflik yang terasa seperti episode serial The Mandalorian.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Aktor Tom dikabarkan mengikuti audisi dilaksanakan oleh Amazon Studio untuk memilih pemeran James Bond dalam film terbaru mereka tentang mata-mata Dinas Intelligence Inggris. Dan juga pelaksana audisi itu menyampaikan bahwa Tom merupakan salah satu aktor yang bersaing untuk menjadi pemeran agen rahasia Inggris yang bekerja dengan kode nama 007.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Wina mau bacain request yang masuk di 0812 6020 9696. Ada Okai, peneman malam sepi spesial buat kamu. Terus juga, hai Kak Winda, ini dari Sri yang pengen diputerin lagunya bikin kita bikin romantis dong, Malik di Essentials, boleh kita bikin romantis sama Dua Lipa, Thinking About You. Okay. Ada lagi Mahal Ini. Mahal Ini mencintaimu katanya. Okay. Sama Shawn Mendes, boleh. Treat You Better, boleh banget. Semua boleh banget, teman Pro 2. Lagu Barat, lagu Indonesia sampai jam 12 ya. WhatsAppnya di 0812 6020 9696.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Ada yang main liputan lagunya Gemintang Hatiku dari Tiara Andini. Boleh, selamanya buat kawin aja deh yang lagi siaran. Sama ada siapa lagi ini? Ada dari, wow, banyak ternyata yang request ya teman Pro 2. Aku bakal bacain satu per satu deh, spesial buat kamu guys. Shalom kakak penyiar, adku Fediola Ambon dari Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Aku pengen request lagunya dari Reza Artamevia, Keabadian. Boleh nanti aku lihat ya lagunya. Terus juga assalamualaikum kakak, aku ingin request lagunya Tata Janeta, Penipu Hati, boleh enggak? Oke, nanti dilihat di playlist ya kak. Terus juga pagi, izin request lagunya Haha dari Sabrina Leanor, makasih kak. Sama Sonia from RRI Digital, pagi Pro 2, pengen request lagunya Betran dan Anggis dong kak, yang Percuma judulnya, boleh ya. Sama ada Galuh Puspitasari yang pengen request lagunya Haha Sabrina Leanor, boleh teman Pro 2. Ada lagi yang mau request, boleh WhatsApp ini 081260209696, request sekarang juga guys.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Tiba saatmu.

0: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Netizen Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Windanya harus pamit ya. Karena abis ini bakal ada Sandy Post Pak Andini dan juga saat lagi Tuhan kemanakan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio FM.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak

0: nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung Padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
1: Oke.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makan yang bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Nggak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor, dan nggak butuh alat mahal. Jadi, kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu, kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.

siap-siap buat konvoi Persib juara 2026 teman Pro 2 ya. Tapi bakalan ada sesuatu yang spesial untuk konvoi Persib juara, di mana kabarnya ya akan dihadiri oleh skuad Maung Bandung tahun 2026, 2025, 2024, 2014 dan juga 1995. Kebayang gak tuh, itu angkatan siapa? Teman Pro 2 kamu ingat aja. Mungkin kalau 2025, 2024 itu masih kebayang ya kan. Kayak orang-orang seperti Siro Alves ya, itu bisa menghadiri. Dan pastinya juga informasi seperti ini disampaikan langsung oleh Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Kang Aditya Putra Herawan, yang mengungkapkan kalau saat konvoi nanti pihaknya akan mengundang skuad yang berhasil membawa Persib juara mulai dari tahun 2026, 2025, 2024, 2014 hingga 1995. Jadi itu tuh adalah tahun-tahun di saat Persib juara ya. Ngantai teman Pro 2, itu adalah angkatan-angkatan yang membuat Persib punya bintang 5 insyaallah ya. Dan hal ini pun diungkap oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Kang Erwan Setiawan saat menyebutkan daftar kendaraan yang akan dipakai saat konvoi nanti. Jadi bakalan pinuh, rame pisan, gaskeun teman Pro 2, kita langsung ganti ya knalpot kita menjadi knalpot wadedet.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Halo, saya Nung Baroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Emang gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin Persib, teman Pro 2 ya. Dan bagaimana nanti akan berlangsung untuk konvoy Persib ya, Jo? Oh, sebentar, mana suara kamu ini cik, ya. Cik, okay. Jo, kamu bakalan ikut gak sebagai warga Sumatera Utara gitu?
1: Pengennya sih ikut, cuma kan dinas.
0: Dinas, oh, dinas. Coba kalau teman gue satu ini coba ada Densu ya, gimana Densu?
1: Pebasket sombong bukan?
2: Konvoy,
1: bukan
2: dong. Ma, itu acara wajib teh.
0: Oh, wajib.
2: Wajib dong.
0: Udah beli bajunya katanya yang replika ya, 500.000 lumayan ya. Jadi dia tadi cerita, oh Sen katanya anak gue yang replika, gue mah yang itu aja yang supporter
2: yang
0: katanya.
2: Yang super isu aja.
0: Terus 70.000 sambil abis stoknya ya di Graha Manggala Siliwangi. Kok Graha Manggala? Graha Persib.
2: Graha Persib. Heeh. Tapi restock terus loh itu.
0: Restock terus ya?
2: Iya, masih ada tuh.
0: Masih bisa?
2: Masih bisa.
0: Kesana apa kita ya?
2: Yuk.
0: Habis ini habis siaran, habis siaran ya. Tapi mungkin juga teman Pro 2 ini penasaran dengan bagaimana nanti si persiapan Radio Republik Indonesia pastinya ya untuk meliput bagaimana keberlangsungan konvoy nanti. Kalau si siapa Densu sendiri gimana, udah ada rencana apa nanti untuk liputan?
2: Liputan. Bentar, ini konvoy atau liputan ini?
0: Liputan, ada gak?
2: Oke, okay, liputan ada lah. Pastilah melaporkan dari sekitar rumah saya kali ya.
0: Enggak, tapi si rame, si rame.
2: Tapi bener loh, Persib itu 2014 itu yang pertama dari kan 93 terakhir 93 94 kan. Ya 94-95 kan yang terakhir juara kan. Nah itu ke 2014 itu sekitar berapa tahun tuh?
0: 2014
2: sendiri deh.
0: Ya, nah, 12 itu. Tahun lalu lah.
2: Nah itu tuh baru konvoy yang seluruh tumpah ruah ke jalan tuh baru itu.
0: Itu tuh gue sempat ngikutin ngejemputnya dari Husein. Ingat nggak?
2: Yes.
0: Karena dari Palembang kan?
2: Iya, Palembang betul. Betul
0: gue nungguin tuh di Husein cuy, sama temen gue pakai itu apa motor yang knalpotnya wadedet ya?
2: Wadedet
0: gitu. Itu gue ngikutin tuh, gue masih muda waktu itu.
1: Itu emang nggak muda sekarang.
2: Itu beneran itu memang tumpah ruah banget dari situ.
0: Itu pertama, dulu pertamanya ya.
2: Pakai bandros ya itu.
0: Bus bandros ya. Tuh ya.
2: Itu gitu. Kalau dari kalau nggak salah ya, kalau salah dari apa Bundaran Cibiru tuh.
0: Betul. Oh dari situ ya. Kontrolnya dulu gue nggak ikutan, cuman kayak penyebutannya dari Husein sempat ikut ya, dan itu kan pakai bus ya, pakai bus, terus gue tuh ngejar-ngejar gitu, terus kayak dadah-dadah gitu, so sweet. Dulu 2014 zaman siapa sih?
2: Zamannya Atep.
1: Zamannya
2: Atep.
0: Bukan dong, Burhanuddin reporter kita dong ya.
2: Zamannya Atep, zamannya Haryono, zamannya
0: Makan Konate.
2: Sampai sekarang masih ada nih yang dua orang nih.
0: Siapa?
2: Ahmad Jufrianto sama Imade. Itu
1: kipers,
2: ya Imade Wirawan. Itu itu dua-duanya pahlawan tuh.
0: Mantap.
2: Imade menepis penalti, Jomar Jujato terakhir yang menendang yang jadi gol, yang menjadi juara, menentukan juara.
0: Luar biasa
2: tuh.
0: Ya.
2: Ahmad Jufrianto sampai sekarang masih ada di Persib.
0: Nah, dan pastinya juga ini Senpi dan John ya, kita tuh rencananya ya untuk konvoy juara Persib ini akan dihadiri skuad tahun 2026, 2025, 2024, 2014 dan juga 1995. Yes. Jadi angkatan-angkatan yang memang menyumbang bintang di bajunya Persib. Nah,
2: baru kali ini kan ada klub yang menghargai ada keringat-keringat juara kan.
0: Iya. Emang enggak pernah ada.
2: Belum sih.
0: Jadi belum pernah ada yang hat-trick. Bismillah semoga
2: bismillah.
0: Jangan enggak boleh takabur, memang enggak boleh takabur, tapi kita harus
2: tidak boleh mendahului, tapi kita tetap harus berikhtiar.
0: Ikhtiar, berdoa tetap gitu kan ya. Dan ini juga akan insyaallah akan menjadi satu klub yang akan mengundang angkatan-angkatan squad yang memang sempat menyumbang bintang sebelum-sebelumnya.
2: Iya, berarti tahun 95 ya, 95 itu ada Robby Darwish, Robby Darwish, kemudian Yadi Mulyadi. Ada Dede Iskandar, Dendang Kurniadi, gue hafal banget ya ini.
0: Tahu banget ya. Sangkatan, karena baca dong. Masa nonton?
2: Baca apa saya? Nah, ada, saya enggak apa baca.
0: Saya
2: ya.
0: Mencoba menyelamatkan.
2: Karena saya nonton Bu Mabal waktu itu, Bu.
0: Saya menyelamatkan Anda dengan usia Anda gitu.
2: Oh iya, maaf Pak. Saya baca. Oh iya. Ya saya baca.
0: 2000 berapa itu teh?
2: Itu juga katanya.
0: 95 ya kan?
2: 95, 94,
0: 95. Lu udah lahir belum, Joni?
1: Ayo. 95, 94 belum.
0: Masih jadi zigot kan belum, kamu?
1: Zigot juga belum.
0: Iya kan? Nih om satu ini dia udah nonton nih. Udah nah, nonton Robby Darwis.
2: Gue salah server di sini ya.
0: jadi memang itu ya. Angkatan Kang Robby Darwis ya, yes. Gitu. Itu 95 lalu 2014 tadi sudah disebutkan. Ya, nah, ya. Artinya 3 tahun terakhir ini tuh kan sebenarnya banyak nih para pemain Persib juga yang pindah ke Malut. Banyak ya, tuh hampir setengahnya tuh kayaknya.
2: Malut, Dewa,
0: Ciro Alves ya. Siapa lagi sih?
2: Ciro Alves. Siapa DDS?
0: Atau DDS teh?
2: David Da Silva.
0: Diam-diam serigala gue mikirnya sialah. David Da Silva.
2: David Da Silva, Tyron, Delpino.
0: Nah, kayak bahkan kemarin aja waktu lawan Persib malu teh ya pas si Ciro Alves ngegolin cenanya nangis cina bener ya.
2: Iya.
0: Kayak gimana? Lu kebayang gak sih pergolakan batinnya Ciro Alves gitu ya kan kayak
2: nah,
0: wow.
2: Itu kayak lu udah lama kan di rumah itu tiba-tiba lu harus mengacaukan rumah itu gitu kan. Nah itu kan kayak gimana kan?
0: Tapi kan profesionalisme.
2: Ya, profesionalisme. Tetap tapi tetap hati mah masih dibohongan.
0: Angin ya, ya sih. Ah ya sih itulah teman Pro 2 ya. Dan itulah ya. Jadi kalau misalkan kayak sempat ada beberapa informasi portal berita juga Jo yang memang nyebutin beberapa pemain Persija yang dulu pernah di Persija sekarang di Persib banyak.
2: Ya.
0: Kayak Mark Lok salah satunya gitu kan ya.
2: Ya itu.
0: Jadi ini mah apa ya? Enggak ada unsur kepentingan, pure profesionalisme
2: profesional.
0: Aja.
2: Profesional. Ya karena pemain bola kan yang profesional.
0: Profesional. Toh juga siapa yang menyangka kalau salah satu mantan pemain Persib kita itu akan main di Piala Dunia. Nah, ada
2: mantan.
0: Loh.
2: Oh iya, tahu. Kastener.
0: Ah.
2: Dia main sekarang di Persis ya?
0: Hah, bukan.
2: PES.
0: Persis. Ntar kita cari informasinya, kita kasih buat
2: loh,
0: kamu ya, teman-teman.
2: Sekarang? Persis Solo deh.
0: Tapi kan enggak di Piala Dunia Persis Solo.
2: Bukan, maksudnya apanya, dia main sekarang
1: di klub
0: sama. Oh iya. Klubnya dari negara mana? Coba.
2: Burkina.
0: Mana?
2: Apa? Pokoknya denger jajahan Belanda aja lah.
0: Oke, nanti kita akan kasih informasinya teman Pro 2 ya. Tetap di Pro 2 96 FM di Pro 2 Santai Siang.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cep Nandang, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kalau tadi kita sempat ngebahas tentang beberapa apa ya angkatan-angkatan dari skuad Persib yang sempat menyumbangkan bintang ya dalam kemenangan Persib pastinya, teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang pemain Persib dan mantan pemain Persib yang masuk Piala Dunia. Densu.
4: Wow.
3: Kenapa harus begitu sih?
5: Ya kan ada satu orang pemain Persib yang masuk Piala Dunia.
4: Biar meriah juga.
5: Aktif lagi kan?
3: Ada yang aktif. Kalau aktif ini masih muda, masih ganteng ya.
5: Iya,
3: Frans Putros.
5: Frank Putros, betul.
3: Yes, ini resmi dipanggil untuk memperkuat skuad sementara di tim nasional Irak menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 dan turnamen Akbar sepak bola berjagat ini dijadwalkan akan memendang bola pertamanya pada 11 Juni mendatang.
5: Yes.
3: Ya, dan pemanggilan ini menjadi catatan sejarah tersendiri. Frans Putros berpeluang besar mengukir sejarah sebagai pemain aktif pertama dari Liga Indonesia yang merumput di putaran final Piala Dunia. Best ya.
5: Baru ya dari Indonesia.
4: Tapi enggak dong, sih? Ada yang dari apa? Indonesia.
3: Siapa?
4: Orang Batak loh.
3: Sopo?
4: Pemain AS Roma.
3: Nainggolan.
4: Loh. Raja Nainggolan.
3: Raja Nainggolan.
5: Belgia, itu kan.
3: Tapi darah Indonesia. Darah Indonesia. Raja Nainggolan. Dia kapan pulang kampung ya? Sempat ketemu enggak di sana? Enggak ya. Oke, selain itu juga ada ex-strikernya Persib dan juga Persi Solo musim 2024-2025. Gervane Castanir yang resmi masuk dalam skuad timnas Curacao. Ini Curacao apa ya bacanya ya?
4: Curacao adalah.
5: Curacao atau
3: Curacao? Wah, Curacao-nya mendung nih. Itu apa? Cuaca. Enggak bisa main plesetan, males. Gua males ya. Gitu. Jadi correct me if I'm wrong ya. Gua ini bacanya Curacao atau Curacao, teman Pro 2, karena ini merupakan satu negara yang memang di tahun ini debut ya untuk Piala Dunia ya. Itu seragamnya juga bagus, warna kuning agak gading, pinggir-pinggirnya tuh ada kayak garis-garis warna pink ijonya, itu best menurut gue, salah satu jersey yang bagus si Curacao ini, Curacao ini. Gitu.
5: Curacao atau Curacao sih?
3: Coba ada loh di YouTube gimana cara ini pronounce si Curacao, ada nggak?
5: Apa ya?
3: How to pronounce Curacao? Coba. Kita nggak boleh salah nih,
5: kita nggak boleh salah. Betul.
3: Dua HP tapi lama ya ini googlingnya ya.
5: Saya nyari WA teman saya.
3: Salah dong, jangan ya. Itu teman Pro 2, karena pelatih dari Curacao ini ya, Dick Advocaat, sudah menentukan 26 pemain yang masuk dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Yes. Tuh teman Pro 2.
5: Apa Dick Advocaat ya? Pemain itu pelatih Belanda juga tuh.
3: Gitu. Apa deh ada di Curacao gimana pronounce?
4: Di sini mah dibilang Curacao.
3: Hah? Curacao. Oh, bacanya Curacao. Oh, benar-benar agak asing ya memang negaranya. Kita enggak pernah mempelajari sejarahnya ya. Jadi Curacao enggak tahu gitu kan ya. Gitu. Terus juga kalau tadi malam juga Sandy sempat ngelihat itu di social media adalah pengumuman dari pemain Brazil ya, Neymar yang memang ternyata dia bisa masuk
5: ya,
3: dia loh.
5: Baru kemarin kita omongin ya, Lesma,
3: Neymar
5: katanya gak masuk tuh.
3: Betul.
5: Isu-isunya, tapi ternyata ya kabar-kabarnya gak masuk. Tapi ternyata di pemain terakhir
3: pengumuman, dan dia sempat nangis juga ya. Kayak, kenapa sih pada nangis gitu ya?
5: Ya karena kan Neymar itu adalah ajang ini ajang terakhir buat Neymar kan.
3: Last Dance.
4: Sama dengan Ronaldo.
5: Sama Ronaldo sama Messi. Dia kan temen dari kecil tuh.
4: Iya sih benar.
3: Si
5: beda RT.
3: Tetangga.
5: Beda RT dia.
3: Tetangga. Tapi gue paling seneng banget sama promonya Piala Dunia sekarang, di mana itu bisa mempertemukan Neymar dan juga Messi dan juga Ronaldo gitu kan ya. Dalam satu scene yang keren banget, ada Mbappe juga kalau nggak salah di situ. Ya kan gitu, untuk si iklan teaser waktu itu Piala Dunianya seperti apa ya. Dan inilah teman Pro 2 adalah bintang-bintang besar ya, dan Neymar ini merupakan salah satu bintang veteran yang berhasil masuk Piala Dunia gitu. Mantan pemain Barcelona dan juga Paris Saint-Germain ini udah absen memperkuat Brazil selama hampir 3 tahun ya, dan kebugaran Neymar juga diragukan ya, sempat
5: betul,
3: diragukan nih ya.
5: Cedera, betul.
3: Karena sempat cedera berkepanjangan, tapi ternyata bisa dibuktiin nih di musim 2025 sama 2026 usai mencetak 6 gol dan 4 asis dalam 15 laga Santos.
5: Yes, itu di liga lokalnya Brazil.
3: Betul. Ya. Neymar tuh baru 34 tahun ya. Ternyata ya.
5: Kok baru sih Bu, bagi pemain bola itu puncak.
3: Itu puncak ya. Puncak. Karena gue pun ya melihat kayak pemain Persib tuh kayak masih 30 tahun, 31. Gue merasa
5: prime-nya itu kan prime di pemain bola itu biasanya ya kalau saya dengar-dengar itu di 27.
3: Oke. Okay.
5: 27 sampai 30 lah, 30 31 okay, lah. Itu prime okay. Lagi prime-prime-nya tuh.
3: Bah, tapi ada salah satu pemain timnas Jepang yang emang udah sekarang adalah umurnya 39 tahun. Yeah. Saya lupa namanya siapa. Pemain timnas Jepang ini tuh dia sudah 5 kali mengikuti Piala Dunia Inkult yang sekarang.
5: Wow.
3: So it's gonna be his last dance.
4: Son bukan.
3: Siapa ya Sanin? Sumpah namanya. Pokoknya dia udah agak
5: Korea,
3: tua gitu.
5: Pak.
4: Oh iya, Son Korea ya.
3: Coba Jepang, si Jepang timnas Jepang. Yang masuk
4: Yamaha lagi. Bukan Yamaha, Yamaha.
3: Hah? Yamaha.
5: Kawasaki.
3: Kapten Tsubasa kayak bukan ya. Gitu. Ada siapa nih? Sebentar.
4: De Jong bukan.
5: Betul.
4: De Jong bukan.
5: Bukan. De Jong mana?
3: De Jong Mawar De Jong.
5: Oh,
4: beda itu.
3: Bukan. Nah, pokoknya itulah. Jadi pemain Jepang ini tuh sekarang tuh 5 kali dan dia pun sempat kayak ngepampangin poster dia dari pertama kali ikutan Piala Dunia, ya kan? Artinya itu udah 20 tahun dia berkiprah di situ ya pemain Jepang ini. Pas diumumkan awalnya dia tuh kayak sedih gitu, kayak gua udah tua nih, gua 39 tahun gitu kan ya. Masuk enggak ya, dipanggil enggak ya ini sama timnas Jepangnya untuk mewakili Jepang di Piala Dunia 2026 ini. Wow. Tapi ternyata diumumkan sampai akhirnya dia nangis juga, dan itu sama seperti yang di kayak reaction dari Neymar juga. Jadi umumin nangis gitu. Cowok tuh diam-diam bisa nangis ya ternyata ya. Gokil.
5: Bisa
3: ya.
5: Dong.
3: Bisa ya. Apalagi ya, kalau urusan dengan cinta, manusia. Cintanya bola ya. Benar.
5: Enggak sih.
3: Kalau disuruh pilih nemenin istri ke pasar sama nonton Piala Dunia, kamu pilih mana, Denso?
5: Oh,
4: istri dong.
5: Kalau saya istri.
3: Konvoy Persib, nonton Persib Day atau nemenin istri shopping, kamu pilih mana?
5: Karena Persib yang konvoy. Iya. Jadi mohon maaf, Bu, saya istri dulu.
3: Oh, istri.
5: Tapi ngajak konvoy.
3: Oh, diajak konvoy.
5: Kan konvoy istrinya ajak konvoy dong.
3: Oh, ajak konvoy.
5: Mana sih?
3: Iya.
5: Cuma alibajar nemenin istri gitu kan. Okay. Tapi akhirnya ajak konvoy juga.
3: Konvoy juga.
5: Iya dong, Persib mah bahasa hati.
3: Iya benar. Ketika istri meminta baju serambit, baju gamis buat lebaran yang seragaman, tapi ternyata kamu harus beli baju atau jersey Persib terbaru gitu, kamu pilih mana? Ayo.
5: Asaulah bareng well, bareng
3: Persib. Enggak mungkin.
5: Untungnya enggak mungkin kan.
3: Untuk sekarang enggak mungkin. Siapa tahu nanti kan lebaran kapan kan muter kan, bisa ke bulan Juni, Juli, Mei-an.
5: Beda kan? Budget dong.
3: Beda budget. Udah pos-posnya udah ada.
5: Iya, dong. Itu yang
3: pembelaan ya Anda. Semuanya Persib pokoknya ya.
5: Semuanya Persib.
3: Kalau bisa cari istri nih teman Prodo yang suka Persib juga. Iya dong.
5: Ya.
3: Iya. Seru harus. Tahu kalau misalkan punya pasangan yang sehobi ya kan?
5: Ya kalau misalnya terserang.
3: Curhat nih.
5: Curhat ya. Tiketnya di dua Bu.
3: Tapi kan cinta. Hidup aman, hati tenang, bahagia, damai. Iya gak apa-apa, iya tiket 2.
5: Tiket 2 Bu.
3: Kalau 400 ribu, 800 ribu.
5: Iya, betul ya.
3: Sorry nih ya, bentar-bentar. Dari tadi kita ngomongin Persib, ini ada orang Medan nih sini. Gimana kabar Liga 2 di sana?
5: Tapi jangan salah Bu, yes. PSMS itu dulu adalah seterunya Persib Bu. Itu
3: nah ini history
5: yang,
3: nih.
5: Yang rival abadi itu sebetulnya PMS, PSMS sama Persib kalau dulu.
3: Dulu tuh tahun berapa itu?
5: 84, 85, 85, 86. Dua kali Persib final itu juga juara.
3: Berarti itu zaman-zamannya waktu masih Liga Amatir.
5: Amatir.
3: Oke.
5: Amatir.
3: Oke, 80-an ya. Jadi dulu tuh rivalnya justru si
5: PSMS Medan.
3: Medan. Iya. Lagi bagus-bagusnya.
4: Bapak iya. saya pernah itu berhayal pengen jadi pemain PSMS Medan.
3: Bapak kamu pernah pengen.
5: Pernah. Oh. Tuh kan kelihatan lokasinya kayak Makassar, kayak Medan kan.
3: Medan kali. Medan kali kau ya kan gitu. Jadi tapi kenapa sekarang tim Anda masuk ke Liga 2 ya?
4: Bisa dibilang pemainnya udah.
5: Kita doakan saja nanti bisa masuk Liga 1 gitu kan biar ada saingan lagi Persib.
3: Tapi gue kepo deh kalau misalkan buat masuk lagi. Misalkan gini ya, udah masuk zona degradasi dan dia turun ke si Liga 2 gitu kan ya. Buat masuk lagi ke Liga 1 tuh harus apa syaratnya?
5: Ya,
3: fit proper test gitu.
5: Enggak ya? Enggak dong yang jelas.
3: Tes psikologi gitu.
5: Bukan. Yang jelas apa? CAT, Bu.
3: Waduh. Enggak dong. Ada TIU, ya, ada apa lagi sih? Apalagi tes-tes itu tuh, ada TIU, apalagi?
4: Ada
3: apa?
2: TKD
3: tuh.
5: Ya. Nah, itu baru bisa masuk ke satu.
4: Enggak dong. Dong, wawancara dulu.
3: Oh, iya, mail open dulu. Ada mail opennya nanti, ada mail open, ya kan? Anda seru banget ngomongin bola tuh seru banget ya. Jadi emang nggak habis habisnya teman Pro 2. Abis ini kita bakal ngebahas bola apa lagi? Mau ngebahas ini nggak? Liga Inggris nggak? Arsenal nggak nih?
4: Aduh.
5: Iya ya.
3: Kebahas apa
5: aduh,
3: ya?
5: Iya lagi ya.
3: Liga Champion, Liga Champion nanti.
5: Ya sama juga Arsenal juga, Bu.
3: Arsenal 30 ya juga ya sama ya. Oke deh, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro
3: 2
2: FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Keseruan ngebahas bola emang gak ada habisnya, teman Pro 2 ya. Kalau tadi sempat ngebahas tentang Yuto Nagatomo yang 39 tahun kembali masuk ke skuad Piala Dunia Jepang dan resmi mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang tampil dalam 5 edisi Piala Dunia beruntun ya selama bersama Samurai Blue, teman Pro 2. Terus juga ada Neymar ya yang memang juga diumumkan kembali di tengah kondisi yang memang tidak begitu fit gitu kan, kayak cedera, tapi ternyata diumumkan kembali ya karena bintang ya, nama dia tuh kan gede banget, teman Pro 2. Iwan masih muda, masih 34 tahun, teman Pro 2, tapi ternyata diterjunkan kembali ya di tengah sakit-sakit cederanya dia. Tapi ya oke, bersyukurlah, it's gonna be his last dance perhaps ya, nggak tahu juga, teman Pro 2. Dan juga untuk beberapa pemain timnas untuk Piala Dunia lainnya juga ini sudah di beberapa negara sudah mengumumkannya, teman Pro 2 ya, dan tinggal kitanya aja nanti siap-siap untuk Piala Dunia itu seperti apa keseruannya. Dan pastinya kita nih di Pro 296 FM juga punya program Piala Dunia yang bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Ada beberapa podcast, ada juga informasi-informasi yang memang bisa kamu simak di ajang Piala Dunia 2026 ini.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Masalah.
0: Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica. Mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya, benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

Informasi bola-bolanya udah dulu ya teman Pro2. Kita punya informasi dari dunia musik Indonesia, dari satu band The Massive yang resmi mengakhiri perjalanan panjang mereka bersama Musica Studio setelah belasan tahun bekerja bersama. Jadi dengan kata lain, band The Massive ini menjadi band indie setelah belasan tahun barengan sama label teman Pro2. Kontrak yang telah terjalin sejak tahun 2008 ini berakhir pada Mei 2026 dengan album ke-8 yang dirilis tahun lalu menjadi proyek terakhir mereka bersama label tersebut. Dan pastinya perpisahan ini disebut berjalan baik tanpa adanya konflik di antara kedua belah pihak, dan pastinya dengan memulai babak baru, The Massive akan memilih melangkah sebagai band independen, dan mereka juga telah menyiapkan berbagai rencana baru termasuk membangun perusahaan sendiri yang nantinya akan mengelola karya musik hingga lini bisnis kreatif lainnya. Keren ya buat The Massive teman Pro2, karena dulu sempat The Massive datang ke Pro2 juga, orang-orangnya luar biasa teman Pro2, jadi kayak musikalitasnya tinggi ya, skill editing masteringnya juga jago, luar biasa semuanya. Congratulations yes untuk hari barunya The Massive ya, untuk menjadi band ini kedepannya semoga sukses pastinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kita tidak hanya mengingat tanggal. Kita menoleh pada awal, saat kesadaran mulai tumbuh dan tak lagi tinggal. 1908, saat Budi Utomo lahir dari ruang pikir yang terjajah, bangsa ini tercerai dalam nama daerah, dalam sekat yang sengaja dipelihara penjajah. Dipaksa menanam, dipaksa tunduk, keringat dirampas, suara dibungkam. Lalu, lahir satu kesadaran yang tak bisa lagi ditunda. Kita satu atau kita habis. Sejak itu, bangkit bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Namun hari ini, pertanyaannya berubah. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau hanya berganti bentuk penjajahan? Bukan lagi dirantai oleh bangsa lain, tapi oleh ketakutan sendiri, oleh nyaman yang mematikan, oleh diam yang kita biarkan terlalu lama, melawan lupa, melawan apatis, menggerogoti makna. Karena kebangkitan tidak pernah selesai dalam satu masa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kawasan Diponegoro udah turun hujan lumayan gede, teman Pro 2 ya. Saya ini ingetin kamu buat hati-hati di jalan, apalagi buat kamu yang lagi nyetir sekarang di mobil, nggak usah ngebut-ngebut teman Pro 2 ya. Tapi biasanya kalau hujan kayak gini, kalau lagi off day, saya ini sih suka banget kayak nonton film ya, either itu di Netflix itu atau mungkin di platform digital lainnya teman Pro 2. Saya ini tuh suka banget kayak nonton-nonton film-film yang memang udah lama, terus kayak rewatch lagi, dan itu tuh bikin kayak ada satu memori yang tertinggal waktu kita nonton, especially untuk film-film kartun teman Pro 2. Karena dulu nih, saya pribadi tuh saya suka baca, ada novel Tintin teman Pro 2, ada novel Krayon Shinchan, komik Tintin, komik Krayon Shinchan, komik Sailor Moon, dan ternyata ketika nonton si filmnya, kartunnya, atau mungkin sekarang-sekarang kan udah banyak dibikin live action teman Pro 2, itu tuh beda banget chemistry-nya ya. Salah satunya yang terakhir itu adalah kayak Mortal Kombat. Dulu tuh waktu zaman-zamannya kayak PS2 ya teman Pro 2, itu Sega juga ada teman Pro 2. Itu tuh saya nih mainin tuh si Mortal Kombat dan selalu pakai karakter si Kitana, siapa si Sonya Blade ya kan gitu. Scorpion ya. Dan wah, itu tuh benar-benar kayak ngerasa waktu masih kecil-kecil dulu main sama adik-adik, dan ternyata pas dibikin live action Joe Taslim dan kawan-kawan teman Pro 2, itu tuh benar-benar kayak ih gokil, merinding. Nah, apakah hal ini juga akan dirasakan buat kamu para pecinta komik Tintin? Karena nih teman Pro 2 ya, setelah 15 tahun sequel Tintin akhirnya resmi digarap sang sutradara. Dan ini sebuah hal yang menarik ya, pastinya buat kamu para pecinta film Tintin, di mana Peter Jackson konfirmasi sequel The Adventures of Tintin yang rilis tahun 2011 lalu dan kini sedang dalam pengembangan. Pengumuman ini disampaikan langsung di Cannes Festival Film 2026, di mana Peter Jackson ini bahkan nulis naskahnya di kamar hotel selama festival bareng partner penulisnya itu Fran Walsh. Dan sesuai perjanjian lama sama Spielberg ya, Peter Jackson ini juga akan duduk di kursi sutradara untuk film kedua ini, di mana sequel dikabarkan akan mengadaptasi komik The Seven Crystal Balls dan juga Prisoners of the Sun. Dan even masih dalam tahap naskah, tapi ini perkembangan paling nyata dalam 15 tahun terakhir. Gak sabar buat nontonin gimana kelanjutan Tintin, tungguin aja.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim

2. Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Seluruh kru dan staff Radio 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, tempat terbaik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: pecinta film Harry Potter, pasti kamu nungguin banget serial Harry Potter yang bakalan tayang di HBO Teman Pro 2 ya. Dan serial Harry Potter di HBO ini akan menghadirkan pemain baru untuk karakter Ginny Weasley setelah aktris cilik Gracie Cochrane ini memutuskan keluar dari perannya. Jadi, keputusan mundur aktris Gracie Cochrane ini disampaikan melalui pernyataan resmi bersama keluarganya bahwa keadaan gak terduga membuatnya mengambil keputusan sulit untuk mundur dari perannya sebagai Ginny Weasley dalam serial HBO Harry Potter yang musim pertama. Dan menanggapi pernyataan tersebut, perwakilan dari HBO sendiri mengatakan kalau mendukung keputusan dari si Gracie ini, keluarganya juga tidak melanjutkan keterlibatannya di musim berikutnya, Teman Pro 2. Jadi nanti karakter Ginny Weasley dalam serial Harry Potter HBO musim pertama yang diadaptasi dalam buku pertama Harry Potter and the Sorcerer's Stones ini akan muncul sebentar aja ya. Kayak adegan King Cross Station ya, terus juga beberapa adegan itu di season 1 ada, tapi itu bakalan diganti di season yang kedua, Teman Pro 2. Gitu, yes. Ini running banget sih, Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung, serial ini akan berjalan selama 10 tahun ke depan. Musim satunya udah selesai, udah kelar, dan tinggal siap tayang pada libur Natal nanti, akhir tahun nanti, Teman Pro 2. Dan ternyata untuk musim keduanya udah mulai running dari sekarang. Siap-siap aja buat nontoin serial Harry Potter dengan vibes, dengan nuansa yang katanya lebih dark, lebih jelimet, dan lebih buku abis. Jadi semua apa-apa yang ada di buku yang mungkin dalam filmnya tuh gak diangkat, tapi dalam serial ini bakalan diangkat.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

BTS, Tuan Pro 2 yang menghadirkan penampilan spesial dalam gelaran American Music Awards tahun ini sekaligus menandai partisipasi grup tersebut selama 5 tahun. Jadi BTS ini juga dinominasikan dalam 3 kategori termasuk penghargaan utama artis terbaik tahun ini serta lagu musim panas dan juga artis K-pop pria terbaik. Adapun RMCS tersebut Teman Pro 2 ini dijadwalkan untuk menghadiri acara penghargaan ke-52 pada tanggal 25 Mei nanti di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Dan tahun ini grup asal Korea Selatan ini juga akan bersaing di kategori teratas dengan bintang-bintang global termasuk Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift dan juga Lady Gaga. Dan pastinya nih, lagu terbaru BTS berjudul Swim ini merupakan single utama dari album studio kelima mereka Arirang. Juga merupakan mendapatkan nominasi lagu musim panas yang hanya berdasarkan 6 hari pelacakan setelah dirilis pada 30 Maret kemarin. Kemudian nominasi lain ada dalam kategori ini adalah Dracula Remix. Ini merupakan kolaborasi antara Jennie Blackpink dan band Australia Tame Impala. Dan pastinya juga gelaran American Music Awards ini punya makna sendiri buat BTS karena tahun 2017 lalu BTS melakukan debut televisi Amerika Serikat mereka dalam acara tersebut dengan membawakan lagu DNA dan menjadi artis Korea pertama yang tampil di acara tersebut sejak diluncurkan pada tahun 1974.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: baru aja ngebahas tentang film-film yang memang rilis di bioskop dan memang sekarang masih bisa kamu tonton, Teman Pro 2. Kamu ngerasa gak sih kalau misalkan lagi nonton film di bioskop, biasanya nih ya yang suka dikit-dikit pengen ke toilet, dikit-dikit pengen ke toilet. Waduh, rasanya tuh sayang banget harus nge-skip beberapa menit film yang kita tonton di bioskop, karena itu gak bisa diulang kalau kita nonton di kayak nonton di rumah atau di platform gitu kan ya, Teman Pro 2. Nah, buat yang sering bolak-balik ke kamar mandi pas nonton, ada satu inovasi nih dari bioskop Swiss yang mungkin bisa jadi impian orang-orang Indonesia. Jadi jaringan bioskop premier Pathé Suisse memasang layar monitor di lantai toiletnya agar film tetap bisa ditonton secara real time. Jadi even kamu lagi ke kamar mandi sebentar, kamu gak akan ketinggalan satupun adegan penting di film tersebut, Teman Pro 2. Kalaupun di Indonesia ada fasilitas kayak gini, kau bakalan makin betah nonton atau enggak, Teman Pro 2? Atau kau bakalan lama-lama di toilet ya? Karena ini ditempatkannya itu adalah di bawah pintu masuk toilet kamu. Biasanya kalau kita lagi ke toilet itu yang bisa kita lihat adalah di pintunya tuh ada bacaan, stiker ya kan, kayak do and don'ts yang harus kamu lakukan di toilet itu seperti apa. Cara duduk di toilet duduk yang benar gitu kan ya, gak sih ya, kalau enggak tulisannya adalah kayak make sure enggak ada yang ketinggalan barang kamu kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang satu ini, Teman Pro 2, ya mungkin selain stiker-stiker tersebut ada di sana, tapi yang jelas kau bisa fokus nonton di layar yang memang ditanam di lantai toilet tersebut. Wow. Apakah ini akan menjadi toilet impian Gen Z ya? Kalau nanti kalau misalkan punya rumah, pengen punya toiletnya yang di bawahnya ditanam layar, biar kalau misalkan ke toilet lagi buang air besar, buang air kecil ataupun mandi, bisa lama-lama karena bisa sambil nonton.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Halo, saya Bagus Awu, saya penyiar radio dan ngomongin soal Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia yang paling aku ingat karena itu adalah event pertama dan mungkin terakhir aku belum nonton, belum pernah nonton Piala Dunia lagi tahun 2010 di Afrika Selatan kalau nggak salah ya. Terus yang menangnya Spanyol, ya, yang menangnya Spanyol. Aku tuh perdana MC acara kayak gitu, ya. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Capek banget, lebih ngantuk dan pusing. Gua harus ngapalin ini siapa pemainnya atau kasih cari tahu nama pemainnya siapa, siapa dari siapa yang main dan lain-lain itu karena ngedadak. Terus dibayarnya sama 100.000 plus satu paket ayam nasi. Itu sih yang paling diinget. Selebihnya pemainnya dari Spanyol, David Villa kalau nggak salah ya, David Villa. Ya bener. Kenapa saya inget? Terus karena kalau dia kan suka main di villa, kalau saya main di hotel. Anjir,

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

pagi tuh bakalan gabung sama Pro2 RRI Cirebon untuk ikutin Pro2 Sore Ceria Berjaringan Bandung Bogor Cirebon. Di mana akan ada owner Mospet dan sambal memangan Ari Abu Arsyad, teman Pro2 yang akan diinterview sama hostnya Kavia. Di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya, di mana pastinya di sini Kavia akan mengajak ngobrol teman Pro2 untuk ngebahas tentang gimana sih caranya sukses di usia muda biar kayak di dracin-dracin gitu loh teman Pro2. Ya, pastikan buat dengerin Pro2 96 FM terus. Karena ini juga di-relay di Pro2 Bandung ya, teman Pro2. Tapi kamu juga bisa dengerin langsung di RRI Digital dan YouTube RRI Cirebon untuk mendengarkan di sore Pro2 Sore Ceria Berjaringan Bandung Bogor Cirebon edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Mei

0: kita gabung yuk sama Pro2 RRI Cirebon untuk ikutin Pro2 Sore Ceria Bandung Bogor Cirebon berjaringan. Hostnya nanti akan ada Kavia, teman Pro2 yang akan mewawancarai Ari Abuarsyad, seorang owner ya, owner dari Mousepad dan juga Sambal Memangan. Ini masih muda, masih Gen Z, tapi ternyata udah sukses. Bakalan diceritau nih di Sore Ceria kali ini, yes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 96.7.
1: Sore Ceria, Sore Ceria. Disiarkan berjaringan Pro2 FM, Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria, Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
0: 7,5 Pro2 Cirebon, teman terbaik kamu. Seperti janji Via tadi ya, di Sore Ceria hari ini ya, edisi Kamis 21 Mei 2026, kita ada di Sore Ceria berjaringan. Jadi teman Pro2 bisa dengerin di Bandung, Bogor, dan yang pasti juga di Cirebon ya. Sudah hadir narasumber kita di studio hari ini, kita kenalan dulu Mas Ari. Assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Ari, gimana kabarnya hari ini Mas?
3: Alhamdulillah sehat, semoga Mafia juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin, alhamdulillah sehat. Nah, kita kan ngobrolin tentang sukses muda seperti di Dracin. Kok ketawa sih Mas?
3: Lucu aja, lucu.
0: Lucu ya, seperti di Dracin ya. Terima kasih loh, ini adalah idenya seorang Angga Prasetya ya.
3: Gokil,
0: iya kan? Nah, sukses muda seperti di Dracin barengan sama Ari Abu Arsyad ya. Benar Mas Ari, beliau ini adalah entrepreneur ya. Alias pengusaha muda asli Cirebon gitu ya. Kalau misalnya kita ngebahas tentang Dracin sesuai dengan tema kita sore hari ini, drama Cina, biasanya kan sosok sukses biasanya punya masa lalu gitu.
3: Betul,
0: ya
3: betul.
0: Masa lalu sederhana. Boleh cerita gak sih kehidupan masa lalunya seorang Ari Abu Arsyad itu seperti apa sebelum menjadi seperti sekarang ini entrepreneur sukses di Cirebon? Silakan Mas Ari.
3: Baik, buat Kak Fia terima kasih banyak waktunya sudah menyediakan tempat dan waktu kepada saya.
0: Ya.
3: Kalau untuk bercerita mungkin agak sangat panjang ya.
0: Gak apa-apa, gak
3: karena
0: apa-apa.
3: Namanya kehidupan. Cuma kita dikasih waktu cuma 30 menit.
0: 30
3: jadi
0: menit.
3: Kita ambil intinya saja.
0: Boleh, silakan Mas Ari ceritanya. Mas
3: jadi
0: Ari.
3: Awal mula aku bisnis itu sebenarnya dari usia 13 tahun. Tapi itu masih suka ada jedanya tuh, kadang berhenti nanti jalan lagi. Nah, fokusnya itu di kelas 1 SMK. Aku itu sambil jualan parfum, terusan pulsa juga. Cuman kenapa bisa fokusnya sekarang ke kuliner dan fashion? Nah, sebenarnya yang paling utama itu adalah di fashion. Jadi aku pas kelas 2 SMK itu punya jasa sablon, tapi kita minta kerjasama ke vendor-vendor gitu yang ada di Bandung dimanapun. Cuman kita dapat harga yang termurah, akhirnya kita pindah ke vendor lain. Ada satu konsumen dari sekolahan itu tuh udah DP sekitar 5 juta. Pada saat itu aku masih sekolah. Setelah aku transfer uangnya ke sana, tiba-tiba aku ternyata ditipu karena vendorku nggak ada kabar, FB-ku diblokir, WA-ku diblokir.
0: Berapa juta waktu itu Mas Ari?
3: Nggak gede, 5 juta. 5 tapi
0: juta.
3: Buat
0: di tahun?
3: Di tahun 2018.
0: Okay.
3: Aku kan lulus sekolah tahun 2019. Jadi pada saat itu aku lagi bingung dan benar-benar stres banget. Pengen lanjut bisnis atau nanti kedepannya udahlah mending kita kerja aja. Kita udah siap kayak terima gaji setiap bulannya, nggak perlu pusing kayak gini. Dan pada akhirnya aku dipertemukan sama bisnis owner juga. Dia juga usaha di fashion. Cuman aku pas itu dikasih kesempatan hanya menjualkan produk barang reject. Jadi bulan puasa aku dikasih kesempatan barang reject sekitar 2 karung. Ternyata pas totalan 1 bulan itu omsetnya lumayan juga, ada sekitar 2 digit gitu. Nah dari situ aku bisa nutupin yang
0: ketipu kemarin.
3: Ketipu itu yang 5 juta. Nah setelah itu aku pikir ternyata jadi business owner di pakaian itu cukup menjanjikan banget gitu. Akhirnya setelah itu aku minta izin ke ownernya buat bikin brand sendiri. Modalnya berapa, dan terjadilah brand namanya Muslimpedia pada tahun 2019. Nah sekarang kan MOSFET namanya ya. Jadi sebelum jadi MOSFET tuh nama aslinya Muslimpedia.
0: Berarti sebenarnya ini singkatan ya?
3: Singkatan, karena kalau bikin brand itu kita harus punya karakter yang berbeda ya. Tahun 2020 aku pasang dihukum gitu, kayak biar resmi.
0: Ini penamaannya ya?
3: Penamaannya
0: Haki ya berarti? Haki.
3: Cuman pas pengajuan ada yang tertolak karena ada kata pedianya gitu. Jadi kita harus punya karakter yang berbeda. Tahun 2020 aku berubahlah menjadi MOSFET, tadinya Muslimpedia.
0: Berarti udah dipatenin ya nama?
3: Udah dari tahun 2020.
0: Kok kepikiran sih mas? Maksudnya pada saat itu udah langsung dipatenin Haki gitu? Karena, apakah pakai konsultan apa gimana?
3: Sebenarnya bukan konsultan, teman-teman dan circleku itu rata-rata pembisnis yang sudah berusia. Jadi dulu aku circle-nya rata-rata kalau dihitung sekitar 40-50 tahun umur teman-temanku. Jadi aku mindset dan pola pikirnya lebih maju ketimbang teman-teman sekolahku. Kenapa aku bisa dipasang hak cipta gitu buat merekku? Karena kata dia, kalau bisnis kita tuh harus ambil resiko. Mau berhasil apa enggaknya, paling enggak kita sudah setia payung sebelum hujan gitu. Daripada usaha kita udah besar, ternyata di tengah jalan kita belum meresmikan merek kita, akhirnya diambil sama orang yang jahil gitu. Nah kita kan bisa kena pasal juga nanti. Kita gulung tikar, kita bisa juga bayar denda ke mereka karena sudah mengatasnamakan mereknya dia, padahal aslinya kan merek kita gitu.
0: Kalau misalnya kita tarik mundur ke belakang, tadi dari ceritanya Mas Ari kan awalnya jualan barang reject gitu.
3: Betul.
0: Ya.
3: Nah, itu bisa fokus ke fashion lewat
0: Itu reject. Berarti rejectnya berupa apa tuh Mas? Maksudnya barangnya apa?
3: Barangnya baju muslim juga.
0: Oh, baju
3: kayak
0: muslim.
3: Mukena, gamis perempuan, terus baju koko. Tapi rejectnya gak banyak sih, kayak ada bolong sedikit, bekas rokok kayak
0: pastinya
3: gitu.
0: Pastinya harganya menyesuaikan ya.
3: Iya,
0: pada saat
3: murah.
0: Itu jualannya di mana Mas Ari awalnya?
3: Awalnya di offline. Jadi aku punya komunitas kayak pengajian gitu. Jadi mungkin mereka membeli produk yang saya jual itu berangkatnya dari rasa kasihan karena aku anak muda gitu, mau gerak. Aku tawar-tawarin dari rumah ke rumah. Akhirnya mereka tuh beli, tapi dari situ aku bisa mengambil pelajaran gitu. Ternyata jadi pembisnis tuh enak banget loh gitu.
0: Enaknya maksudnya gimana nih? Duitnya banyak? Apa gimana?
3: Jelas itu banyak pelajarannya, terus kita juga waktunya lebih fleksibel. Kalau kita punya rencana juga lebih enak gitu untuk membagi-baginya.
0: Jadi hidupnya Mas Ari itu kalau misalnya dikaitin sama tema gedenya ya, sukses muda seperti didracin-dracin. Karena dimulainya udah dari muda banget ya.
3: Betul-betul.
0: Dari kelas 1 SMK itu tadi ya.
3: Sebenarnya kalau mulai nyari uang sendiri dari SMP tadi.
0: Dari SMP?
3: Usia 13 tahun. Cuman bukan usaha, kerja. Aku pernah kerja di cuci motor gitu, kayak pulang sekolah sampai sore pulang. Terusan pernah juga ikut bikin kursi rotan gitu, nganyam. Satunya 14.000, 15.000 pada tahun berapa? Tahun 2014.
0: Satu kursi.
3: Sehari cuman dapat dua kursi.
0: Dua kursi. Iya. Menganyam berarti ya,
3: menganyam,
0: rotan ya.
3: Betul.
0: Mas Ari udah cari duit dari SMP. Ini hobi apa gimana
3: memang,
0: sih kok dari muda banget gitu? Gimana ceritanya?
3: Latar belakang keluarga kita itu ya bisa dibilang kurang mampu gitu. Aku juga ditinggal sama ibu dari kelas 2 SD, kemudian ayah juga udah gak bareng kita juga gitu, udah punya istri lagi. Akhirnya mau gak mau kita harus jadi laki-laki
0: mandiri
3: yang
0: lebih
3: fighter
0: awal
3: gitu
0: ya.
3: Soalnya kan kalau kita pengen mengikuti teman, kita otomatis gak punya kayak pundak, surat saya harus minta ke siapa gitu kan. Selain ke Allah kan kita juga harus punya usaha dong gitu, apa yang kita jalani. Dan akhirnya kelas 1 SMK aku mulai memberanikan buat jualan gitu, kayak pulsa gitu. Nah dibalik itu ada yang paling, kisah yang paling menurutku ya harus diabadikan gitu dalam
0: apa
3: hidup
0: tuh?
3: Saya. Aku pernah jualan asongan di jalan raya. Bukan jalan raya, di jalan tol. Di Palikanci, tol Palikanci. Umur ya kelas 2 itu, kelas 2 SMK.
0: Kelas 2 SMA,
3: iya,
0: pulang
3: jual,
0: sekolah.
3: Pulang sekolah sampai malam. Jualan kopi, terus mizon, kayak kuah-kuah mizon-mizon gitu.
0: Cangcimen,
3: iya, betul.
0: Gitu ya. Ini ngerjain PR-nya kapan Mas Ari? Kerja terus.
3: Sebenarnya kalau pelajaran aku nggak begitu suka sebenarnya sama bidang akademik
0: ya.
3: Cuman aku lebih dari kecil memang sukanya berbisnis.
0: Tapi selesai sampai kelas selesai.
3: Aku
0: SMK.
3: Sekolah juga malah lebih banyak berdagang, berniaga.
0: Jurusannya apa emang dulu
3: aku
0: di SMK?
3: Aku jurusannya TKJ.
0: TKJ itu
3: teknik
0: adalah?
3: Komputer dan jaringan.
0: Oh, IT gitu ya.
3: Dikit lah.
0: Kepake nggak sampai sekarang?
3: Nggak kepake.
0: Nggak terlalu banyak kepake.
3: Malah yang aku paling menyesal tuh adalah matematik dan bahasa Inggris. Kenapa? Dulu nggak suka sama pelajaran itu? Ternyata
0: kenapa?
3: Dibutuhin banget jadi seorang business owner tuh, betul.
0: Oh gitu ya.
3: Komunikasi dan hitung-hitungan itu ya basic banget lah buat business owner gitu.
0: Oke. Kalau tadi kita udah denger ya teman Pro 2 ya, gimana ceritanya Mas Ari dari SMP udah mulai mencari uang gitu,
3: betul,
0: ya
3: iya.
0: SMA kemudian berbisnis, SMK gitu ya. Kan lagi merintis usaha awalnya,
3: betul,
0: ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak mau nyerah aja gitu loh? Apa yang kemudian bikin Kak Ari tuh tetap akhirnya stay di sini sebagai seorang entrepreneur?
3: Aduh, kalau menyerah itu kayaknya bukan suatu
0: pilihan.
3: Hal yang aneh ya. Udah sering kayak misalkan business owner atau kita-kita yang baru mulai usaha terus tiba-tiba dikasih ujian, itu artinya kita tuh lagi diuji sama Allah antara kita mau lanjut apa enggak gitu. Kamu tuh pengen jadi orang hebat tapi kamu gak mau ngelewatin masa-masa seperti ini, sayang banget. Aku bisa bangkit karena circleku lagi-lagi itu adalah rata-rata pengusaha. Dan aku sharing ke mereka apa sih langkah-langkah yang harus saya lewati gitu. Ketika mendapatkan badai gitu kan. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya mereka kasih motivasi. Yang paling aku ingat itu adalah, kalau kamu pengen bisnis, itu kamu harus siap menerima badainya. Tapi catatannya, kalau kamu sudah melewati badai itu, insya Allah kamu pasti berhasil, gitu katanya. Karena yang namanya usaha itu sebenarnya ujungnya itu akan berhasil. Cuman kita bisa apa enggaknya ngelewatin badai tersebut.
0: Ya, berarti pasti selalu ada badai.
3: Selalu dong.
0: Selalu ada teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang anak muda ya, ini di lingkungannya Via nih Mas Ari ya. Sebenarnya banyak loh anak muda sekarang itu yang pengen jadi pengusaha gitu ya. Tapi biasanya tuh pada bingung pilih. Enaknya di bidang apa nih usahanya gitu ya.
3: Betul.
0: Nah, kemudian Via pengen tahu Mas Ari kan di apa namanya brand Muslim ya, fashion.
3: Betul, yeah.
0: Terus sekarang merambah kuliner. Apa yang bikin Mas Ari kemudian terjun di bidang itu tadi?
3: Sebenarnya dua-duanya memiliki kesamaan ya. Jadi dua usaha yang aku jalanin itu berangkat dari kesukaan. Aku dulu suka koleksi pakaian-pakaian Muslim. Jadi supaya lebih mudah aja ketika kita lagi pergi keluar, ketika sudah ada panggilan Allah buat sholat, kita langsung bisa sholat, nggak perlu ganti baju lagi,
0: ya,
3: tapi
0: ribet gitu
3: baju
0: ya.
3: Muslimnya itu yang modern, yang enggak kayak yang kita lihat gitu, kayak baju koko cuma di bordir-bordir gitu, enggak, kita kayak mengikuti tren gitu. Ada juga baju koko jenisnya yang kayak kaos gitu, jadi bisa buat harian intinya gitu. Nah, kalau kuliner itu sama, aku sama istri tuh suka banget jalan-jalan dan makan gitu kuliner. Terus kita punya pemikiran kayak sharing gitu, kata istriku, bah kayaknya kita kalau jualan sambal cocok deh gitu kan. Karena yang namanya orang Indonesia kan
0: suka sambal.
3: Ya, kalau gak makan sambal ada yang kurang kan. Dan akhirnya tahun 2025 after lebaran kita produksi. Alhamdulillah ya bagus untuk
0: responnya ya.
3: Trafficnya naik terus gitu sampai saat ini.
0: Sambal memangan.
3: Sambal memangan.
0: Itu bisa dine-in? Atau
3: bisa.
0: Kita di aplikasi aja?
3: Oh, di aplikasi aja.
0: Oh.
3: Hanya online, kita fokusnya di online.
0: Oh gitu, itu di Klangenan sana?
3: Iya, di Klangenan. Kantornya sama MOSFET, cuman beriringan gitu. Samping-sampingan kayak ini nih.
0: Oke. Jadi buat teman Produ yang pengen nyobain, online aja
3: boleh,
0: ya?
3: Boleh
0: di Klangenan
3: banget, ada
0: ya?
3: Di Shopee, Memangan namanya.
0: Sambal memangan, teman-teman.
3: Itu namanya juga benar-benar Cirebon banget.
0: Memangan ya.
3: Makan.
0: Makan, yeah. Mangan gitu. Nah, kalau misalnya kita di dunia bisnis ya, Mas Ari, biasanya kan selalu ada kompetitor. Makanya tadi kan udah dipayungin hukum namanya jadi MOSFET, dipatenkan gitu ya. Tapi kemudian kalau punya kompetitor itu gimana ya kita meresponnya? Apa kita itu perlu, aduh, harus bikin apa lagi nih biar beda sama kompetitor atau gimana?
3: Aduh, sorry.
0: Aman.
3: Bagi aku, cara terbaik untuk merespon kompetitor adalah kita tidak kehilangan fokus pada rumah kita. Nah, tentunya kita terus mengevaluasi kekurangan brand kita itu apa dari pelayanan produknya, agar kita bisa selalu membersamai mereka gitu kan. Yang namanya di dunia bisnis, kompetisi itu sehat ya. Itu ya fungsinya untuk bahan evaluasi brand kita. Jadi kita harus selalu memikirkan atau ada ide-ide apa gitu, biar kita nggak ketinggalan sama kompetitor gitu. Intinya lebih ke dapur kita dulu gitu. Jangan ngelihat kompetitornya, tapi kita perbaiki sistemnya gitu.
4: Jadi kalau Mospet melihat kompetitor itu justru sebuah hal yang positif ya?
3: Betul banget.
4: Oke.
3: Tapi... karena kalau nggak ada kompetitor, kita nggak bisa jadi hebat.
4: Oke.
3: Karena kita sudah merasa di zona nyaman, betul nggak?
4: Iya, iya. Ya, ini seorang apa namanya sudut pandang
3: betul,
4: dari seorang entrepreneur tuh kayak gitu. Jadi jangan keburu panik dulu ya.
3: Betul.
4: Tapi kalau misalnya kita tadi kan brand apa tadi fashion muslim.
3: Fashion ya,
4: muslim. Itu desainnya kan katanya biar tetap modern, biar tetap anak muda. Berarti desainernya siapa? Apakah dari Mas
3: Aku Ari? Sendiri.
4: Oh gitu.
3: Aku sendiri. Gabungan sama yang motong gitu.
4: Oh oke, okay. Emang inspirasinya dari mana nih Mas Ari?
3: Nah jadi kalau desain muslim sendiri sebenarnya gitu-gitu aja kan, kalau Kak Fia lihat gitu di toko-toko atau di sosial media. Cuman yang membedakan di Mospet itu ini kita jualnya menengah ke atas, tapi produknya dengan kualitas terbaik gitu. Nah kita pakai metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Tentunya kita melihat bukan brand-brand lokal ya, kita melihatnya ke brand luar negeri. Supaya kita punya karakter sendiri
4: ya,
3: dibanding brand-brand lokal yang ada di sini gitu.
4: Oke. Kalau kita bicara bisnis kan artinya ada modal.
3: Betul, betul.
4: Iya kan? Ya. Mas Ari, gimana nih kalau misalnya kita bicara modal, awalnya tuh yang penting apa ya? Duit dulu, apa mental dulu ya? Karena apa namanya kemarin itu sempat lewat di timeline.
3: Betul.
4: Di apa namanya explore. Kalau bisnis itu katanya nggak buat semua orang, buat yang tangguh-tangguh aja.
3: Iya betul.
4: Nah,
3: yang tadi tuh Mbak.
4: Iya. Nah itu kalau kita hubungin sama modal, gimana tuh Mas Ari?
3: Kalau menurutku yang pertama itu yang paling penting adalah mental. Nggak semua orang yang punya modal itu bisa usaha, ya kan? Kadang yang punya modal pun dia udah bikin skema baik banget gitu dari A, B, C planningnya, tapi pas grand opening ujung-ujungnya dia apa? Gulung tikar gitu kan. Yang penting mental sih. Jadi buat sahabat teman Produa ya, ya buat teman Produa itu yang paling penting adalah mental. Kenapa? Mental itu yang nomor satu. Yang kedua skill. Uang itu nomor berapa? Karena uang bisa kita cari melalui investor gitu. Seperti usaha yang aku lakukan juga bukan uangku sendiri. Aku lewat investor. Jadi fokusnya adalah mental, tingkatin skill kita dan personal branding kita.
4: Oke. Berarti sangat memanfaatkan sosmed banget dong.
3: Betul. Makanya kalau bisa dibilang saya aktif di sosmed. Kayak buat pansos gitu kan sebenarnya. Baik juga sebenarnya.
4: Pansos ya, dalam tanda kutip ya.
3: Buat branding aja.
4: Buat brandingan.
3: Nah, biar mereka tuh tahu aktivitas saya itu ngapain aja gitu. Nah seorang investor juga kan melihat kan, nggak cuman langsung ada orang yang pengen kerja sama terus langsung ACC. Nah dia juga pasti ngelihat kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu, sosmednya apa, terus nanti impactnya apa kalau usaha sama dia gitu, bakal grow apa enggak gitu. Nah ya di situ kita tingkatin skill dan mental dulu.
4: Oke, berarti uang bisa dicari.
3: Bisa dicari.
4: Kalau mental nggak bisa dibeli soalnya.
3: Iya betul,
4: ya?
3: Karena nggak semua orang itu bisa jadi pengusaha ya.
4: Oke, ngobrolin tentang Mospet tadi kan Mas Ari bilangnya mulai usaha ini setelah lulus ya. 2019 dong berarti.
3: Kalau Mospet sendiri sebenarnya tahun 2020. Cuman mengawali usaha itu dari tahun 2019.
4: Oke ya, taruhlah sekarang udah jalan
3: 6 tahun
4: ya. 6 tahun kemudian 1 tahun belakangan ini merambah bisnis kuliner gitu.
3: Betul.
4: Ya.
3: Betul.
4: Kalau kita hubungin nih sama tema kita hari ini ya, sukses muda seperti di Dracin-Dracin. Emang sekarang kalau Mas Ari sendiri udah ngerasa apa ya, sukses kah? Atau gimana? Atau punya pandangan lain tentang kesuksesan itu kayak gimana?
3: Sebenarnya kalau sukses mah belum ya. Cuman kalau merasa cukup, alhamdulillah banget gitu di hidup yang sekarang. Dari Mospet, Memangan, saya bisa ya membahagiakan keluarga terdekat gitu. Bisa bermanfaat buat orang lain tentunya.
4: Oke, okay. Jadi kalau dari cita-cita Mas Ari gimana? Masih? masih berjalan pengen, terus ya?
3: Masih pengen terus jadi yang lebih baik dari sekarang.
4: Oke, okay. Kalau kita tahu pebisnis itu kan sibuk banget ya.
3: Betul.
4: Apalagi Mas Ari kan juga punya komunitas.
3: Iya, yeah.
4: Apa tadi? Sepak bola. Mospet
3: FC.
4: FC. Mainnya gak cuma di Cirebon, yeah. Ke Malang juga nih teman Pro 2 ya. Pasti kan punya deadline ya.
3: Betul.
4: Sebagai pebisnis gitu. Terus juga punya target tadi gitu. Nah, apa punya apa ya? Kegiatan pribadi enggak sih atau ritual enggak sih biar tetap waras? Di tengah kesibukan terus juga punya biar ide-ide kreatif, desain-desain baru nih terus muncul, ada ritual khusus enggak sih?
3: Ada, kita menyalurkan hobi sama traveling tadi, karena kita kalau udah apa kayak traveling sama ke hobi itu semua pikiran yang ada di rumah kepenatan, kestresan itu hilang seketika. Kalau Kak Fia nggak percaya dicoba aja nanti kalau lagi ada masalah.
4: Kalau aku berarti pulang ya, yeah. Ke Malang.
3: Betul.
4: Jadi ini ya apa?
3: Olahraga sama traveling.
4: Oke, ritual biar apa ya tetap fresh gitu ya. Karena kan kalau entrepreneur kan nggak ada jam kerjanya Mas Ari ya.
3: Betul.
4: Nggak kayak kita
3: lagi,
4: yang kantoran.
3: Kita lagi jalan-jalan juga tetap kerja, tetep tapi kerja. Seenggaknya kita waktunya nggak di pressure gitu kan. Kita fleksibel waktunya. Pengen kapan aja kita bisa lakuin. Beda dengan yang kerja kan.
4: Oke. Okay.
3: Harus jam itu juga.
4: Jadi sering ini dong WFA. Work from anywhere. Oke. Kalau misalnya di Dracin nih ya, teman Pro 2, di drama-drama Cina yang suka kita scroll itu ya, tokoh utama kan jarang sukses sendirian.
3: Betul, betul.
4: Pasti punya tim solid, ya kan? Kalau Mas Ari tadi punya tim Mas Nanang. Nah, gimana
3: tim barbar?
4: Iya, tim gimana di belakangnya Mas Ari itu seperti apa? Gimana ya caranya biar kita itu punya tim yang solid gitu,
3: betul,
4: ya.
3: Betul.
4: Apalagi kan udah mulai growing ya perusahaannya.
3: Nah, jadi kita memang sedari dini pas baru lahir Mospet baik memangan itu kita cara ngerekrut orang itu pilih-pilih. Artinya kita kayak harus cari orang nih yang berkompeten. Misalkan memangan harus paham di bidang dapur, memasak, dan juga tentang rasa supaya job desk mereka tuh jelas gitu. Tanpa saya harus melibatkan di situ. Demikian pun Mospet, kayak maksudnya fokusnya ke penjualan gitu. Nah, berarti kita harus cari orang-orang yang jago marketing, IT seperti itu.
4: Sekarang emang udah berapa timnya Mas Ari?
3: Kalau Mospet sendiri tadinya ada 7, cuman ada satu dan lain hal, sisa 3 sekarang.
4: 3 termasuk sisa 3. Mas Nana?
3: Bukan, ini
4: bukan, beda lagi ya.
3: Teman yang suka dibawa aja. Kalau tim memangan justru ini lebih banyak karena enggak setiap hari kerjanya, kalau ada project aja misalkan lagi ada kegiatan hari ini masak, packing gitu. Mungkin sekitar 7 sampai 8 orang yang memangan ini.
4: Oke, malah lebih banyak ya. Kalau di Mospet emang berarti handle apa aja timnya?
3: Timnya lebih ke admin, terusan IT, sama tim packing.
4: Oke, kalau misalnya teman Pro 2 pengen mampir nih, emang jualannya Mas Ari tuh seperti apa sih? Dijualnya di mana aja Mas? Online apa gimana?
3: Kalau kantor offline-nya juga kita ada di Kelangenan Jalan Nyimas Enanggelis. Kalau di Google Map ada namanya Mospet Clothing.
4: Oke.
3: Kalau di online-nya ada di Shopee namanya Mospet ID. Kalau memangan, ya memangan.
4: Oke, di aplikasi juga ya. Oke. Baik. Nah, sebagai penutup nih Mas Ari, kalau ada satu kalimat aja nih yang bisa Mas Ari bagi ke anak muda yang lagi dengerin siaran kita ya, pengen jadi entrepreneur juga, pengen mulai bisnisnya hari ini, kira-kira apa yang pengen disampaikan sama Mas Ari?
3: Buat
4: teman Pro 2.
3: Teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen banget mulai bisnisnya, jadi kalian fokus pada ini. Mulai aja dulu, mulai dan konsisten. Karena bisnis itu bukan siapa yang paling cepat melesat, tapi siapa yang paling kuat bertahan ketika dapat ujian.
4: Oke, kayaknya susah ya konsisten ya?
3: Iya, susah banget.
4: Ini berarti Mas Ari berapa tahun dong terhitungnya sebagai entrepreneur? Kalau dari SMP berarti berapa ya? Udah.
3: Cuman aku menghitungnya pas lagi SMK bikin ya? Mospet aja sih.
4: Oh gitu ya, berarti 6 tahun ini ya?
3: 6 tahun ya.
4: Konsisten.
3: Kalau itu mah bumbu-bumbunya aja sambil belajar.
4: Mengawalinya, ya, mengawalinya gitu ya. Betul. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Sebenarnya kayak formatif banget ya, konsisten, tapi susah.
3: Susah berat. Ya kayak kita aja misalkan pengen jadi konten kreator kan simpel kan sebenarnya.
4: Iya, posting.
3: Tiap hari kan bikin konten, iya, posting. Edit, cuman ya, memang akhirnya berat juga konsisten tuh.
4: Iya, susah.
3: Gak gampang.
4: Ya, baiklah. Semoga menular ya, Mas Arya.
3: Amin.
4: Semoga kita semua bisa sukses muda,
3: amin,
4: seperti
3: amin,
4: di Drajin-Drajin.
3: Amin.
4: Thank you banget Mas Ari udah sharing ya hari ini. Buat teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan seru kita sore hari ini, bisa nonton ulang di YouTube kita yaitu di RRI Cirebon ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah tunin hari ini, yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, dan yang pastinya ada di Cirebon. Kita ketemu lagi nanti di Sore Ceria Berjaringan episode lainnya ya. Dan nanti Sore Cerianya masih berlanjut sampai jam 7 malam. Teman Pro 2 jangan pernah kemana-mana dulu, tetap di sini 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu. Makasih Mas Arya.
3: Sama-sama.
4: Ketemu lagi.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria. Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lagi.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.
5: Dan teriak ya,
6: testimoni Piala Dunia nya
5: tokoh, broadcast, sampai drama
6: incubitan,
5: semuanya bakal
6: di-lock lagi.

0: Jadi kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026,
1: pantengin
0: terus Radio FM di kota kamu.
1: Pro 2 RRI Cirebon,
0: teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

googling kata Arsenal, yes, di Google teman Pro 2 itu pasti ada kayak sebuah pop up apa ya, kayak ada animasinya gitu. Dan itu merupakan sebuah perayaan bahwa Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026. Pastinya ramalan winger Liverpool Mohamed Salah teman Pro 2 terkait The Gunners ini terbukti. Arsenal memastikan trofi ke-14 mereka di Liga Inggris usai hasil imbang 1-1

0: mereka sudah lama nantikan dan pastinya juga melihat perkembangan Arsenal sejak ditangani oleh Arteta 6 tahun lalu gelar juara ini wajar sih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat nih 3 tahun terakhir Arsenal ini memang membenahi skuad mereka secara masif. Di saat Liverpool dan juga City lagi merevitalisasi skuadnya, Arsenal musim ini terbilang matang dan lebih siap. Dan pastinya hal ini juga udah diutarakan oleh Salah saat wawancara dengan Sky Sport pada Agustus tahun lalu, di mana menurutnya Arsenal ini justru favorit juara musim ini, bukan Liverpool selaku juara bertahan dengan transfer gila-gilaan musim panas lalu. Gokil nih ya ramalannya. Pastinya Salah yang memang sudah 9 tahun berada di Liverpool tentu paham banget gimana proses membangun skuad juara. Jadi seperti Liverpool di era Jurgen Klopp, musim depan Salah ini nggak lagi berseragam merah-merah setelah memutuskan cabut setahun lebih cepat dari masa kontraknya. Ini banyak banget juga artis dalam negeri kita, teman Pro 2, yang suka banget sama Arsenal, pendukung setia Arsenal. Kayak Vincent Rompis ya. Siapa lagi? Oh, kalau di sini ada Rangga Hadiansyah yang memang Arsenal banget dia tuh. Dia seneng banget bahkan kemarin pakai jersey Arsenal ke sini. Ya, pasti ini menjadi sesuatu hal yang membanggakan, yang bikin banyak pecinta Arsenal ini tuh kayak nangis terharu ya. Setelah puasa gelar bertahun-tahun, finally dapat lagi tahun 2026 ini. Anyway, ngomongin Arsenal nanti sore nih, tepat pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 kita bakalan ngobrol sama fansnya Arsenal. Akan ada Felizar Hiradana. Ada dipanggil Feli, teman Pro 2 ya. Kita akan bahas tentang euforia kemenangan Arsenal setelah 20 tahun lebih tidak memegang gelar juara. Yes, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: RI bersuara, mana suaranya? Piala Dunia, Piala Dunia, untuk semua,
1: satu gol,
0: yoi.
1: Satu doa, satu
0: enggak dong, enggak dong, enggak dong, salah.
1: Welcome to Gibol Piala Dunia.
0: Yoi. Salah.
2: Rusia ya.
0: Muhammad Salah udah memprediksi walaupun dia Liverpool, guys. Tapi ya ternyata sudah memprediksi Arsenal keluar sebagai juara. Ada yang senang seorang The Gunners.
3: Ya. Premier League-nya siapa? Premier League-nya siapa?
1: Tahu, saya tadi tahu nggak ada yang itu.
0: Apa?
1: Jadi ada fansnya Ipul ya tahun lalu. Dia tuh udah emosi gitu. Pokoknya itu emosi menggelora gitu kayak Premier League-nya siapa dia menjagokan gitu. Sampai sekarang ilang, orangnya hilang tan bumi.
0: Astaga.
1: Maksudnya kayak
0: jangan-jangan
1: di podcast ramenya.
0: Oh iya, oke.
2: Tapi jejak digitalnya ada.
0: Ada ya?
1: Not London forever.
0: Lu ngelihat si Rangga happy banget ya? Senpi.
2: Se-happy Persib enggak sih?
1: Wah, itu dua-duanya tahu. Aduh, bener kayak Persib juara, amin. Arsenal juara.
0: Eh, kita ada gibol enggak sih nanti? Gibolnya langsung di stadion ngikutin Senpi,
1: nah,
0: maksudnya.
1: Itu, kan kayak itu.
0: Kata Senpi bisa, tapi bisa. Ikut tas gue
2: katanya. Kalau mau di GBLA gitu. Kalian isi luangnya.
0: Enggak ada dong. Lagi di renov juga. Aku mau di Sidolik aja. Bisa sih, bisa.
1: Enggak bisa.
2: Senpi bisa lihat Jin ya.
0: Kenapa?
2: Enggak ada
0: lisin. Jadi swudu gue ngeliat. Oh boleh gitu dong Senpi, kan jadi orang-orang nyangkanya gue kayak Jenny Blackpink waktu di Met Gala, nggak ada alisnya.
2: No, padahal kayak Sam Smith.
0: Anyway, Arsenal keluar menjadi
3: juara. Selamat akhirnya after
0: 22 tahun.
1: London forever.
0: Vamos.
2: Tapi memang ada apa ya, fans-fans sejati itu tim-tim yang memang tradisional Sen.
0: Oh gimana?
2: Benar. Salah satunya Arsenal. Saya Juventus Juve. Meskipun tidak berprestasi, meskipun ya seri B, tetap Juve. Gitu, jadi ada memang skenanya ya, enggak?
1: Iya, ya, benar.
2: Supporter-supporter sekarang tuh lebih banyak kayak misalnya kita sebut saja PSG, Madrid
0: yes,
2: gitu ya.
0: Yes.
2: Yang memang kata tanda kutip karbitan.
1: Karbit. Kan? Oh. City katanya. Ini katanya gitu ya.
0: Tapi benar. Iwan juga Iwan.
2: Iwan karbit itu.
1: Iwan karbit. Tapi benar-benar itu tim-tim tradisional yang kayak orang kalau suka itu tuh klasik lah gitu.
2: Ya, dan enggak akan ganti-ganti gitu.
1: Benar. Okay. Tapi kalau tiba-tiba saya ini melihat teman seperti contoh sahabat kita Randy, tiba-tiba suka Manchester City, tapi
0: banget ya dia.
1: Iya, tapi foto waktu kecilnya dia pakai baju Arsenal. Nah itu dipertanyakan ya.
2: Makanya pas Arsenal juara dia tiba-tiba pindah gitu.
0: Pindah, gimana? Saking cintanya, saya ini punya teman cinta banget sama Arsenal. Punya anak namanya Arsen.
1: Wih, bagus banget.
2: Wenger?
1: Bukan.
0: Enggak, bukan dong.
1: Ada yang namanya Arsenio ada. Beneran, Arsenio ada.
0: Senpi.
2: Enggak ada.
0: Sukanya ngopi kan?
2: Ngopi banget.
0: Jadi anak namanya?
2: Ngopi.
0: Senja.
1: Tapi di Indonesia tuh ada Arseto ya dulu ya.
0: Arseto.
2: Iya benar.
1: Arseto Solo kalau enggak salah.
0: Arseto itu ini kan yang kita kalau curhat tentang anak.
1: Kaseto. Agak bingung ya tuh, agak rame-rame juga kemarin tuh.
2: Tapi sih seberapa pertandingan sih kalau Inggris udah beres?
1: Satu lagi
0: kan?
1: Tanggal 24 nanti last match semuanya.
2: Beda berapa poin dengan
1: sama City? Sekarang beda 4 berarti.
2: Kayak Super League juga ya?
1: Iya benar,
2: padat gitu.
1: Oh benar itu kaget sih. Benar itu kalau ya kalau Arsenal kemarin City kemarin menang tuh konsepnya kayak Persis sama Borneo pasti sampai akhir gitu.
0: Oh, kejar-kejaran.
2: Yes. Dan juaranya di coffee shop ya. Kayak Persib ya. Benar kan? Jadi sambil lihat hasil itu.
1: Benar.
0: Di liat. Coffee shop.
1: Kalau Arsenal tuh namanya di Soba tuh training campnya gitu.
0: Okay. Ya,
2: jadi mereka nonton bareng.
1: Iya. Kayak tempat restonya gitu
0: teman. Kayak BB lah ya.
1: Iya, benar. Ada TV benar kayak BB gitu. Mereka merayakan gitu.
2: Menonton pertandingan mana itu dia mereka?
1: Pertandingan apa? City sama Bournemouth.
2: Hasilnya
1: seri.
2: Oh, jadi
1: udah pasti enggak kekejar. Oh. Gitu.
0: Jadi ketinggalan poinnya ya.
1: Ketinggalan.
0: Waduh, ini seru banget. Apalagi nanti Liga Champions juga tanggal 30 ya.
1: Wah, itu tuh.
0: Sama
1: itu
0: PSG. Kenapa?
2: Lawannya.
0: PSG loh, makin ini makin gacor loh PSG loh, ya kan.
1: PSG itu udah OP ya, OP.
2: Iya sih.
1: Overperform.
2: Tapi enggak ada yang enggak mungkin.
1: Bener, di sepak bola ya.
0: Enggak ada yang enggak mungkin ya.
2: Enggak mungkin.
1: Masalahnya saya udah beli tiket nobar, Pak.
0: Nobar masa? Enggak mungkin dong.
2: Di mana?
1: Di Pasteur ada.
0: Oh.
1: Ya, jadi AIS Bandung itu Arsenal Indonesia.
0: Oh, jadi kamu tukeran siaran buat nonton?
1: Enggak, saya emang siaran dari minggu. Iya. Saya minggu depan emang siaran.
0: Baik.
2: Dia tukeran siaran buat Pawai.
0: Oh, Pawai.
1: Iya, benar. Persib.
0: Kamu excited banget ya.
1: Ih. Parah, parah. Minggu ini atau bulan ini tuh adalah bulan bahagia bagi saya, alhamdulillah.
0: Senang banget ya, pasti kemarin bagi juga dia hari ini sekarang pakai jersey Inggris, yes. Hooligan.
4: Football, it's coming home.
0: Yogi.
4: Untuk ke dunia, aku support Inggris.
0: Benar.
2: Terus, tapi sukanya Belanda.
0: Kemarin apa kamu mau belanja baju apa lagi sih? Jersey apa lagi mau belanja?
1: Senpi tuh nitip apa Itali sebenarnya dia.
2: Prancis.
0: Oh, Senpi Prancis.
2: Itali enggak masuk soalnya Senpi.
0: Oh. Support
2: Itali. Gimana ya?
0: Masa sih Itali enggak masuk?
2: Udah ketiga kalinya ya?
1: Iya.
0: Ih, sedih banget.
1: Padahal jersey-nya bagus loh, terjual di mana-mana.
2: Nah, itu salah satu kenapa saya suka Juve, karena suka Itali juga.
0: Itali. Itu kamu berarti kamu ke zamanan zaman Del Piero ya?
2: Banget. Okay. Saya tumbuh
0: zaman SD tuh aku.
2: Zaman Buffon. Oke. Cannavaro.
0: Berarti waktu zamannya Zidane itu tuh Itali masih masuk Piala Dunia ya? Yang disundul-sundul pakai
2: sama siapa? Materazzi 2006 ingat banget itu
0: 2006 ya.
2: Penaltian.
0: Betul.
2: Dan juara subuh-subuh tuh wah luar
0: digeruduk
2: biasa
0: sih
2: banget.
0: Itu.
1: Wah, itu aku masih belum sih belum ngikutin.
0: Oh, masih jigot ya.
1: Saya kalau
0: udah lahir belum
1: sih? Udah dong, udah. Usia saya 3 tahun
2: sih. Saya punya jersey itu Luca Toni dulu.
1: Ah. Oh, Luca Toni.
2: Yes. Padahal saya suka Del Piero, tapi ibu saya beliin Luca Toni.
0: Gimana sih ini komunikasinya kurang ya kan? Gimana nih? Jadi Arsenal menang ya finally penantian dan banyak banget nih artis-artis yang memang juga nge-upload ke happy-an mereka kayak Vincent Rompis.
2: Yes, Eddie Broccoli.
0: Di Purwadinata.
1: Betul. Eddie Brokoli.
2: Brokoli.
0: Ya, banyak, siapa lagi sih?
1: Banyak. Ini Baskara ini, Baskara Mahendra.
0: Oh, mantannya Sherina. Bukan,
1: Baskara mantan Sherina.
0: Iya.
1: Dia juga Gunners. Onat.
0: Onat Leonardo.
2: Di mana dia merayakan?
1: dia udah keluar.
0: Udah beres. Udah masuk podcast lagi dia.
2: Iya.
0: Oke. Jadi banyak banget ya, karena bahkan sampai ada Ricky Balwell sampai nangis-nangis.
1: Iya,
0: Ricky Balwell. Iya kan, sampai nangis-nangis.
1: Betul.
0: Emang segitu cintanya ya cowok kalau jadi kan cowok kalau udah nangis tuh berarti ada sesuatu yang lain nih.
2: Dalam banget itu.
1: Sedih itu.
0: Kamu nangis gak Rangga?
1: Saya terharukan bangun pagi untuk ngecek doang skornya City.
0: Itu lebih kecil ya.
1: Iya sih, langsung ngecek mata. Karena saya bangun tidur ternyata gitu. Tapi sedih banget karena kadang fans Arsenal tuh bukan tipikal yang suka keluar-keluar banyak karena apa yang mau dikeluarin karena timnya tuh kayak agak ampas gitu loh.
0: Nah katanya Arsenal kan dibully-bully terus nih.
1: Bener.
0: Ternyata sekarang memperlihatkan gigi taringnya setelah kemarin-kemarin tonton lu jadi runner-up mulu kan apek gitu. Ya kan gitu.
1: 3 tahun berturut-turut second choice loh, sakit banget tuh jadi fans Arsenal. Jadi
0: menjadi yang kedua.
1: Dan tahun itu mereka masih gak percaya juga kayak ini beneran nih.
0: Seriusan
1: kita
0: nih?
1: Menang gitu.
2: Kayak Persib dulu 2014 pertama lagi juara setelah 19 tahun itu rasanya mungkin kayak
0: rasanya
2: gitu.
0: Kayak itu.
1: Benar.
0: Palembang ya.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Penaltian itu.
1: Aduh. Wah, benar itu rasanya kayak gitu kayak pecah gitu. Banget ya.
2: Yeah.
1: Pecah.
0: Iya gitu ini. Aku tuh yang menang gitu.
1: Oh benar. Tapi sekarang Persib udah kayak menang nih. Alhamdulillah.
2: King.
1: King. Sekelas King MU sekarang
0: mah. Bismillah.
2: Kayak ngelihat gol terakhir Julio Cesar, ngarehab nanti dada tuh berhenti.
0: Kayak Allahu Akbar. Lu ngerasa ini gak sih? Kayak ngerasa semuanya tuh tiba-tiba slow motion gitu.
1: Benar. Tapi Shane itu sangat-sangat penikmat konten-konten kalau ada Persib gitu loh. Dia langsung share ke grup karyawan.
2: Ya, paling rajin.
0: Termasuk yang ada Om Didi Mainakinya sih.
2: Benar, top.
0: Karena kemarin tuh ada itu ya, Persib tuh kayak siapapun apa?
1: Apa sih itu tuh
2: sebenarnya? Itu jadi lomba, ada program dari sponsor.
0: Okay.
2: Dapat rewards dan rewards-nya adalah untuk membacakan pergantian pemain dan substitution pokoknya.
1: Oh gitu.
0: Pengen nih, pengen banget kayak gitu.
2: Ya benong.
0: Mark.
2: Ini ditawarin kemarin sama Om Didi.
0: Kenapa
2: mau ngegantikan saya nge.
0: Oh.
2: Emang berapa tahun lagi? 20 tahun lah.
0: Perempuan juga ada tuh apa?
2: Ada.
0: Persi.
2: Ada announcer banyak. Ya? Persi Solo salah
0: Persi
2: satunya,
0: Solo.
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Jadi ini udah banyak lah yang.
0: Boleh lah.
2: Boleh.
0: Om Didi, halo.
2: Jakarta kan kamu tahu siapa?
0: Tahu, kenal. Kalau Jakarta itu Randy Tanaya.
1: Iya. Yang MC-nya.
0: MC-nya.
1: Orang RRI bukan?
0: Bukan dong.
2: Tapi kalau masih RRI itu masih RRI Bandung aja gak? Yang lain sudah tidak ada announcer yang khusus dari RRI.
0: Nah, gitu. Jadi next abis Om Didi Mainaki, Abah Didi yang terkenal dan legend itu, ya kan? Sandy Puspandini nanti. Oh,
1: iya. Om Didin dulu, Didi Didin.
0: Jangan dong. Fitran katanya Fitran mau ikutan nih.
2: Fitran nih. Nanti bawanya Pro 2 dia.
1: Aduh.
0: Tapi ini bakalan menjadi sebuah minggu yang dimana kita akan banyak bahas
1: pesta.
0: Pesta bola. Kita pun selain party, memang ngebahas tentang minggu-minggu ini, saya yakin akan terus pembahasan tentang Persib, ya kan?
2: Betul.
0: Baik itu konvoynya, bagaimana keseruan pengangkatan piala, insya Allah kita jangan takabur dulu.
2: Betul.
0: Yang penting kita harus banyak optimis dan berdoa juga, teman Pro 2. Belum lagi nih si Liga Inggris, Liga Champion, belum lagi Piala Dunia.
1: Piala Dunia, yang pasti dengerin di RRI-nya.
5: Piala Dunia untuk semua, satu gol kita.
1: Satu dong.
0: Kamu mau apa nih, ngejagoin mana Piala Dunia? Aku siapa? Portugal.
1: Ini Sen itu kenapa dia ke Portugal?
2: Hey, Ronaldo.
0: Iya, Last Dance. Oh, iya, aku sih tuh mendukung dia banget. Soalnya yang 2022 aja waktu di Qatar, aku tuh nangis pas dia tuh gagal.
1: tapi tahun ini kita doain juga.
2: Memang Portugal itu adalah salah satu teori konspirasi dari The Simpsons. Menang juara.
0: Oh iya. Tapi sekarang udah enggak musim ini ya. Dulu kan ada gurita pramal ya kan. Terus ada apa pramal gitu, binatang-binatang. Sekarang kita kucing aja, kucing RRI. Kita suruh
2: itu bisa. Kenapa ya, kamu gitu dipanggil langsung ke sana?
0: Oh, ya udah, saya pun mau interview dulu ya. Ini the Gunners asli. Kalau kamu kan
1: karbit
0: replika ya.
1: Bukan dong. Kasih dong.
0: Nanti karbit. Kita sering-sering lagi ngobrol ya tentang bola ya pasti. Yes. Kita seringin gibol sehari 4 kali ya lah.
2: Gibol ledakan lah.
0: Gibol ledakan.
1: Too much, too
0: much. Jangan dong, too much itu ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Kalau barusan ngebahas tentang kemenangan Arsenal, persiapan Piala Dunia, Liga Champion juga pastinya teman Pro 2, di mana nanti Arsenal juga akan melawan Paris Saint-Germain tanggal 30 Mei 2026. Kali ini kita udah terhubung dengan The Gunners asli. Yes, kita bakalan ngobrol tentang kemenangan Arsenal ini di Liga Inggris teman Pro 2. Sudah ada Kak Fali ya, Kak Falizar Hiradana. Ini merupakan fans Arsenal, The Gunners. Selamat sore Kak Fali, hai.
6: Halo Teh, apa kabar?
0: Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu apa kabar?
6: Baik dong, alhamdulillah. Aku mah happy terus Arsenal habis menang setelah 22 tahun.
0: Ya ampun, sempat nangis gak kemarin? Sempat terharu gak? Atau kamu tidur ternyata? Bangun-bangun pas subuh pas tahu gitu skornya?
6: Nangis sih, tapi bentar aja alias 3 jaman ya.
0: 3, itu lama pak. Ayo finally ya, 22 tahun gimana rasanya selama ini? Kan kemarin-kemarin hanya jadi pilihan kedua saja gitu ya.
6: Runner up gitu. Sih selama 3 tahun runner up itu ya. Tapi cerita lucunya itu terakhir Arsenal menang itu aku kan masih SMP ya.
0: Okay. Teh ya.
6: Dan sekarang anak aku udah mau SMP, jadi ya happy lah.
0: Jadi kalau yang lain back to back, ini SMP to SMP gitu ya?
6: SMP to SMP, beda SMP generasi SMP. Tapi ya.
0: Beda generasi. Berarti ngikutin Arsenal dari kapan ini? Dari zamannya siapa
6: aku
0: nih?
6: Aku ngefans dari tahun 2000-2001.
0: 2000-2001, berarti itu lagi zaman-zamannya siapa ya?
6: Thierry Henry.
0: Enggak ya?
6: Iya, abis itu ya Wenger, abis itu masih zaman-zaman Dennis Bergkamp ya. Pires kayaknya belum masuk deh tuh.
0: Oh, itu jauh banget gitu sih 2021. Bener sih SMP ya, tahun segituan.
6: Iya.
0: Aku SD sih, ketahuan umur kita ya. Oke.
6: Udah.
0: Iya bener, makanya ini 22 tahun puasa. Kita 30 hari puasa aja udah lumayan ya kan gitu. Ini 22 tahun puasa, gimana yang dirasakan sama Kak Feli dan juga teman-teman pastinya juga cinta banget sama Arsenal selama ini?
6: Ya, kita bener-bener bersuka cita lah ya. Terus postingan sosial media, story-story gitu sampai kayak jahitan jeans kecil-kecil.
0: Parah.
6: Banget, tapi isinya Arsenal semua.
0: Itu tapi gitu sempat ya. Ada kayak nobar gitu gak sama teman-teman kemarin? Nyubuh.
6: Kenapa?
0: Sempat nobar gak sama teman-teman?
6: Kita jadi nonton di rumah masing-masing karena match penentuan itu kan jam 2 pagi ya. Jadi kita gak bisa bikin nobar dan kita juga udah di rumah masing-masing tapi kita saling teleponan gitu.
0: Oh seriusan? Ini bapak-bapak tuh bapak-bapak teleponan hanya untuk ngebahas Arsenal subuh-subuh?
6: Ya saking kita nungguin lah ya. Dan sebenarnya momen itu juga bukan momen yang memastikan kalau bisa kita menang, bisa juga enggak sebenarnya. Tergantung. Jadi match penentuan kemarin itu kita dapat piala itu tapi kita nontoninnya match lawan gitu.
0: Oh,
6: okay. Kita nungguin lawan kepleset apa enggak nih.
0: Penentuan gitu. Ya, penentuannya ya. Iya, kabarnya juga ini orang-orang Arsenal juga pada nonton bareng katanya ya untuk melihat pertandingan tersebut ya.
6: Iya, betul.
0: Gitu. Ya dan ini ada satu kabar juga, Arsenal kan juara nih Liga Inggris. Nah, kabarnya The Gunners ini tuh kayak nge-push banget pelatih Arsenal, Arteta ini menjadi pelatih termahal sedunia. Setuju atau enggak?
6: Kalau termahal kalau menurut aku ya, aku sih bukan fans Arsenal yang delusional yang dibenci sama orang-orang. Jadi kalau menurut aku selama masih ada pelatih-pelatih kayak Pep Guardiola atau yang pengalamannya lebih, kalau untuk jadi pelatih termahal sih kalau aku rasa belum ya. Tapi maybe one day kalau dia bisa bawain Arsenal real quadruple mungkin bisa.
0: Bisa. One day ya gitu. Tapi kalau sekarang mungkin day, one day. Tapi kalau misalkan naik gajinya okay lah ya. Udah bawa
6: sangat
0: juara.
6: Sangat okay. Bawa juara. Yang bikin Arteta itu bakal mahal itu kalau Arteta bener-bener setia sama Arsenal sih.
0: Oh, ini nih teman bro dua ya, memang harus diperhatikan gitu, kesetiaan adalah nomor wahid ya kan. Emang cowok-cowok tuh di tesnya kesetiaan ya, enggak Kak Feli?
6: Itu sebenarnya bukan cowok-cowok fans Arsenal kalau menurut aku. Soalnya 22 tahun enggak dapat piala kita tetap setia kok.
0: Wih, mantap, tepuk tangan dulu dong. Ih, gokil.
6: Jadi Teh, buat Teteh kalau mau, kalau belum berpasangan, coba cari pasangan fans Arsenal sama Kopi aja setia, apalagi sama pasangan Teh Sandy.
0: Aku tuh pernah deket sama ini fans MU, gimana MU guys?
6: Kalau MU mereka senang have fun orang-orangnya.
0: Oh senang have fun, oh pantesan ya. Oke. Bisa ya dibaca dari apa, ini tim favoritnya apa gitu ya.
6: Tim favoritnya, bisa tergambar personality-nya seperti apa.
0: Asli. Oke, nah itu kalau tadi kita berbicara tentang Liga Inggris. Nah ini Liga Champion yang bakalan datang ya, dimana nanti bakalan ada pertandingan adalah si Arsenal melawan Paris Saint-Germain, digelar di Budapest tanggal 30 Mei mendatang. Gimana nih prediksi Kak Feli?
6: Kalau aku tetap optimis ya, kita akan menang. Soalnya terakhir kita ketemu Paris Saint-Germain itu kan season lalu kita kalah karena kalau menurut aku tim kita belum sebagus sekarang dan waktu itu banyak yang cedera. Jadi emang aku berharap sebenarnya justru ketemu Paris Saint-Germain di final untuk balas dendam.
0: Tapi opportunity-nya seperti apa nih kalau tahun sekarang? Dalam pembalasan dendam tersebut, apakah emang Arsenal udah ngerapi-rapiin timnya untuk menjadi jauh lebih bagus lagi atau seperti apa?
6: Secara tim pasti jauh lebih bagus, secara strategi juga pasti insya Allah lebih mateng ya. Tapi aku punya teori sendiri bahwa sekarang ini di final Champions itu adalah PSG itu kan lini serangnya itu sangat baik ya. Jadi ini akan menjadi tim dengan lini serang terbaik melawan tim dengan lini bertahan terbaik yaitu Arsenal.
0: Oke, gitu berserang dong. Dan bertahan terbaik. Ini kira-kira mana yang jebol duluan ya kan? Itu ya, yang bakalan kita lihat nanti. Aduh, ini kalau misalkan nanti Arsenal menang lagi nih, kira-kira bakalan kayak gimana ini The Gunners seluruh dunia nih? Mau kayak gimana nih?
6: Wah, heboh sih.
0: Heboh ya, parah ya. Itu membayar bulian-bulian yang selama ini ada ya kan?
6: Pasti. Dan itu dunia akan menjadi warna merah.
0: Woi, kalau di Bandung sendiri biru ya kan?
6: Kita merahkan dunia dulu lah sementara. Merahkan. Tapi kalau Bandung harus tetap biru.
0: Tetap biru. Anyway, ini kalau misalkan beralih ya dari Arsenal, dari nanti juga Liga Champions Arsenal dan PSG gitu kan ya. Ada rencana gini, ini pasti Bobotoh bukan? Bobotoh dong?
6: Iya, karena dapat istri orang Bandung.
0: Iya, Bobotoh gitu kan ya. Nanti juga siap-siap.
6: Tapi aku cuma mau disclaimer dulu Teh. Apa? Aku Bobotoh beginner, aku Bobotoh baru.
0: Beginner, oh baru. Yeah. Emang awalnya
6: baru
0: dari mana?
6: Baru tahun inilah aku nonton Persib. Season inilah.
0: Season ini. Oh.
6: Baru mulai memahami gitu.
0: Oke. Sebelumnya emang kamu dari mana? Coba kepo.
6: Aku emang enggak, aku tadinya emang enggak terlalu nonton Liga Indonesia, TSND gitu.
0: Oh, udah banyak yang liga-liga luar gitu ya.
6: Tapi begitu nikah sama orang Bandung, mertua seneng nonton, diajak waktu itu nonton Persib, taunya seru banget Teh Sandy.
0: Parah.
6: Dan experience pertamanya Persib menang waktu itu, jadi kayak wah seru deh.
0: Berarti dari 2024 dong ya?
6: Apanya tuh?
0: Pas nonton, experience pertama yang pas Persib menang atau gimana itu?
6: Ini matchnya yang menang, bukan dapet liga.
0: Oh oke, okay. Jadi sekalinya nonton, tapi match langsung menang gitu.
6: Jadi tapi waktu beberapa kali aku ke Bandung itu Persib lagi parade tuh.
0: Oh.
6: Jadi kayaknya emang itu udah tanda untuk wah kayaknya dapet istri orang Bandung abis itu dapet Persib. Kok tiap ke Bandung ada parade gitu.
0: Harus. Emang aslinya orang mana sih Kak Feli?
6: Apa?
0: Aslinya orang mana Kak Feli nih?
6: Aku Jakarta, stay-nya sih.
0: Jakarta.
6: Born and raised Jakarta lah.
0: Oh, born and raised Jakarta ya. Luar biasa ya. Oke. Oke deh kalau begitu ya. Tapi walaupun hati kamu orange, jiwa kamu biru ya.
6: Iya dong.
0: Gak apa-apa.
6: Bandung harus tetap biru,
0: tetap Sandy. Biru, tetap biru. Karena yang namanya olahraga itu adalah ajang yang memang kita harus suportif ya.
6: Betul.
0: Lo berantem berantem. Ah, apalah itu yang berantem berantem oknum doang lah. Janganlah, jangan diikuti. Apalagi
6: jangan
0: juga.
6: Janganlah.
0: Iya, kita harus tertib tertib lah ya. Pokoknya kita
6: ciptakan kan untuk hiburan dan entertainment. Jadi kita harus menikmati sebisa mungkin. Gitu.
0: Setuju banget, setuju banget. Ya, pokoknya kita berharap yang terbaik buat Persib. Kita berharap yang terbaik juga buat Arsenal.
6: Thank you, mantap.
0: Tebak skor berapa terakhir?
6: Tebak skor Arsenal versus PSG?
0: Yes.
6: 3-1 Arsenal.
0: Eh, bismillahirrahmanirrahim. Boom ya, kita akan lihat nanti tanggal 30 Mei nanti. Oke, kalau gitu Kak Feli, terima kasih banyak ya.
6: Thank you Teh Sandy.
0: Thank you, seru banget ngobrol sama Kak Feli. Semoga lancar terus ya apa yang dilakukan sama Kak Feli. Dan semoga Arsenalnya terus menjadi pemenang ya. Thank you ya.
6: Oke, thank you Teh Sandy.
0: Thank you, terima kasih. Selamat sore Kak Feli.
6: Selamat sore.
0: Yes, Kak Felizar Hiradana, teman produser seorang fans Arsenal yang udah menunggu 22 tahun. Dulu pas menang, dia masih SMP. Sekarang menang lagi, anaknya yang udah SMP. Jadi SMP tuh SMP, it's okay, gak apa-apa. Beda generasi, tapi yang penting Arsenalnya menang. Masih nih, masih. Kamu ketik aja ya, Arsenal di Google. Itu harus ada kayak ada pop-up perayaan-perayaan kayak gitu. Kayak semuanya aku dirayakan ya. Untuk Arsenal apa yang tidak, yes. Thank you pastinya buat teman Prodo yang terus simak Prodo 96.6 FM. Sekali lagi kita akan terus ngebahas banyak banget informasi tentang bola ya. Dan sini akan terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. So stay close to 96.6 FM.

Kontrol 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tepat pada pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, seluruh kru dan staff Pro 296 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kami Radio Republik Indonesia Bandung mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya.
3: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam teman Pradue. Welcome to Sore Ceria. Sore Ceria barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pradue. Alhamdulillah. Rangga, hari ini teman Pradue bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama kamu spesial nih. Karena hari ini Rangga lagi happy banget tadi. Arsenalnya juara. Persibnya insya Allah juara teman Pradue. Walaupun aku mungkin memang belum juara di hatinya teman Pradue, tapi nggak apa-apa. Football is coming home. Bola udah jadi pelipur laraku ya. By the way teman Pradue, buat kamu yang lagi pulang kerja, hati-hati di jalannya ya teman Pradue. Buat kamu yang baru berangkat juga, sehat selalu, bahagia selalu, semangat kerjanya ya. Buat yang masih ngerjain tugas, yang lagi mau ujian, anak-anak sekolah, semangat, bismillah teman Pradue, sukses selalu, bahagia selalu, sehat selalu pokoknya. Dan moodnya harus terus dijaga karena Rangga bakal nemenin kamunya gak cuman dari jam 6 sampai jam 7 doang, tapi sampai di jam 12 malam kita bakal bareng-bareng teman Pradue untuk merayakan kemenangan ini semua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

I made you look, teman nomor 2. I made you look, made you look, made you look. Aduh. Semua lagu memang enak, teman nomor 2, tapi yang belakangan ini memang lagunya lagi enak banget itu adalah apapun lagu yang berhubungan dengan Persi Bandung yang kutunggu. Kok gue udah jarang denger Chance itu ya, padahal itu Chance sangat legend gitu teman Pro 2. Apa karena gue jarang ke stadion aja kali ya, di stadion masih rame gitu. By the way teman Pro 2, ini aku deg-degan banget sih jujur ya, tiba-tiba deg-degan aja karena tiba-tiba kepikiran gimana kalau Persib takutnya tidak juara gitu, tapi insya Allah mau, insya Allah juara teman Pro 2 ya. 99% lah Persib juara, karena Persib hanya perlu menahan imbang ataupun Persib hanya menang gitu teman Pro 2 untuk nanti di laga akhir. Tapi segala hal udah disiapin. FYI nih, tadi tuh Rangga dari daerah ini nih, Surapati, kesana ke arah Cicaheum, yang jual pernak-pernik Persib itu udah rame teman Perdua. Di Cicadas ada juga, udah banyak yang jual kayak mulai dari bendera, baju juga, baju sablon tulisan hat-trick, semua udah pada ada teman Perdua. Semua udah siap merayakan hat-tricknya Persib Bandung. Bismillah, kita berdoa juga. Bukan berarti Persib udah aman, karena masih ada laga terakhir yang harus Persib menangin juga biar semakin luar biasa. Tapi satu tangan Persib udah ada di piala gitu teman Perdua. Bismillah ya. By the way nih, buat kamu yang mau konvo, ini FYI nih, masih banyak yang belum pada tahu juga teman Perdua. Kamu takutnya konvoy kayak aku mau besok Jumatan besok mah. Belum konvoy, Jumatan besok. Jumat berkah mungkin, kalau mau konvoy Jumat berkah boleh nih. Tapi kalau orang gak mau kasih tahu nih teman berdua, untuk hari Sabtu tuh jadi last match. Semua pertandingan di Liga 1 bareng-bareng semua di jam 4 sampai, ya di jam 4 sore mainnya tuh ya, sampai jam 5 atau jam 6 lah gitu teman berdua. Kick off jam 4 sore. Nah Persib bakal main di GBLA. Nah kemungkinan kalau Persib menang dan Persib insya Allah juara, itu di hari itu juga Persib bakalan langsung konvoy. Udah pasti, bukan hari itu, maksudnya kayak Boboto udah pasti bakal rame tuh, dari stadion sampai semuanya seluruh Bandung pasti bakal rame. Han, hari itu pun malam minggu dan kamu dipastikan akan susah keluar teman berdua, karena bakal ada Persib, jadi bakal rame pisun kota Bandung. Tidak recommended buat kamu yang mau liburan di weekend besok. Terus, nah kalau Persib insya Allah juara, bismillah, insya Allah Persibnya nanti bakalan ada konvoynya di hari Minggu. Ada rutenya juga, jangan sampai salah kamu udah nungguin, wah ini saya udah di GBLA, konvoynya di Gedung Sate. Saya di Tegal Lega, mana Persib gak lewat-lewat di Gedung Sate. Saya di Pasteur Gedung Sate, dibilang Gedung Sate nih. Jadi start awalnya tuh di Gedung Sate teman berdua. Nah dari Gedung Sate tuh ke arah kanan, ke arah Banda. Ya tempat foto kita semua tahu ya situ. Nah ke arah Banda. Dari Banda tuh ke kanan. Kan Banda tuh sebenarnya pos Indonesia. Nah ini ke kanan, gak ke kiri. Kalau ke kiri mau kulineran boleh ke kiri. Ini mah ke kanan. Ke kanan, ke kanan ini tuh arah R.E. Marta di Mata. Marta di Mata. Ke area kawasan BIP, kanan belok ke kiri ke bawah ke BIP alias ke Jalan Merdeka. Nah di Jalan Merdeka ini kan di situ tuh ada ini teman berdua ya, ada rel kereta. Nah tapi kita nggak ngelewat ke situ, Persib itu jadi ke kanan muter balik yang jembatan penyeberangan itu, yang di atas jembatannya kereta, dari situ lurus terus ke Jalan Veteran teman berdua. Dari situ abis dari Jalan Veteran Persib ke Simpang 5 dan ke Asia Afrika, dan finishnya di Pendopo Kota Bandung. Jadi bakal ada pengangkatan pialanya di JPO di situ, daerah alun-alun. Kamu bebas nih milih di mana, mau ikut start dari Gedung Sate, mau di Marta Dinata, atau mau di Banda, mau di Merdeka, atau mau ada di patung ini, patung monumen sepak bola di Jalan Lembong, atau mau langsung finish di Asia Afrika. Yang pasti area-area itu bakalan penuh padat macet teman berdua. Share ke semua keluarga kamu, teman-teman kamu. Yang pastinya kalau di hari Sabtu Minggu nanti bakalan rame lah pokoknya. Jangan berharap mau kesana kemari, gak sibuknya juga karena pasar Minggu tutup dulu kemarin teman berdua. Lagi ada Persibnya ya. Soalnya insya Allah Persibnya mau hat-trick punten ah.

0: teman-teman Pro2 pernah ngebayangin gak sih kalau semangat ternyata jadi salah satu hal penting di sejarah negeri ini? Pernah gak kepikiran kalau semangat anak muda ternyata sudah jadi bagian penting dari sejarah Indonesia sejak dulu? Tepat pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo lahir sebagai tanda dimulainya Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dibentuk oleh para pelajar Indonesia di Jakarta yang ingin membawa perubahan lewat pendidikan dan persatuan bangsa. Dari peristiwa tersebut, kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan dan semangat belajar menjadi kekuatan besar untuk memajukan Indonesia. Sebagai generasi muda masa kini, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan dengan terus berkarya, berpikir kreatif, serta menggunakan media sosial dan teknologi untuk hal-hal positif. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Waktunya generasi muda bangkit, berkarya, dan memberi dampak baik untuk Indonesia.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
7: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Cek cek cek. Halo? Halo? Halo? Udah nyala belum ya? Udah. Prank teman Pro 2 ya. Prank. Hai prank. Sore-sore denger back sound kayak begini, udah tahu udah pasti kita selamat datang di Palet Fakta Relate. Yeah. I'm very very happy. Happy. Karena Fakta Relate kali ini teman Pro 2 insya Allah relate buat orang-orang yang punya idola. Fakta relate soal orang-orang yang cukup idola. Idolanya kayak contoh, kalau orangnya kan idolanya klub bola, kalau cewek kan idol K-pop, atau ada yang idolain F1 sekarang kan lagi ramai juga, MotoGP juga, beda-beda orang setiap kesukaannya gitu. Cuman kalau orang ngeliat nih, yang bakal orang ngebahas adalah soal idolanya in general. Orang kalau ke idolanya, yang pertama bisa sampai nangis gara-gara idola. Kadang menurut gue teman Pro 2, kita tuh kadang harus kayak normal aja gitu loh kalau ngeliat orang yang nangis gara-gara idolanya dia. Contoh ada cewek-cewek nangis karena K-pop gitu. Ya udah, enggak apa-apa gitu. Karena kita pun cowok-cowok menurut aku ya, kita tuh ada yang bisa nangis karena timnya tuh baru aja menang juara, contohnya Arsenal ataupun Persib yang mau hat-trick. Kita tuh pakai perasaan gitu teman Pro 2. Dan itu semua muncul secara ya udah gitu, alamiah aja. Jadi jangan sampai ngejudge yang gimana, karena ya yang namanya juga manusia berperasaan. Aduh, kerasa banget saya teman Pro 2 sebagai fan Arsenal, sedih saya karena Arsenal 22 tahun lah. Jadi kita pakai perasaan, sampai nangis-nangis darah mah gak mungkin sih. Tapi ya sampai sedih lah gitu ya. Kedua, tipikal orang ke idolanya tuh dia bisa ngerelain uang berapapun untuk ketemu atau beli barang. Memang sih ada orang lebih memikirkan kayak kayaknya gak deh, tapi ada juga orang yang memilih kayak yaudah deh, gue mau ini gitu, mau apa namanya tuh, mau beli barang, beli bajunya, lightsticknya, albumnya, atau bajunya gitu, merchandise-nya, rela gitu ngeluarin uang berapapun. Apalagi kalau si idolanya tuh yang dari luar negeri ke Indonesia, atau ya dari Indonesia tuh bikin konser atau bikin event, ketemu lah gitu pertandingan kalau sepak bola mah ya. Itu rela buat jauh-jauh, rela beli tiketnya, beli harga apa nontonnya yang mahal juga, rela dibeli juga teman Pro 2 itu orang kalau udah ngidolain kayak gitu biasanya. Itu aku, menurut aku itu adalah fakta dan juga relate valid juga. Dan yang ketiga, orang yang ngidolain sesuatu tuh dia bisa ngeprioritasin itu daripada yang lainnya. Contohnya kamu tahu istilah Persib dulu baru kamu, itu tuh bukan bercanda teman Pro 2, itu tuh beneran tahu. Banyak orang yang kayak, sayang bentar ya, aku mau nonton Persib dulu, nanti ya sayang untuk kita ngobrolnya, bentar aku mau konvoy dulu, mau apa dulu, nonton bola dulu, aku lagi mau ngedrakor dulu, nontonin drakor kesukaan aku, dracin atau apapun. Itu tuh ada yang ngeprioritasin loh teman Pro 2, jangan salah loh. Dan itu tuh ya banyak yang kayak gitu. Ya sebenarnya salah atau enggaknya itu lebih ke ya gimana pribadi masing-masing ya. Kalau gak bisa sampai ngekontrol diri sampai lupa kerjaan apapun, itu salah. Tapi kalau cuman buat hiburan dalam beberapa waktu, gak mengganggu kegiatan kehidupan sesungguhnya, itu gak apa-apa. Tapi yang pasti salah satu yang bikin hidup ini menjadi berwarna adalah ketika kita punya idola teman-teman Pro 2. Kalau kamu idolanya siapa? Selain Rangga ya pastinya. Sorry NPD nih.
1: Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Informasi pertama, teman Pro 2, Ketua Viking Persib Club yaitu Tobias Ginanjar mengimbau Boboto untuk dapat tertib pada laga penentu gelar juara Persib Bandung di Super League musim 2025-2026, yaitu saat melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA di hari Sabtu nanti. Dan Persib Bandung hanya membutuhkan hasil imbang pada laga pamungkas tersebut untuk memastikan gelar juara di musim ini. Ia menilai pengalaman perayaan juara musim sebelumnya harus menjadi pembelajaran bersama bagi Boboto agar tidak mengulangi kejadian yang mengganggu jalannya seremoni pengangkatan trofi. Dan menurutnya saat itu masih banyak supporter yang masuk ke lapangan dan menyalakan suara sehingga mengganggu jalannya perayaan juara.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
1: Penjaga gawang Bayern Munchen, Manuel Neuer, kembali dipanggil memperkuat tim nasional Jerman yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 2026. Neuer sebelumnya memutuskan untuk gabung untuk menggantung sarung tangan di timnas Jerman usai Euro 2024, namun kini memutuskan untuk kembali masuk ke dalam skuad tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut. Dan penjaga gawang jawara Piala Dunia 2014 itu memang sempat dikabarkan akan mengambil bagian dalam Piala Dunia 2026 karena Nagelsmann menilai bahwa peran dari Neuer sangatlah penting dalam ruang ganti tim.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, grup K-pop BTS akan menghadirkan penampilan spesial dalam gelaran American Music Award atau AMAS tahun ini sekaligus menandai partisipasi grup itu selama 5 tahun. Diwartakan dari Yonhap di hari Kamis waktu setempat, grup ini juga dinominasikan dalam 3 kategori termasuk penghargaan utama artis terbaik tahun ini serta lagu musim panas dan artis K-pop pria terbaik. Adapun RMCS tersebut dijadwalkan untuk menghadiri acara penghargaan ke-52 pada tanggal 25 Mei di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.
0: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: MLZ Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah
0: luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib.
1: Itu
0: ya?
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, kan
0: bener.
1: Orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu.
0: Yeah.
1: Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali. Cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya.
1: Kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yerity 5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?

0: buat buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di sini kan kita ikut masuk ke dapur gitu. Betul. Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke.
0: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA, jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu ya, masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya kayaknya ada
1: 6
0: kayaknya.
1: Wow, iya, itu karena iya udah bisa jadi mini album ya, EP.
0: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kamelia sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Beda lagi.
1: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
1: Bener.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan,
0: benar-benar.
1: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah, ini nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya,
0: wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih, kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru disini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu kan.
1: Iya, enggak.
0: Gitu enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya
1: tapi, betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa gitu kan, ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
0: Benar. karena nggak semua orang itu sempurna kan, pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin, malah maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya,
1: jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya, udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, jadi terima support. Beres, gue tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu.
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan.
0: tapi, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu
1: gitu
0: dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Mel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, oke.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Bener, juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang mikir lagunya kita kayak Grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Produa Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuma mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games. Namanya adalah Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 17. April.
1: Beda sehari sama Cua juga Aries.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, okay. jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM.
0: Oke.
1: Buat bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan.
0: Iya bener bener bener bener. Wow gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda. Bener. Kan Sumatera itu.
0: Betul betul betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu mm-mm. kan beda.
0: Bener bener bener. Oke itu yang paling berani ya. Alright next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Oh, waktu wow. itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget, banget.
0: Nah, udah lagi dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: wah,
1: itu.
0: Proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget, banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan wow. iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, okay. Tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada di
0: udah gak ada ya. Oke, okay, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa
1: kira-kira? Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Pokoknya sesimpel itu.
0: Wow. Kopi sama itu pisang
1: mood
0: goreng.
1: Langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah. Udah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget.
1: Ngebus.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Dokter hewan. Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil okay. tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Bukan, tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak okay. pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku seneng aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku inget banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000 dibayar 100.000 dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih. Benar. Penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Wow, benar. Itu itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak gimana? Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah, itu dia.
0: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman berdua. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: satu MLC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible nggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu, apa proyek yang akan dikerjain. Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing, dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya.
1: Masih ada harapan.
0: Cuman nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget. Harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli. Semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih. Salam kenal juga.
0: Alright. Tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ketrigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Jadi malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
0: Thank you, sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit, dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, thank kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Rangga Hadiansyah balik lagi. Rangganya nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Teman Pro 2 dibuka sama lagunya Melangkah Lagi dari Kasarwenda. Ini lagu barunya Kasarwenda yang baru aja dirilis belakangan ini, Teman Pro 2. Dan Rangga gak sendirian juga, akhirnya bisa bertemu lagi barengan sama Kak Sarwenda. Kak Sarwenda, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Repot banget ya Bu ya. Apa ya Bu? Oh, gokil.
1: Aduh.
0: Gimana Bandung, gimana nih, udah kuliner apa aja ke Bandung?
1: Udah, tadi kita udah makan apa aja sih? Kita ada beli pempek, terus udah kayak gitu. Beli martabak ya kan, tadi karena kan di jalan kan lapar, terus udah kayak gitu beli ayam titipan juga. Terus tadi kita makan bakso.
0: Oh, udah banyak. Apalagi ya. Udah banyak
1: terus
0: ya.
1: Terus tadi dikasih sama Sarjo sama fans juga, dibawain kue, kue sus dibikin sama cireng.
0: Cireng
1: sama risol bukan sih itu tadi ya?
0: Bener. Risol mayo gitu tuh apa?
1: Iya. Risol apa? Ah, itu mayo kan ya, mayo sama sayur.
0: Oh gitu. Iya. Eh tapi Kak Sarwenda termasuk yang seneng kuliner gitu nggak sih Kak?
1: Seneng. Jadi makanya tadi kita udah kekenyangan nih. Tadi lapar sebelum ini udah lapar banget gitu kan. Terus ini udah kenyang banget.
0: Tunggu aja abis ini juga lapar lagi.
1: Katanya sih begitu. Karena kan udah kelaperan makan nggak bisa banyak kan. Yeah. Terus udah makan nih, ntar katanya lapar lagi.
0: Tapi FYI teman produk Kak Sarwenda katanya kalau ke Bandung tuh jarang berhari-hari, tapi pulang pergi terus ya?
1: PP biasanya gitu. Karena kan juga ada anak gitu. Jadi kalau bisa pulang ya pulang. Terus biasanya aku ingetnya tuh kalau ke Bandung tuh selalu pada macet ya, sama kayak Jakarta ya.
0: Bener.
1: Jadi kayak waduh, daripada aku di hotel doang juga ngapain gitu. Jadi sebisa mungkin ya diminimalis lah.
0: Oh iya. Eh tapi Kak, ini ada enggak kuliner di Bandung yang masih pengen cicipi gitu, masih BM banget lewat ke di TikTok atau apa gitu jadi kepengen?
1: Apa ya? Enggak ada ya.
0: Enggak ada, belum ada yang BM-BM banget gitu.
1: Enggak ada sih.
0: Oke. Oh. Tapi itu ada salah satu juga teman Pro 2

0: kasarnya kalau nah kalau tipikal jajan-jajan kayak begitu. Kalau di Bandung kan salah satunya suka banyak yang ngantri-ngantri gitu juga kan. Nah, termasuk kayak yang cewek siap ngantri banget. Kalau aku kan enggak termasuk sih. Kayak enggak juga aku kemarin. Lebih pilih nanti yang lain ya. Benar enggak sih?
1: Iya, kalau enggak ya udah deh dikirim aja.
0: Iya benar, benar. Yang mana yang es krim?
1: Es krim.
0: Oh, kapan kita tadi? Ngantri. Atau waktu itu?
1: Emang kita ngantri? Siapa yang ngantriin?
0: Gak sadar.
1: Berarti mereka yang ngantri.
0: Oh, mereka.
1: Gue nunggu di mobil ya.
0: Oh, anak-anak yang ngantri ya. Tapi emang ngantri itu salah satu yang kayak paling effort banget sih. Maluan gitu orang-orang yang ngantri ya.
1: Kemarin aku ini kan aku juga suka sama jam kan gitu ya. Udah mulai suka jam. Kemarin kan lagi ada hype-hype ngantri jam kan?
0: Iya, terus-terus.
1: Ngantri jam yang merek itu lagi hype banget gitu, yang lagi collab gitu. Aku semua tim aku ngantri. Oh, jadi. Enggak ada satu yang dapat. Udah pindah-pindah mall ya, udah kan ada 2 mall kan.
0: War gitu ya soalnya.
1: Ya, war. Terus udah kayak gitu warnya enggak jelas banget soalnya gitu. Ya gitulah gitu. Terus mereka di, semuanya katanya dibubarin, diusir, pindah mall juga diusir lagi gitu. Jadi wow, terima kasih tim yang akhirnya tidak dapat juga.
0: Tapi sudah mau mengantri.
1: Iya, dari jam 5 pagi mereka.
0: Sumpah, udah 5 ngantri, pagi ya.
1: Sampai jam 11 pulang-pulang pada gini. Ini sih kerjaan yang aku kerjakan paling tidak jelas.
0: Aku mending kerjaan yang lain deh daripada suruh ngantri begini.
1: Gak jelas, terus katanya mereka berantem lah di situ. Terus apa antrian nomornya gak jelas gitu. Yeah. Bener-bener semuanya gak jelas gitu. Terus ada yang berantem juga.
0: Oh, sesama customer ya kan, gitu.
1: Sesama yang antri situ. Jadi kayak gila, ini kita udah habis dari jam 5 berapa? Jam 5 sampai jam 11.
0: Wah, itu 6 jam kan?
1: 6 jam dan di situ doang enggak jelas gitu mau ngapain.
0: Di mall itu.
1: Di mall.
0: Tapi sampai sekarang enggak dapat tuh si jam itu.
1: Enggak dapat, udah lah biarin dulu aja.
0: Tunggu dulu aja lah, nanti juga tiba-tiba ada ya, bener. Ya,
1: nanti aja lah kan.
0: Oh, berarti tipikal yang kalau ngantri mending enggak dulu deh, mending nunggu.
1: Ini lagi coba mengikuti hype kan. Makanya karena katanya kan yang paling cepat dia dapat gitu kan.
0: Ya, bener.
1: Jadi aku udah suruh mereka dari jam 5 dong minta tolong gitu. Pokoknya kalian harus dapetin.
0: Nyatanya
1: 10 orang lu yang ngantri. Karena ada 8 warna. Ada perawat.
0: Satu pun enggak dapat.
1: Enggak dapat.
0: Nah, tapi kasarannya tipikal orang yang kalau udah BM tuh kayak harus dapat banget, mau banget, kekeh gitu kalau kata bahasa Sunda, kekeh gitu enggak?
1: Iya, kalau makan paling ya.
0: Oh, kalau makanan.
1: Kalau lagi tiba-tiba aku kan jarang mau makan, tiba-tiba tuh lagi pengen makan apa gitu, biasanya lebih terserah bingung mau makan apa. Jadi, once aku lagi pengen makan apa gitu kayak lagi pengen makan ini, yuk. Ya jalan.
0: Oh, gitu. Tapi kalau untuk barang kayak jam itu jadi masih bisa di hold juga, ya udah kalau enggak ada udahlah nanti lagi aja gitu.
1: Gitu, bukan yang terlalu FOMO banget, enggak juga sih.
0: Oh, cuma lagi ngikutin ini juga ya, riding the wave ya, seru-seruan ngantrinya gitu ya.
1: Karena ya
0: 10 orang loh.
1: Karena tadinya dibilang siapa yang duluan dia dapet dong gitu. Terus ternyata ini tim aku udah pada di depan
0: 10 orang
1: cuman
0: lagi.
1: Cuman dipilihnya malah jadi random, kan aneh gitu. Pokoknya ya pemilihannya aneh lah. Terus aku bilang ya udah enggak apa-apa, pulang aja lah. Terus mereka tadinya aku udah suruh pulang tadi jam 9. Mau kan pulang jam 10 ya, jam 9 atau setengah 9. Terus kata mereka, mereka masih penasaran gitu, tinggal dikit lagi lah gitu. Akhirnya mereka jam 11 pulang-pulang gini.
0: Ada keluhan-keluhan apa enggak dari mereka?
1: Ini udah hal yang gitu. Ini hal pertama kali yang paling tidak berguna ya. Kita melakukannya
0: 6 jam buang-buang waktu.
1: 6 jam ngapain gue di sana?
0: Kalau kakak di posisi itu akan melakukan kegiatan apa 6 jam? Bayangin 6 jam loh. 6 jam loh, bener loh. Kalau aku 6 jam kan paling apa? Waktu itu kakak yang ngantri juga gitu. Apa?
1: Ngapain tuh lu pada?
0: Mobile Legend main apa, enggak ada enggak?
2: Enggak ada, cuma tidur, duduk.
0: Diam aja nunggu. Literally nungguin. Itu pilates aja masih bisa berapa sesi lo itu loh.
1: Wah, parah itu sih.
0: Parah. Tapi kalau nonton konser gitu kan lumayan juga, tetap ngantri-ngantri juga sih ya. Tapi kalau lagi kecuali ada fast track juga ya kalau konser kan ya.
1: Iya kan ya.
0: Iya, ada fast track juga biasanya. Iya, aman sih. Tapi kalau emang war-war kayak barang-barang yang rare item kayak gitu, termasuk.
1: Kalau nonton konser tuh aku baru 2 tahun terakhir ini dia baru sering nonton konser ya.
0: Oh.
1: Gitu. Dulu enggak.
0: Mau nonton apa? Rencana pengen ada The Weeknd kan lagi mau Indonesia juga tuh. Ada enggak atau ke luar negeri apa?
1: Eps paling, yang paling dekat.
0: Oh, oke. Okay. Keren. Mantap. Tapi kesini bawa lagu baru juga by the way, teman-teman berdua ya. Terakhir tuh tahun lalu ya.
1: Tahun lalu.
0: Dan sekarang bawa lagu yang judulnya Melangkah Lagi dan
1: bener.
0: Ceria sekali, masyaallah luar biasa vibes lagu ini.

0: kan, maunya yang gampang easy listening, bener, terus gampang dinyanyiin orang juga. Yeah, yeah, yeah. Terus ya udah bawaannya tuh happy aja.
1: Enak dijadiin sound-sound juga gitu ya.
0: Bener, maunya pas ya banget. Orang pas denger tuh happy.
1: Bener. Kak, aku penasaran banget. Kakak ada ini olahraga rutin apa enggak gitu? Sangat awet muda terus gitu, gym aja. Beneran ini?
0: Gym Pilates.
1: Iya. Seminggu berapa kali kalau olahraga kasar benda?
0: Kalau lagi bisa ya seminggu 4.
1: Seminggu 4 kali? Heeh.
0: 4. Wow. Kadang kalau lagi rajin banget 5.
1: Oh.
0: 3-5 kali lah.
1: Waduh, itu harinya maksudnya gimana? Ada selang hari gitu gak sih?
0: Kan ada coach gitu, yeah. Jadi kalau misalnya coachnya bisa hari apa aja, terus sisanya hari yang coachnya gak bisa, isiin pilates. Terus kadang kalau enggak sama opa gitu, jadi nge-gym bareng gitu juga
1: gitu.
0: Habis nge-gym baru pergi makan bareng.
1: Tetap juga ternyata ya. Ternyata Kak Sarwena sama seperti kita, teman berdua kalau habis olahraga tetap harus jajan juga ya.
0: Makan, tapi makannya carinya yang protein gitu lah, yang lebih healthy dikit lah.
1: Enggak yang makan asal gitu.
0: Enggak sih gitu. Aku kadang kalau misalnya lagi kayak gini keluar baru kulineran, ngasal deh terserah gitu. Tapi kalau misalnya biasa lebih ya makan enggak pantang banget tapi lebih dijaga lah gitu.
1: Kalau sekarang kayak cheating day berarti kalau kayak gitu.
0: Iya, orang tadi cheating semua isi makanannya ya kan.
1: Kak, kalau olahraga gitu starter pack-nya apa? Apa yang wajib dibawa atau apa gitu kalau Kak Sarwena biasanya? Yang selalu ada di tasnya gitu atau apa?
0: Baju ganti, mandi.
1: Baju ganti, skincare lagi gitu atau makeup gitu dibawa juga?
0: Bawa kalau misalnya abis itu harus syuting.
1: Oh.
0: Tergantung, tapi kadang kan kalau aku gym kadang ada yang di rumah. Kalau yang di rumah ya gak usah kemana-mana kan.
1: Iya, yeah.
0: Kalau yang lagi pilates dekat rumah, kayak dari rumah cuma 10 menit gak sampai gitu, mendingan aku mandi di rumah. Jadi langsung abis itu ganti baju, naik mobil, langsung pulang.
1: Oh gitu. Beres-beres
0: di rumah. Iya, paling itu.
1: Kalau pedal, main pedal?
0: Enggak, soalnya banyak yang cedera, takut.
1: Oh iya juga
0: tim
1: sih.
0: Tim aku ada tuh yang atlet pedal tuh, yang satu di luar tuh.
1: Oh itu dia pedal.
0: Iya.
1: Tapi pernah nyobain gak saran untuk
0: pedal? Enggak, dan karena belum pada banyak juga yang cedera, kayaknya aku gak tertarik deh.
1: Oh, iya. Jadi mending pilates aja gitu ya, aman-aman aja
0: gitu.
1: Sama gym ya?
0: Paling kalau enggak aku lebih badminton sih.
1: Oh badminton? Oh, dekat rumah juga? Oh, iya, di rumah kalau itu.
0: Pokoknya semuanya dekat rumah.
1: Wih, keren. Ini kalau anak sekarang definisi anak rumahan.
0: Iya, males jalan terlalu jauh. Nanti macetnya. Bolak-baliknya udah berapa? Udah 1 jam gitu. Kayak itu
1: setuju.
0: Ngabisin waktu lah.
1: Apalagi gitu di Jakarta kan ya.
0: Bener.
1: Padet banget sih teman Pradua. Tapi by the way teman Pradua, ini lagunya bakal kita putar dulu ya, spesial buat
0: boleh
1: kamu. Jangan kemana-mana teman Pradua. Nanti kita bakalan ngobrol lagi pastinya barengan sama Kak Sarwenda.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Masih bareng sama Rangga Adiansyah, teman Produa, dan juga Kak Sarwena yang ternyata sport entusias, teman Produa ya. Beliau ini mencoba banyak olahraga loh ini.
1: Cobain dulu, ya suka oh, iya. atau gak suka kan gak tahu ya.
0: Tapi dari kecil emang seneng olahraga Kak? Kakak ini?
1: Ya dulu basket.
0: Basket
1: juga ya, basket terus udah kayak gitu di sekolah basket. Tapi akhirnya sempat pergelangannya tuh kekilir, cedera pakai tongkat 6 bulanan.
0: Seriusan.
1: kesengkat sama temen lah. Pas ini kesengkat yeah. cetak, terus kakinya tuh berberpak gitu.
0: SMP itu
1: SMA.
0: Oh SMA. Hmm. Oh, atlet basket idaman ini ya SMA kan.
1: Wih, cobain
0: basket.
1: Voli ya kan.
0: Voli.
1: Wah, sakit juga tuh tangannya kan.
0: Tetap juga. Kalau futsal gitu enggak?
1: Futsal pernah nyobain, cuma kayak aku enggak suka kejar-kejaran ini deh. Oh. Kayak takut keselimpet terus
0: sliding
1: iya, gitu. Takut kayak gitu kan. Karena iya. mungkin udah trauma di basket.
0: Iya.
1: 6 bulan ya.
0: Iya. 6 bulan lama banget teman Produa cedera
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, pakai tongkat sebelah.
0: Karena itu ya. Wah, baru tahu lah aku. Ini enggak banyak orang tahu juga berarti kalau Kak Sarwena itu ternyata sport entusias banget ya.
1: Iya, minimal aku suka gerak lah, enggak terlalu malas-malas banget lah.
0: Oh, mungkin
1: supaya itu kayak jadi berasa aktif gitu badannya.
0: Oh, kan. Itu salah satu ini mungkin ya. Jadi apa? Awet muda juga ya. Menurut aku nih.
1: Oh gitu ya. Ya
0: setuju enggak kalau termasuk olahraga enggak nih menurut
1: Kak Sarwena? Iya, termasuk bagus juga lah. Itu kan juga bisa menjaga kebugaran gitu kan, kesehatan.
0: Ah, teman Produa tuh bisa dicoba nih mumpung masih muda juga, udah olahraga aja lah.
1: Benar.
0: Ini Kak Sarwena adalah tipikal cewek yang mencoba semua olahraga
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, mencoba. Cuman kalau padel aku emang tidak mencoba aja kemarin itu.
0: Tapi coba juga kasih itu kayaknya buat kayak apa melampiaskan emosi tuh enak bener, menurut ya? Aku sih.
1: Soalnya teman aku pada pas aku mau cobain pada ntar kena mata lah kena ini kan terus banyak yang injur lah di di dokter aku dokter tulang aku banyak klien dia yang injur padel gara-gara padel kakinya sama lutut tangannya sama lututnya terus jadi kayak aku wah repot nih kalau aku kenapa-napa gitu kan.
0: Oh iya benar apalagi hektik juga gitu ya sehari-hari takut
1: kan tapi emang benar kan katanya kalau misalnya orang udah suka kan biasanya nggak bisa berhenti gitu.
0: Dan kalau aku sama teman-teman kan mainnya kayak biasa-biasa doang gitu ya. Jadi kayak udah happy aja mungkin kalau itu kayak yang serius banget gitu loh, Kak. Jadi gitu kayak hahi doang tapi seneng berkeringat gitu. Tapi kita belum ngomongin soal lagunya.
1: Gitu biasa. Banyak kasihkan minta olahraga
0: ini. Iya, kasihkan ngobrolin ini olahraga
1: atlet nih. Nih.
0: Oh, gokil. Satu-satunya atlet di tim Kasarwena beliau ini.
1: Benar.
0: Mas siapa namanya?
1: Mas Nigel.
0: Tantang teman Produa tuh kalau ke Jakarta tuh tantang.
1: Wah, iya, dia kemarin udah ikut lomba. Pokoknya dia akan sombongin lombanya ke aku menang atau tidak kalau dia juara. Kalau nggak juara dia nggak sombong.
0: Kalau nggak juara dia nggak bilang ikut lomba ya.
1: Tetap bilang tapi nggak sombong bilang aja.
0: Kak coba boleh ceritain dikit soal lagu barunya yang judulnya Melangkah Lagi.
1: Jadi kalau misalnya lagu ini kebetulan ini dibuat oleh Mario Kacang, thank you gitu. Jadi aku telepon Feli istrinya, tolong dong aku mau nyanyi sesuatu hal lagu yang happy, move on gitu. Dan pada saat orang dengerin tuh juga bawa vibesnya happy gitu. Akhirnya dibuatlah ini dan jadilah lagunya Melangkah Lagi. Gitu.
0: Oh emang requestnya pengen vibesnya happy juga.
1: Bener, karena tahun lalu kan sedih ya. Kayaknya udah nggak cocok buat sedih deh gitu ya udah gitu jadi ya mau suasana yang baru gitu terus kadang kalau lagi diundang bintang tamu suruh nyanyi masih nyanyi lagu sedih terus gitu terus setelah aku lihat-lihat gitu ternyata kalau aku tuh orangnya moodnya kalau nyanyi itu harus sesuai dengan suasana hati baru baru dapet gitu feelnya gitu jadi kayak suasana hati aku kayaknya aku udah mau happy aja deh gitu. Jadi kayak kalau buat lagu sedih kayak nggak cocok banget gitu loh.
0: Oh gitu. Jadi sekarang alhamdulillah vibe-nya lagi happy banget juga sejauh ini gitu.
1: Dan aku mau lebih setelah aku pikir-pikir kayak kenapa kita sedih orang lain harus tahu kita sedih gitu. Lebih baik ketika kita sedih orang lain nggak tahu kita sedih. Yeah. Tapi ketika kita happy orang lain tahu kita happy dan aura energi happy-nya itu kan kena ke orang lain. Orang lain jadi ikut happy.
0: Oh ikut happy gitu. Juga, sesuatu bisa lewat lagu juga bener. Gitu. Ini rilisnya kapan Kak?
1: Baru,
0: 1 Mei kemarin.
1: Iya.
0: Oh baru tuh, teman Produa baru di bulan ini juga tuh 1 Mei melangkah bener. Lagi. Kalau secara overall cerita Melangkah Lagi itu tentang orang yang akhirnya melanjutkan kehidupan atau kamu milih apa tuh gimana?
1: Jadi orang yang mungkin saat aku terjatuh, jadi kan di kehidupan orang tuh pasti ada jatuh bangunnya gitu ya. Jadi pada saat kita jatuh ya, entah itu jatuh dalam keadaan apapun, mungkin dalam percintaan, kehidupan ataupun pekerjaan gitu, ada waktunya kan kita sedih gitu ya. Semoga kita ada keberanian juga untuk melangkah lagi, melanjutkan hidup kita lagi, karena kan life must go on gitu ya kan. Kita harus tetap melanjutkan hidup, tapi kita juga jangan sampai stuck di situ aja. Udah tahu di situ toxic, terus kita tetap di situ gitu. Lebih baik kita melangkah lagi, walaupun kita tahu melangkah lagi itu belum tentu akankah lebih baik,
0: ataukah
1: akankah itu sama gitu. Tapi kan at least kita mencoba satu hal yang baru gitu, daripada kita udah tahu di situ udah nggak bagus, kenapa kita harus tetap stay di situ gitu.
0: Oh gitu. Ini pas banget teman Rodo buat kamu, apalagi yang pengen nyoba untuk keluar dari zona nyaman, bisa ya.
1: Bener, bisa banget.
0: Nggak lagi, coba lagi juga. Tapi kak, kalau kak tipikal ini juga orang yang kalau ada di posisi itu kayak overwhelmed gitu, nggak, burn out juga nggak sebelum akhirnya berani melangkah gitu?
1: Oh iya pasti.
0: Gue mikirin dulu gitu.
1: Apalagi aku orangnya overthinking.
0: Oh gitu?
1: Yes, overthinking. Dan biasanya kan kalau di suatu hal yang toksik gitu ya, udah kita overthinking, terus didonder terus, wah itu sih ketakutan kita akan lebih maksimal ya, lebih takut untuk melangkah gitu. Tapi akhirnya punya keberanian untuk melangkah itu adalah menurut aku satu hal ya, kalian harus mengapresiasi diri kalian sendiri karena kalian berani untuk melangkah dan mengambil keputusan yang besar dalam hidup kalian gitu.
0: Ih keren loh kak, itu dalam sih menurut aku, karena kan banyak orang yang mungkin ngambil keputusan itu kan
1: takut,
0: kayak takut, ragu gitu. Jadi ketika kita udah bisa tuh apresiasi ya.
1: Benar, kita harus mengapresiasi dan bersyukur sama diri kita sendiri. Akhirnya kita bisa keluar dari zona itu, walaupun kita tidak tahu apakah endingnya akan lebih bagus atau tidak gitu, tapi at least kita berani mencoba gitu loh.
0: Oh gitu, bener teman Rodo, jangan terlalu banyak overthinking juga, coba dulu aja ya.
1: Bener.
0: Insya Allah kan, kalau
1: juga lagi ngomong gitu sama diri sendiri juga.
0: Tapi emang suka, tapi enak loh kalau aku kalau ngomong sama diri sendiri, tapi ngobrol sama orang tuh kayak ngingetin orang tapi ngingetin diri sendiri gitu. Kalau aku kayak gitu tuh.
1: Benar.
0: Sering gitu, sering ngobrol kayak itu kalau kayak gitu.
1: Benar, sering lah. Maksudnya kadang tuh kita emang lebih gampang kita nasihatin orang, tapi belum tentu kita bisa melakukan pada diri kita sendiri. Makanya tiap kali kadang kalau aku ngomong langkah itu susah enggak? Susah banget. Gitu. Aku pun mau melakukan itu susah sekali gitu. Butuh bertahun-tahun lamanya untuk berani gitu melangkah lagi gitu. Tapi at least walaupun sudah bertahun-tahun aku akhirnya berani gitu.
0: Gitu. Oke. Kak, tapi kalau dalam konsep melangkah lagi in general gitu, hal yang kalau dalam kehidupan Kak Sarwena gitu, hal yang akhirnya Kak Sarwena berani untuk melangkah gitu, mencoba hal baru atau apa gitu, apa ada nggak alasan kuat atau apa gitu?
1: Ya banyak lah pasti alasannya.
0: Salah satunya pasti diri sendiri juga sih ya. Kalau aku kayak, aku kan ada cita-cita pengen apa, akhirnya gue memilih untuk cabut kemana gitu.
1: Kalau aku ya lebih berpikir, mungkin karena udah seorang ibu ya, jadi aku juga bukan memikirkan diri aku doang gitu, tapi memikirkan gimana perkembangan anak-anak nantinya gitu. Jadi aku berani mencoba melangkah lagi. Dan ya namanya kalau misalnya udah jadi ibu tuh ya, tanggungannya kan lebih banyak jadi pemikirannya tuh jauh lebih
0: maju ke depan, bukan
1: diri dia sendiri doang gitu. Karena banyak tanggungan yang harus kita pikirin, jadi kita pasti akan pemikirannya tuh akan lebih jauh dan lebih berani, lebih mengambil resikonya ini itu gitu.
0: Wah keren, seorang ibu di luar sana pasti merasa
1: relate sekali. Ibu tenang aja.
0: ibu apa pesan buat ibu-ibu di luar sana, teman-teman di sana kak
1: ya. Apalagi yang single mom ya kak. Wah, jangan pernah takut dan berusaha sih gitu. Jangan pernah menganggap kecil diri sendiri gitu. Walaupun mungkin kayak kamu pernah dianggap kecil sama orang lain, tapi kamu harus menghargai dan tetap berusaha gitu. Jangan kita kayak down terus. Ya buat apa kita down terus gitu. Terus gak ada yang nolongin kita juga. Jadi yang bisa nolongin kita kan diri kita sendiri.
0: Dalam banget itu teman-teman. Yang bisa nolongin kita diri kita sendiri aja. Jadi aku bisa rangkum juga kalau lagu Melangkah Lagi itu sebenarnya bisa jadi lagu bukan cuman pengen ceria, tapi lagu apresiasi untuk kita yang akhirnya bisa berani melangkah.
1: Bener
0: deh kaya. Keren Kak Sarwena, terima kasih banyak. Tidak hanya menciptakan lagu tapi menyisipkan sebuah pesan gitu buat orang yang akhirnya berani untuk melangkah lagi.
1: Bener.
0: Next project pengen bikin apa? Ada kan sedih udah, ceria udah, hip hop kak?
1: Enggak sih kemarin sempet pengen cobain kan, sumpah.
0: Beneran pengen request sempet?
1: Iya sempet pengen request.
0: Kenapa tuh enggak? Cuman
1: kayaknya gue gak cocok.
0: Coba dulu aja kak.
1: Aku gak secentil itu, biasanya gak kayak gitu kan lebih kayak centil gitu ya. Iya. Aduh, mau centil aja pusing gitu ya. Tapi tenang, kita ada kita ada project baru gitu. Kebetulan aku lagi mau coba buat event gitu. Jadi ntar tanggal 20 Juni mau buat event, ketemu fan meeting gitu. Fan meet gitu. Ketemu sama para-para fans. Siapa tahu kan tanggal 20 Juni itu kan mereka lagi banyak kosong, liburan juga katanya ya, waktu-waktu liburan gitu. Jadi bisa bertemu bareng-bareng.
0: Wah, asik. Di mana nanti, di Jakarta juga?
1: Jakarta.
0: 20 Juni ya.
1: 20 Juni.
0: Tuh, teman produk kepoin aja nanti di mana di mananya. Langsung aja ikutan seru, siapa tahu nanti kamu kalau mau request Kasar Wena bikin hebrut di sana langsung aja. Tembak aja di sana langsung.
1: Ada. Tenang, tapi aku ada udah menyediakan ada kita juga pastinya ada aku, ada Pak Gio, terus ada WTS, tapi ada satu penyanyi juga. Udah aku langsung telepon kayak gila, nih gua harus booking nih.
0: Gokil.
1: Terus ada MC juga. Gitu ya, aku langsung telepon gitu. Kebetulan teman-teman juga kan semuanya.
0: Oh iya.
1: Tanggal ini available gak ya? Tadinya mau 2 MC. Eh, tapi yang satunya lagi enggak available gitu. Ya udah, berarti tetap satu aja.
0: Udah ini, udah di announce siapa orangnya?
1: Belum. Udah belum sih? Udah naik promo?
0: Belum. Nah, jadi masih ya TTA aja nih.
1: Benar.
0: Wah, teman-teman udah penasaran. Siapa yang akan dibawa ke Sarwenda ke fan meet-nya ini? Tapi ditunggu juga buat next projectnya, semoga lancar juga nanti tanggal 20. Amin. Ya Sarwe ya. Nama eventnya apa? Fan meet with Sarwenda atau begitu enggak?
1: Fan meet Sergio ya? Nama eventnya apa?
2: Sergio.
0: Sergio
1: First. Oh, gitu. Oh, mereka yang bikin. Sergio First. Kan aku idenya.
0: Iya benar.
1: Coba
0: garap.
1: Garap.
0: Ah, benar. Ide aja keluarin teman berdua. Tapi itu ide yang hebat, saya rasa kasurnya harus coba sih.
1: Isman mau seriusan. Iya, cuma kayak aku ngerasa kan kemarin itu kan sempet hype kan.
0: Iya.
1: Gitu. Terus pas aku dengerin, kok lagunya gampang banget dinyanyi, caranya nyanyinya. Cuman kok kayak centil banget ya. Kayak enggak kuat deh.
0: Tapi itulah nanti jawabannya ada di lagu yang kan melangkah lagi, mencoba. Bener. Melangkah lagi ke hipno.
1: Bener, ya.
0: Tapi kita tunggu ya teman Prodo, Kasar Wena ini punya gebrakan apa lagi di Nasir nanti. Apakah ada EP, album, atau lagu dengan genre lainnya.
1: Iya, bentar kita lihat aja ya.
0: Tunggu aja. Terakhir dari Kasar Wena, apa yang pengen disampaikan buat teman Prodo, mau ajakan request apapun bebas.
1: Pokoknya jangan lupa langsung request lagu terbaru aku yang judulnya Melangkah Lagi, supaya bisa menjadi top chart di sini. Dan jangan lupa kalian nonton juga, udah ada video klipnya di YouTube aku juga. Judulnya Melangkah Lagi. Thank you.
0: Terima kasih banyak Kasar Wena, sehat selalu.
1: Thank you so much.
0: Hati-hati pulang ke Jakarta ini, dan terima kasih udah selalu main ke Pro2 Bandung. Yes, dan selalu asik dan selalu juga mau memberikan tips-tipsnya teman Pro2. Selalu humble untuk ngobrol soal tips kehidupannya.
1: Terima
0: kasih banyak Kasar Wena, sehat so selalu. Much. Spesial buat kamu teman Pro2 ini, Melangkah Lagi Kasar Wena.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

Masih bersama sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2, favorite girl dari Justin Bieber. Ngomong-ngomong soal favorite girl ya, ini tuh sebenarnya konteksnya lebih ke wanita favorit ya, tapi Justin Bieber adalah orang yang difavoritin sama wanita-wanita gitu. Sejak usianya masih belia juga, teman Pro 2, jujur respect Bang Jazz. Kurang enak ya Bang Jazz, kayak tukang jazz gitu kesannya. Bang Justin, nama fansnya itu apa? Blibis ya, nama fansnya apa? Blibers. Ini Blibis ini jadi salah satu idaman sekali teman Pradua ya, di masa kecilnya sampai sekarang bahkan ya, dengan lagu-lagunya yang luar biasa gitu teman Pradua. Dan ini termasuk yang udah mecahin rekor gitu dari dia masih muda, bahkan kan sampai sekarang juga wah ngeri gitu kalau ngomongin soal Justin Bieber teman Pradua. Tapi kalau di dunia sepak bola nih ada sebuah fakta yang baru dan jadi sebuah idola juga nih bagi ciwi-ciwi nih. Jadi kan, sorry nih, Arsenal, sekali lagi gue harus bahas Arsenal teman Pradua, bukan karena gue fansnya, tapi ini fakta yang luar biasa, definisi gokil teman Pradua. Jadi Arsenal ini juara tuh ya udahlah juara gitu ya. Juara lah gitu. Tapi ada fakta unik teman Pradua, di mana Arsenal punya pemain namanya Max Domen. Dia tuh usianya masih, waktu main sama Arsenal aja masih 15 tahun. Dia tuh baru ulang tahun 16 teman Pradua. Dan fakta uniknya, dia ini menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Liga Premier Inggris yang berhasil menjuarai Premier League di usia 16 tahun. Keren. Dia ini teman Pradua, berarti malam-malamnya merayakan kemenangan, paginya masuk sekolah, siangnya dapat MBG Inggris. Ih, keren, keren. Bayangin teman Pradua, 16 tahun. Ya kalau di kita mah 16 tahun kan masih kayak SMA gitu ya, SMA kelas. Ada yang SMA kelas 1 bahkan, ada yang SMA kelas 2. Atau kita hitungnya kayak Max Domen tuh anak baru lulus SMP, juara Liga Inggris. Oh, dia mah paling cadangan doang, beberapa kali dia main jadi super sub juga. Bahkan dia pernah main lawan Everton di leg pertama. Di leg pertama, maksudnya di putaran pertamanya Arsenal, dia tuh nyetak satu gol dan nyetak satu assist, dan itu jadi salah satu game changer banget yang bikin Arsenal bisa menang karena dia masuk anak 15 tahun. Keren. Gue suka langsung disuruh mikir teman Pradua kalau kayak begini, lihat berita-berita begini. Gue 16 tahun waktu itu ngapain?

0: Selamat malam teman Pradue. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Rangga Dinsya masih nemenin kamu teman Pradue sampai di jam 12 malam nanti. Malam hari ini teman Pradue, pertanyaan baru saja saya lempar di sosial media, tapi Bang Fahri sudah siap di depan telinga saya. Kan beliau sudah menelpon teman Pradue. Saya padahal baru ngelempar pertanyaan loh teman Pradue. Ini kita bakal ngebahas malam hari ini soal dating atau ngedate teman Pradue. Apa Bang Fahri?
1: Assalamualaikum Pak Haji Gagat.
2: Waalaikumsalam Bang Fahriku.
1: Ya bestiku, gua Gagat Hadi aja.
2: Ya Bang Fahriku,
1: kenapa nangis aja Gagat?
2: Ya kamu udah telepon, kenapa dah aku baru mulai.
1: Siap, tapi jangan sebut-sebut gua cepot maupun badut.
2: Bang Fahri cepot.
1: Tidak mau.
0: Ya udah badut aja badut, mau aku panggil badut, Bang Fahri badut.
1: Gak mau.
0: Ini aja deh.
1: Casper.
0: Casper hantu.
1: Casper curi itu.
0: Iya udah cepot aja. Kenapa cepot?
1: Biasalah nelfon. Biasa gua tadi ketemu sama

0: juga NG Kalfaho di radio di Jalan Cipaganti 159.
1: Gokil.
0: Perunggu juga foto bareng juga di Cipaganti 159.
1: Foto bareng sama Perunggu.
0: Iya.
1: Keren Bang Farid. Tentu.
0: Perunggu baru main dari jam 5 sore Mas Gaga.
1: Terus Bang Farid sekarang di mana? Di rumah. Di rumah sekarang.
0: Sekarang gua udah di rumah. Gua foto bareng juga sama Second Chance di radio di Jalan Jurang nomor 80.
1: Iya, yeah, mantap. Kopra 2 kok belum, Bang?
0: Belum kayaknya. Nanti pas ada narasumber bersama TTT cantik gitu.
1: Iya. Ah, saja lu, Bang. Mau apa? Malam hari ini mau request apa sih, Bang Parite?
0: Hari ini mau request lagunya si Second Chance. Ada playlist hari ini apa Bang Gaga?
1: Second Chance kalau playlist malam hari ini ada, tunggu, dua Chance ini ada Merayu.

0: Mentari menari, langit bentu rindu, salah hati. Yang mana?
1: Menari aja lah.
0: Wih, menari-nari kita. Bang.
1: Ya.
0: Malam hari ini kan mau ngebahas soal malam hari ini kan mau ngebahas soal ini aku apa namanya tuh?
1: Ya.
0: Cinta-cintaan tuh apa namanya tadi? Oh, date cancel. Jadi kayak ngedate atau apa kencan tapi dibatalin gitu. Pernah enggak gara-gara apa, Bang?
1: Kak, aku belum punya pasangan, tapi punya teman kayak lelaki aja, kayak Kenny, Rizky Gatra, sama Ibam, sama Aris.
0: Oh, jadi gak punya pacar sejauh ini, masih temenan aja, lagi seneng temenan gitu.
1: Iya, teman-temanan. Iya.
0: Ya udah, tuh boleh ya. Langsung aku puterin ini lagunya.
1: Salam salam.
0: Gak mau.
1: Gak mau. Mau salam salamnya buat GG Maula yang tadi siaran di Jalan DU nomor 103, temannya Rangga Hadi Aceh.
0: Kak GG ya, udah ganti radio ya, Bang GG ya.
1: GG Maula itu di Hits Unicom.
0: Iya, dia pindah kan? Abis pindah ya dia.
1: Buat Mike Marshall, tuh Bagus Akmal, terus Randy Aditya. Randy masuk gak?
0: Randy hari ini gak masuk.
1: Nanti siarannya?
0: Nanti jam 2 malam pas lagi radionya mati dia siaran.
1: Terus Haji Gaga. Terus aduh. Duyana Putra. Terus Bang Andre Ardiancaku, I love you.
0: Terus
1: buat Bung Rana Winata yang kocak. Terus A.A. Ian Ritchigin. Terus buat
0: Tete Raya
1: Alan Albana.
0: Udah tadi Alan Albana udah.
1: Terus Bunda Sandy. Terus
0: ya Allah capek banget. Terus siapa lagi?
1: Tete Armelia Putri yang hari ini berulang tahun. Yeah,
0: happy birthday, Amel.
1: Siap. Si Ian Ricci punya kendaraan motor apa?
0: Aduh, gue gak tahu lagi. Oh, Matic ada, Matic. Kenapa gitu?
1: Yamaha, biasa.
0: Oh, aduh, jadi sebutin mereknya dong, Bang Fahri. Iya, betul sih.
1: Iya, iya.
0: Terus kenapa emang?
1: Jangan punya motor baru enggak, gak?
0: Aduh, kok ditanya begitu sih? Kok tahu sih, Bang?
1: Iya. Motor baru Gaga apa namanya itu?
0: Tebak.
1: Honda Beat.
0: Bukan Beat, tapi udah.
1: Atau enggak Honda Astra?
0: Astra mah emang motor gua, Bang. Kenapa tiba-tiba bahas motor? Kenapa sih, Bang Fahri ini?
1: Biasa, tebak-tebak motor
0: penyiar.
1: Motor-motor penyiar kru aja biasa.
0: Oh iya. Sok tebak motor Angga apa Astra benar tadi?
1: Astra
0: ya.
1: Karena motornya Astra. Beat Street ya.
0: Betul.
1: Ya, siap.
0: Oke, okay. Udah. Nebaknya udah.
1: Siap. I love you, we love you all. Wah, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Banget teman berdua ini setiap hari kalau aku sian Bang Fahri tuh nelfon, tapi aku happy banget, cuman kayak seneng aja ngobrol tuh kayak random juga. Coba dari request lagu terus tiba-tiba ngebahas motor penyiar. Kenapa? Siapa itu yang mempertanyakan itu? Bahkan topik saya pun tidak diwaro oleh Bang Fahri, tapi gak apa-apa. Bang Fahri tetaplah Bang Fahri yang selalu menyenangkan. Terima kasih Bang Fahri. Kamu juga menyenangkan kok teman pro 2. Jangan lupa juga buat ikutan topik Rangga di malam hari ini. Date cancelled versi kamu teman pro 2. Apa nih? Nanti Rangga bakal bahas lebih dalam lagi. Tapi kamu bisa cek dulu aja Instagramnya pro 2 Bandung. Di @pro2bdg. Atau bisa juga langsung WhatsApp ke 0812 6020 9696. Boleh sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman-teman.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengah-jenguk tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat malam teman Produa Pensi barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Produa. Ini time for me to go. Enggak dong. Tiba-tiba aja balik gua. Tiba-tiba aja balik. Enggak. Ini malam hari ini teman Produa so happy banget karena bakal ngebahas soal date canceled. Atau date yang dibatalkan teman Produa. Ini tuh sebenarnya hanya lelucon aja gitu. Jadi belakangan ini tuh memang lagi rame istilah date canceled itu. Apalagi kalau kamu lihat di TikTok gitu teman Produa, banyak orang yang bikin video-video kayak gini soal date canceled gitu. Jadi kalau orang gak cerita sedikit teman Produa, sebenarnya kan date canceled itu artinya itu kayak kencan yang dibatalkan atau ngedate gitu, yang batal aja. Tapi dalam konteksnya tuh semakin berkembang gitu kalau di internet. Nah, awalnya kan munculnya bentuk gambar, terus jadi bentuk kata-kata video pendek, jadi ya sekarang jadi video-video TikTok juga. Contoh date cancel tuh kayak yang populer kan kayak udah dandan rapi, terus hujan, deras, ah gak jadi, itu kan gitu. Tapi kalau asal-usul date cancel yang kayak jadiin meme tuh, contohnya date cancel ternyata dia ngajak mainnya patungan gitu. Pas ngajak ngedatenya langsung patungan, jadi ah kencannya gak mau, ah batal, gak mau, mending gak jadi gitu. Terus contoh date cancelnya tuh adalah kamu mau ngedate nih sama lawan jenis gitu, apa cowok ke cewek nih atau cewek ke cowok lah, ternyata si cowoknya tuh gak mau ngejemput, pengennya janjian tengah-tengah kayak COD, mending gak jadi gitu, boleh. Atau ada juga yang udah, ada yang udah ngedate tapi tetap cancel juga, gak dilanjutin gitu teman Produa, ada kayak gitu. Kita baca dulu nih macam-macam jawaban dari teman Produa ya. Ini ada dari Risa. Baru ketemu tapi ngomongin mantan mulu, baru ketemu itu udah rudet juga. Aduh asli boy, asli. Risa nih, Rica ya, Rica. Tapi aku setuju loh teman Produa. Kenapa kayak gitu ya? Menurut aku tuh maksudnya gini loh. Jadi kayak ada orang yang kayak pertama kali ketemu tuh, dia tuh bisa langsung kayak gitu teman Produa. Dia bisa langsung ngomongin mantan seterang-terangan itu. Selepas itu kok bisa, lu kayak belum move on gitu loh kesannya. Jadi kalau ada yang kayak gitu terus kamu date cancel atau kencannya dibatalkan, menurut gue so-so gak apa-apa lah teman Produa. Masih wajar-wajar aja lah ya. Lagian orang lagi ngedate juga ngebahas-bahas yang lain ngapain. Udah aja sewajarnya manusia aja ya kak ya gitu. Next teman Produa, kita baca lagi juga. Di WhatsAppnya udah masuk juga. Ini ada dari Alia. Baru ketemu minta beliin rumah. Alia tolong nih, kamu kan cewek nih. Ada emang cowok yang baru ketemu minta beliin rumah? Rumah Barbie kali, hah? Jangan bikin saya emosi nih Alia nih. Ya contoh lah teman Produa, mungkin dia karena gue isi question box-nya bercanda kan, maksud gue bilang kayak dia pertama kali ketemu tapi udah minta dibayarin cicilan motor, itu date canceled banget kan, kayak red flag lah gitu teman Produa. Tapi kalau diberiin rumah nggak nyata, nggak mungkin ada yang kayak ini. Kalau ada yang kayak gini coba kasih tahu gue. Siapa cowok yang jalan sama cewek terus pas lagi jalan kayak ngomong kamu ada niatan beliin aku rumah? Nggak ada kayaknya. Seaneh-anehnya juga mau kondom modal konyol doang, nggak mungkin kayak gitu. Ya ada sih kalau konteksnya bercanda, tapi kasih tau aja deh kalau ada teman Produa orang yang kalau first date-nya langsung nanyain beliin rumah. Itu lebih-lebih dari apa tuh cowok begitu ya. Kalau aku makan mobil mintanya. Tapi makasih Alia jawabannya. Ada Lara, pengen request lagunya Tata Janeta aja, Penipu Hati. Oke, okay. By the way kamu juga bisa request ya teman Produa. Bisa request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Produa Bandung di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @produa_bdg. Dan kita masih dengerin, kita masih bisa didengerin juga sampai di jam 12 malam. Rangga bakal ngobrolnya sampai jam 11 teman Produa buat ngebahas date canceled ataupun ngebahas seputar request lagu. Nih ada dari Via juga, lucu banget anak kecil ini, kayaknya dia belum pernah ya. Masih SMA sih dia. Malam Karangga, jujur aku belum pernah ada pengalaman ngedate. Cuman, oh jadi aku cuma mau request lagu Reality Club aja katanya. Atau Mantan Terindah katanya dari Raisa sama Yofi. Oke nanti aku cek dulu ya, adanya yang mana nih bebas. Nanti aku puterin aja deh. Mantan Terindah Kahitna, oh ini Yofi N. Oke Yofi. Ada. Maksudnya ngedate tapi ini versinya Via nih, maksudnya tuh pernah ngedate tapi pada aman aja, cuman ya gak ada yang problematik. Oh tapi kayak gini, gak bisa ngebayangin sih tapi yang gak oke banget buat aku mah cowok yang join jadi barudak suku panjang. Barudak suku panjang? Siapa?
apa Via Barudak suku panjang? Yang suka ini, yang suka naik-naik pakai galah gitu. Maksudnya apa? Oke, jadi pokoknya mah dead cancelnya tuh adalah kalau ternyata tahu cowoknya tuh suka ikutan genggong nggak jelas, tahu beren anak-anak yang so gangster, terus kalau ketemu so iye, aduh nggak can ah nggak cancel aja ah iya. Yeah. Yang suka komunitas-komunitas gitu kamu suka nggak? Soalnya anak SMP SMA mah lagi rame-ramenya komunitas tuh tahu, kayak dia ikut komunitas apa, barudak apa gitu. Kumpul, gerung-gerung motor, di besoknya sekolah dirazia. Ah, elah. Oh, yang pakai celana gangster gitu. Iya, bisa. Boleh lah itu mah enggak apa-apa date cancel, tapi apakah kamu merasa tidak nyaman kah sama cowok gangster? Ya Rangga, siapa yang nyaman sana? Hidup berada dalam ancaman. Oh, pakai celana ngetat biar panjang kakinya. Wah, kalau gitu kamu ngehina aku. Dulu aku zaman sekolah celana aku ngetat. Apakah aku orang yang jadiin dead cancel itu juga di mata orang-orang ya? Pantes saja gua jomblo juga dari sekolah tuh.

0: Teman Pro 2, pernah ngebayangin gak sih kalau semangat ternyata jadi salah satu hal penting di sejarah negeri ini? Pernah gak kepikiran kalau semangat anak muda ternyata sudah jadi bagian penting dari sejarah Indonesia sejak dulu? Tepat pada 20 Mei 1908, organisasi Budi Utomo lahir sebagai tanda dimulainya Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini dibentuk oleh para pelajar Indonesia di Jakarta yang ingin membawa perubahan lewat pendidikan dan persatuan bangsa. Dari peristiwa tersebut, kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan dan semangat belajar menjadi kekuatan besar untuk memajukan Indonesia. Sebagai generasi muda masa kini, semangat kebangkitan nasional dapat diwujudkan dengan terus berkarya, berpikir kreatif, serta menggunakan media sosial dan teknologi untuk hal-hal positif. Selamat Hari Kebangkitan Nasional! Waktunya generasi muda bangkit, berkarya, dan memberi dampak baik untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baga, aduh, Eva Celia sambil Indra Jaya bawain lagu Rangga Cinta ya, ini enak banget teman Pradua. Ada apa dengan cinta? Bagaimana sih? Ada apa dengan cinta? Bukan, ada apa dengan cinta? Alir, gak kuat, gak sanggup teman Pradua ya ampun. Malam hari ini ada Nisrina. Hai Nisrina, selamat malam. Pengen request lagunya Heart Attack. Ini lagunya dari siapa nih? Yang Demi Lovato bukan? Atau lagunya siapa? Heart Attack atau Heartbreak Anniversary? Kalau Heartbreak Anniversary masih jadi lagu favorit aku juga ya teman Pradua. Asik, kamu masih favoritin lagu ini juga gak sih teman Pradua? Meskipun lagu ini tuh udah jadi lagu yang beberapa tahun yang lalu, tapi sejauh ini masih enak banget juga. Ini sebenernya boleh dijawab ya di WhatsAppnya Pradua Bandung ya. By the way, kita bakal ngebahas soal date cancel tadi teman Pradua. Kita lihat dulu Instagramnya Pradua Bandung. Kita cek dulu. Malam hari ini ada... Ini ada dari Aprilia Putri. Eh ini lucu banget sih teman Pradua. Dia menurut aku ya, karena dia banyak banget gitu loh teman Pradua sih. Ininya apa, ngisi teksnya tuh gitu, ngisi question boxnya dia banyak. Nih dead cancel teman Pradua, kita cek dulu dead cancelnya. Oke okay. Dari April, nanti aku baca dulu. Ini ada dari siapa ini, gak ada namanya, Kemal, kayaknya nama samaran deh. Dari Kemal, kata dia dead cancel gue. Dia bangun jam 7 pagi, tapi gue jam 6 tuh baru selesai lari. I see. Lu merasa dia sangat ketinggalan ya. Lu komod gue, lu jahat sih Kemal. Karena maksud gue tuh kayak, bisa jadi dia baru pulang kerja jam 4 gitu. Seperti kita-kita yang pulang subuh gimana? Atau dia baru tidur, atau gimana kalau dia sebenarnya udah bangun jam 4 atau udah sholat subuh tidur lagi? Karena kamu jam 6 baru udah selesai finish lari ya. Oke okay sih. Oke okay lah, enggak apa-apa lah teman Pradua. Oke okay lah Kemal. Baguslah. Date cancel. Oke okay, approve lah ya. Jadi kamu harus cari yang setara, yang suka bangun pagi. Tapi by the way benar tau Kemal. Jadi cerita kalau orang yang lagi ya punya pasangan, terus pasangannya tuh atau lagi mau ngedate lah, terus dia tuh kayak bangun itu tipikal bangun siang, menurut gue tuh kayak salah satu yang kurang cocok gitu loh untuk hidup bersama. Karena berat tahu, kayak dunianya tuh beda, kayak dia udah tidur, kitanya udah tidur, dianya masih melek, kitanya udah beraktivitas, dianya baru tidur atau masih tidur lelap. Itu kayak menurut gue itu salah satu kegiatan yang cukup tidak enak gitu. Jadi kayak feelnya tuh gak enak aja gitu. Gak tahu ya, gue doang teman Pradua kalau yang merasa gitu, apa teman Pradua ada yang merasa kayak gitu atau cuma gue doang gitu. Takutnya kalau gitu berarti gue yang salah ya. Tapi setuju lah Kemal, thank you Kemal, cek lagi ya. Selain Kemal, dead cancelednya malam hari ini ada dari siapa lagi nih? Oh gitu, oke okay. Dead cancelednya ketemu sama cowok yang ngerokok. Waduh kak, jujur di era sekarang sebenarnya agak sulit, tapi ada. Percaya gak? Percaya banget kalau gue tuh percaya banget. Kebetulan lingkungan teman-teman gue tuh gak pada ngerokok teman Pradua. Mereka make baju, maksud gue make astagfirullahaladzim, bercanda. Bercandanya bahaya lu ah. Jadi mereka rata-rata enggak sih, kalau yang gak ngerokok mereka kalau ngedate-nya ngapain ya? Udah biasa aja sih gitu. Terus hobinya apa ya? Udah sih enggak wajib juga kan gitu. Tapi ada sih kak, tapi memang jarang. Tapi gimana lingkungan aja sih? Kamu nyarinya di mana dulu? Terus kamu gaulin dengan yang mana dulu gitu. Tapi yang pasti ada, jangan hopeless lah untuk mencari pasangan yang tidak merokok itu ya. Wih, ada lagi nih. Ada dari Vina. Ini date cancel banget sih kak. Pernah ngedate terus dia nanya kayak gini, kamu minum alkohol gak? Udah sih gue langsung skip. Ilfil banget, jujur kak please. Ya gimana ya Vin ya, gue no comment deh. Soalnya itu udah jelas, udah kontras sekali.

makan nasi goreng aja kali. Tapi kalau untuk soal split bill, jujur tidak bisa di ini ya menurut aku. Menurut aku pribadi ini mah nggak bisa di normalisasikan split bill, karena apalagi kalau cowoknya yang ngajak, kalau bisa membayarin dulu aja gitu. Ya nextnya mainnya gimana terserah perjanjian aja, mau kamu bayar full, mau kamu bayar full dia bayar parkir doang, terserah lah itu mah ya. Cuman kalau untuk pertama menurut aku sebagai first impression tuh wajib sih cowok yang bayar duluan gitu, atau cowok yang bayarin full gitu. Split bill menurut gua tuh kayak terlalu ini, terlalu oi gitu loh, terlalu janganlah. Daripada nih, daripada lo first date atau ngedate terus dia split bill, ya kamu ngajak split bill, cowok nih kamu ngajak split bill, mending ceweknya yang full bayarin.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

Jangan dulu lelah nih, walaupun kamu mungkin berkali-kali dapat date canceled gitu teman perduai, hal yang bikin kamu jadi akhirnya ilfil. Janganlah, kejar dulu aja, cari dulu aja teman perduai, kejar terus jodoh kamu, kejar terus wanita atau pria yang kamu inginkan itu teman perduai. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Ucap orang yang putus asa. Astagfirullahaladzim, gak boleh, gak boleh bercanda. Gak boleh putus asa tuh teman perduai, jangan ya. Baca dulu lah, ini ada dari April. Oh tadi Aprilia Putri, ini April doang nih teman perdua. Kita baca nih. Wih, gokil. Dead canceled. Oke, request lagu lah kakak. PC Kota boleh. Dead canceled. Kak Gaga tolong baca DM aku. Oke, mana? Lulu dia nge-DM apa nih? Oh ini. Hai. Hai, Delulu Printix. Ini akunnya Lulu atau akun siapa nih? Oke, aku baca dulu. Halo Kak Gaga, aku mau dikasih lagu dong. It's Only Me dari Caleb G. Kenapa aku pilih lagu ini? Karena sebenarnya aku tuh lagi di era suka sama orang, tapi orang itu gak tahu aku. Ini orang asli ya, bukan idol or artis. Berharap bisa berteman sama dia dan berharap dia tahu aku hidup. Terima kasih Kak Gaga. Sama-sama. Udah dibaca ya, udah dibaca. Terima kasih banyak. Aku bakal baca Dead Canceled-nya versi kamu sekarang. Wih, Lulu ternyata Lulu ganti Instagram apa gimana? Ini kata Lulu, Dead Cancel versi aku sih sama cowok yang ngomong kasar. Kasarnya itu bukan berkata hewan. Oh, contoh tumbuhan mungkin ini kayak pas lagi jalan. Wah, sumpah sih sledri banget dia gitu. Cerita gitu loh, emosi. Atau aduh, kurang ajar tuh bawang. Jahe lu. Wah gitu ya, bisa jadi gitu. Itu kayak yaelah tomat. Kan gak berkata hewan katanya. Kasar kan yang biasanya berkata hewan. Yang kayak gitu-gitu mah, kalau gak dimasukin berarti ya tumbuhan mungkin ya. Udah dibaca ya, aku siapin lu Caleb G nya Tunggu, it's only me. It's only me. It's only me. Ah ini udah ada nih. Siap, Rangga masukin ya. Next ini dari April. Pernah ke Saparua dan dia malah nawarin minum air putih bekas dia pas beres makan nasi goreng. Oh my god. Bedain that canceled sama cancel culture ya, Kak? Itu mah di cancel cancelnya loh. Udah pengen pulang banget saat itu, gak kuat dianya nahan-nahan ngajak pulang sampai minuman dia habis dulu katanya. Banyak banget yang bisa diceritain kalau soal first date, tapi nanti ajalah katanya kalau ada waktu senggang. Ya ampun. Bayangin teman berdua date cancelnya, ini mah kejadian nyata, dia first date disuruh minum bekas dia, enggak dibeliin. Aduh. Gue suka kayak kalau di teman berdua, jujur nih, gue kalau ngedenger cerita-cerita kayak gini POV cewek ya. Gue suka mikir tahu. Ini gue salah, enggak takut gue juga kayak begitu gitu, tapi gue enggak tahu kan kenapa hidup enggak ngerasa ya. Takut gue tuh sebenarnya kayak gitu-gitu. Atau takut nyebelin kayak gitu. Jadi serem gue. Ayolah. April udahlah. Ada dari Hetty pengen diputusin lagunya Bahagia lagi dari PC Kota. Udah yowes, Rangga bakal puterin dulu ya dua lagunya ya. Bahagia lagi sama lagunya It's Only Me dari Caleb G teman perdua. Ini ada dari Triwulan juga. Hai Triwulan, nanti bakal Rangga bacain ya. Tapi selain satu ini buat kamu teman perdua yang masih pengen cerita soal date canceled-nya kamu, bisa ke WhatsApp-nya Perdua Bandung di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @perduabdg. Masih bareng sama Rangga Hadian, nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Date cancel teman produe. Pernah ngalamin kayak gitu? Pernah ngalamin kamu teman produe ketika mau ngedate terus kamu akhirnya batalin gitu? Ada hal yang bikin kamu ilfil akhirnya kamu gak mau ngedate lagi sama tuh orang? Boleh kamu ceritain teman produe. Jangan bohongi hati kamu. Kita mulai lagi dari Triwulan sekarang di malam hari ini. Ada Wulan. Hai, selamat malam. Kemana aja Wulan? Sehat Wulan? Moga sehat selalu, bahagia selalu ya. Karangga, hai Karangga. Hai Rangga, aku Wulan mau cerita tentang date cancel. Hehe. Pakai hehe biar sopan meren ya. Jadi dulu pernah ngedate sama cowok yang tampan dan rupawan. Pokoknya tuh aku banget semuanya. Pas udah sampai restonya dia bilang dompetnya ketinggalan. Oh, gue udah enggak enak feeling nih. Gue belum baca sampai selesai nih teman kedua. Gue udah ngenang feeling nih. Mana makan di tempat all you can eat. Udah beres makan dia bilang mau kemana lagi kita. Duit aku udah habis bayarin dia. Malah dia nanya mau kemana lagi. Kok gak tahu diri. Mungkin di reimburse kali bentar. Gue gak boleh langsung ngejudge. Gue belum selesai bacanya. Mana itu pakai mobil aku. Oh. Pakai mobil kamu dan itu, mana itu pakai mobil aku dan aku yang jemput dia deket-deket rumahnya. Kalau dipikir-pikir dulu kok mau-mau aja ya pas pulang dia nggak bahas tentang uang makan lo Rangga. Dahlah hitung-hitung sedekah ya Allah. Mau request lagu Fate aja yang sekedar teman ada nggak Rangga? Ada nih. Kalau ada itu juga kalau nggak apa-apa makasih sama-sama. Menurut gue tuh parah sih. Itu bukan date cancel lagi tuh. Canceled culture juga itu masuk. Triwulan. Menurut gue nih ya, ajak gue kalau mau mobil-mobilan begitu mah, kemana gitu, gue bisa nyetir kok, belum lancar aja. Bisa-bisa, minimal gue nyetir lah, bayar gue bensin, gue bayar. All you can eat, bayar juga gue pasti. Allahu Akbar, nemu aneh, ada-ada aja. Tapi aku kadang suka gak ngerti gitu teman produk, kenapa ya kalau ada yang seperti itu tuh? Atau kenapa sih gitu ada hal seperti itu atau ada mau kalau bilang orang seperti itu kan terlalu jahat ya lebih ke kayak ada karakter seperti itu kenapa ya atau karena memang dia udah niatin gitu maksud gue tuh atau emang dia nggak sengaja lupa akhirnya lupa bayar apa gimana gitu tapi ya jangan lagi lah jangan sampai kayak gitu lagi ya Triwulan ya. Kagok sebenarnya kamu kalau bisa beliin baju ke dia walaupun dia nggak ulang tahun beliin kue semua aja kembali kok kayak kamu cowoknya gitu ya. Di kalau date cancel versi Rangga nih belum ditanya teman produa ya nggak ada yang nanya sendiri aja gua nggak apa-apa. Sekarang udah waras katanya alhamdulillah bagus. Date cancel versi Rangga yang first date-nya yang ngomongin mantan dia masih suka ngebahas mantan itu cancel sih. Terus yang kurang 3 magic words, maaf tolong makasih gitu. Terus yang terlalu ingin diratukan, oh segala we gua mah date cancel. Kalau begitu mah semuanya gua cancel. Orderan kali gua di cancel semua. Enggak sih enggak apa yang paling date cancel banget menurut gua teman produa. Kayaknya ya soal ini. Ketika orangnya tuh terlalu banyak aku gitu, penuh keakuan dalam kisah kita ceritanya tuh. Pick me. Tapi bingung itu kurang spesifik, jelek. Gue yang ngasih pertanyaan, gue yang bingung juga sama jawaban gue sendiri. Date cancel versi gue teman perdua adalah ketika Aji mumpung sih menurut gue. Ini bukan ini ya, bukan pengalaman, tapi kalau Aji mumpung. Karena ada lo yang aji mumpung kayak gitu tuh, dapat cerita jadi beberapa teman kayak contoh kita jalan nih gitu. Ya haus validasi juga ya, aku kurang suka lebih suka cerita ngobrol aja gitu dua arah gitu. Yang ini tuh ngasih ngaji mumpung yang kayak dia karena contoh full dibayarin gitu ya dia contoh ini mah. Tapi dia kayak sekalian beli apa, nitip apa, beli buat orang rumahnya, beli apanya gitu. Beda cerita kalau cowoknya memang ngasih sengaja gitu loh, kayak dia pengen gitu. Tapi cowoknya kayak enggak usah gitu. Tapi kalau dia aji mumpung kan beda cerita, aji mumpung, aji ada aji gak mah? Aji mumpung kayak lebih ke, dia sengaja kayak gitu untuk ya memaksimalkan aja mumpung momen gitu. Terus kayak yang sengaja pengen nonton gratis bareng sama ya cewek atau cowok gitu. Ya modal badan diri doang untuk pergi gitu teman-teman. Setuju gak? Sok, setuju. Pasti setuju kan? Itu menurut aku date cancel banget sih.
Lebih ke itu kan salah satu apa manner ya teman produk, etika juga, bukan masalah masalahin soal duitnya atau gimana.

how to be. Itu dia teman-teman Prado. Aduh, ngeri banget. Ini kalau ini juga ada lagunya Reza Anggeni yang patah hati banget kalau menurut gue ya. Itu kayak lagunya tuh soal aku kamu yang kayaknya Life After Breakup juga deh.

kayak ya kita udah putusin selesai, ya semoga aja deh lu bisa nemuin yang kayak gue-gue lagi yang lain gitu. Kayak pasrah banget gitu. Tapi gue menanamkan ini gitu dalam hidup gue loh teman berdua. Gue menemukan seorang wanita nih contoh ya, atau ya pasangan lah biar in general juga cowok-cewek bisa nih. Maksudnya kayak kalau kamu POV cewek gitu. Kayak gue tuh sudah berusaha banget, gue maksimal banget, gue mencintai banget, tapi nyatanya tuh memang gak bisa gitu. Kayak nyatanya tuh memang gak bersama, dan gue tuh bukan yang dia mau, tapi yaudahlah. Gue berharap semoga gue bisa menemukan kamu yang lainnya gitu, yang seperti gue inginkan walaupun kita gak bisa bersama, tapi ya seperti lu deh gitu. Atau enggak, gue berharap kayak ya semoga lu bisa nemuin yang seperti gue gitu, kepedean sih sebenarnya. Tapi lebih ke poinnya tuh lebih ke pasrahnya gitu loh, bukan ke pengen seperti dianya atau pengen kayak mantan, enggak. Tapi lebih ke akhirnya kayak yaudah lu semoga bertemu lagi dengan orang terbaik yang lu pengen, kayak gitu. Keren ini. Tuh Alfala kan bilang suka banget nih. Terus lagu yang ini 17 juga, ini sebenarnya enak ya. Enggak ada tapi sih, bentar kita lupa-lupa dulu kayak 17. Biarkan pikiran kita berbeda. Oh iya yeah, bener ini lagunya yang ini lagu soal ya agak bucin, soal dua insan aja sih.

Ini tuh luar biasa sih teman Prodi, jadi promosiin lagunya Raisa Anggiani karena wah ini aku punya cerita. Jadi waktu itu aku kayak nginterview Raisa Anggiani ya teman Prodi, dan dia tuh kan baik banget juga. Terus gue kayak ngerasa kayak gue ngefans sama lagunya, terus dianya baik, jadi gue makin suka banget sama lagu-lagunya juga. Gitu ya, nanti Rangga bakal spill-spill lagi deh lagu-lagu yang Rangga suka dan top-topnya juga menurut Rangga teman Prodi. Selamat beristirahat Kak Rangga. Ih makasih Kak Lara, tumben banget nih Kak Lara masih stay tune, udah jam 11. It's time for me to go ya teman Prodi. Waduh, makasih deh buat kamu yang udah ngobrolin soal date cancel teman Prodi. Yang pasti menurut Rangga, kalau kamu mau membatalkan kencan kamu dengan seseorang, pastiin jangan bikin sakit hati orangnya, karena kita nggak akan pernah tahu teman Prodi, lidah yang tak bertulang ini tuh bisa lebih menyakitkan dibanding ditusuk pisau. Jadi kamu kalau bisa di posisi pengen ngebatalin, batalinnya baik-baik, jangan sampai bikin orangnya sakit hati, jangan sampai bikin orangnya ngedoain kita yang enggak-enggak gitu. Terus kalau memang ada yang gak cocok ya kamu jangan langsung diungkapin juga sih. Memang jujur bagus, cuman menjaga perasaan orang menurut aku tuh kayaknya lebih oke juga sih, biar orang gak sakit hati, takutnya kan berkelanjutan ya. Jadi kalau ada hal yang kayak gak cocok, pendem aja dalam-dalam, curhatin ke Prodi pakai anonim, udah beres gitu ya, lebih lega juga kan. Dan kalau kamu di posisi di cancel kayak gitu, kita muhasabah diri aja bareng-bareng teman Prodi. Rangganya pamit ah teman Prodi. Waduh, gue belum nyiapin lagu closing juga lagi nih, main pamit-pamit aja. Ah elah, udah pas banget tadi udah di ujungnya. Aduh, closing pakai lagu apa nih ya teman Prodi enaknya ya. Gue milih dulu deh, tunggu ya. Please tunggu, jangan lu tidur. Hidup di akhir bulan kali ya Kunto Aji. Belum akhir banget sih tapi. Ini aja deh, lagu Kunto Aji yang ini teman Prodi. Aku sangat suka banget lagunya Kunto Aji yang ini. Oh tuh ini aja deh, buat peneman tidur kamu deh, Kunto Aji besok ya. Buat peneman tidur kamu teman Prodi, semoga kamu mimpi indah, semoga kamu bahagia juga. Ketemu lagi sama Rangga besok ya. Rangga besok bakal nemenin kamu di sore besok, jam 3 sampai di jam 7 malam. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice dream. Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Dek, minjem casan dong.
1: Tuh, ambil aja.
0: Lagi nontonin apa sih? Serius amat.
1: Ini, lagi scroll-scroll video aja. Kenapa sih?
0: Udah malam ini, bukannya tidur. Malah main HP mulu.
1: Lagian gabut, belum ngantuk juga. Bingung kan mau ngapain lagi?
0: Mendingan kamu baca buku, Gi. Mumpung sebelum tidur.
1: Ntar aja deh, lagian sama aja mau baca kapan juga.
0: Nih ya deh, National Sleep Foundation mengemukakan kalau membaca secara santai sebelum tidur, itu artinya mempersiapkan tubuh untuk tidur dan membantu pikiran terlepas sejenak dari tekanan hidup. Dan bahkan, baca buku sebelum tidur bisa bikin kualitas tidur kamu jadi bagus.
1: Oh gitu ya, Kak. Ya udah deh, mari kicap.
0: Hah, mari kicap apaan?
1: Mari kita coba.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 9.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangwe sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
5: Aku sudah tak marah.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Bandung yang mengudara pada frekuensi 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam, hari ini Jumat 22 Mei 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin, dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Indonesia sering mengalami perubahan cuaca dan iklim secara mendadak dan ekstrim yang berujung pada bencana hidrometeorologi. Seperti dikutip di situs Ilmu Geografi, cuaca ekstrim seperti kemarau panjang menyebabkan kekeringan hingga hujan lebat dalam periode lama yang bisa menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Melansir situs konservasi Das UGM, bencana hidrometeorologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina dan El Nino. El Nino berpengaruh terhadap kekeringan di Indonesia karena dengan adanya angin ini, curah hujan di sekitar Indonesia menjadi berkurang dan terkadang menyebabkan kekeringan panjang. Sebaliknya, La Nina yang berpengaruh terhadap curah hujan tinggi di Indonesia dan menyebabkan kota, daerah yang tidak memiliki resapan air yang bagus akan terkena banjir.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Halo pendengar, saya Sandro mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas patahan, aktivitas gunung api atau runtuhan bangunan. Saat terjadi gempa, penting untuk mencari tempat yang aman dan juga menjauhi bangunan serta cari tempat terbuka dan menentukan titik pertemuan untuk bertemu setelah menyelamatkan diri.
1: Pro 2 FM. Teman

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Ariana Grande yang mengukir sejarah baru di industri musik Amerika Serikat lewat RIAA yang mengumumkan sang diva kini mengoleksi 45 lagu bersertifikat platinum. Rekor ini menempatkan dia dalam klub eksklusif bersama Beyoncé, Rihanna, dan juga Taylor Swift. Mereka menjadi 4 musisi perempuan dengan koleksi lebih dari 40 lagu platinum.
0: Info Pro 2.
2: Penyanyi global Shakira akhirnya meraih kemenangan besar dalam kasus pajak yang telah menyeret namanya selama bertahun-tahun di Spanyol. Pengadilan Tinggi Spanyol memutuskan bahwa tuduhan penggelapan pajak terkait status residensinya pada 2011 tidak terbukti, sekaligus membebaskannya dari dakwaan tersebut. Dalam putusannya, hakim menilai pihak jaksa gagal menunjukkan bukti kuat bahwa Shakira tinggal di Spanyol lebih dari 183 hari pada tahun itu, batas minimum seorang dianggap lebih atau dianggap sebagai wajib pajak di negara tersebut.
0: Info Pro 2.
2: Kabar lainnya datang dari Evanescence, teman Pro 2, di mana kembalinya Evanescence yang selalu terasa seperti membuka kembali sebuah bab lama yang belum benar-benar selesai. Lewat single terbaru mereka, Who Will You Follow, band yang dimotori oleh Emily ini seolah mengingatkan mengapa mereka pernah menjadi salah satu nama paling penting dalam landscape alternative rock dan gothic metal awal 2000-an. Dirilis pada 10 April 2026 sebagai single kedua dari album mendatang Sanctuary, lagu ini langsung memberi esensi familiar bagi para pendengar lama, khususnya mereka yang tumbuh bersama era Fallen. Bahkan sejak pertama kali mendengarnya, sulit untuk tidak teringat pada energi emosional dan nuansa gelap dari Going Under.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

You're still listening Pro 96 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Nipu Spani ini masih temenin kamu ya sampai jam 10 pagi nanti. Banyak informasi yang udah saya siapin buat kamu. Stay close on 96 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

ya, nanti kita bakalan konvoy bareng-bareng, insya Allah. Makanya sekarang lagi banyak-banyakin buat berdoa teman Pro 2 ya, biar tim kesayangan kita Persib Bandung itu benar-benar bisa juara untuk, ini bukan back to back lagi, hat-trick teman Pro 2, dan menambah bintang lagi pastinya di tahun 2026 ini. Dan pastinya nih ya, manajemen Persib Bandung menyiapkan rute konvoy juara yang akan melintasi sejumlah kawasan bersejarah di kota Bandung apabila berhasil memastikan gelar Super League 2025-2026 pada Minggu 24 Mei nanti. Dan pastinya nih ya, Deputy CEO PT Persib Bermartabat, Bapak, ini Akang sih ya, Kang Aditya Putra Herawan mengatakan kalau konvoy ini direncanakan dimulai dari kawasan Gedung Sate dan berakhir di Pendopo Kota Bandung. Gitu, jadi kalau memang sebelumnya kan itu dari Balai Kota ke Gedung Sate, lumayan pendek lah rutenya kalau dari Balai Kota ke Gedung Sate. Nah nanti itu dari Gedung Sate ke Pendopo, teman Pro 2. Jadi tujuannya adalah untuk mengenalkan 3 titik bersejarah di Kota Bandung. Yes, kenapa rute tersebut dipilih ya teman Pro 2? Karena ada 3 lokasi utama yang akan dilintasi, yaitu Patung Legenda Persib Bandung Ajat Sudrajat di Jalan Lembong ya, terus juga titik 0 km Asia Afrika serta kawasan Gedung Merdeka ya, kan nantinya juga akan ada prosesi pengangkatan pialanya di JPO Gedung Merdeka teman Pro 2 gitu. Tapi nih ya, kalau misalkan kamu ngelihat ada satu wawancaranya Kapten Persib Mark Locke teman Pro 2, dia tuh bilang katanya pokoknya mah kita teh lagi nggak ada waktu untuk sombong, nggak bisa ya, kita tuh waktunya itu adalah untuk berdoa, untuk berharap, untuk latihan ya, nggak ada waktu untuk kayak happy duluan, ntar aja cenah ya, ini kita lagi fokus aja dulu ya. Makanya ini kita berharap yang terbaik dari tim Persib Bandung teman Pro 2 untuk pertandingan nanti yang terakhir lawan Persijap Jepara ya, pasti juga kamu udah pada beli jersinya, dan pastinya juga itu kawasan Sulanjana penuh pisan setiap harinya teman Pro 2, dari minggu kemarin penuh banget, dan pastinya restock terus tuh, hebat banget itu ya untuk produksiannya. Semoga akan terus ada ya, dan pengen sih Sandy pengen kesana sih ya, cuman udah kayak lebaran suasananya teman Pro 2, asli deh ya, asli gitu. Jadi kata Mark Locke yang nggak ada waktu buat kita ngerasa jumawa dulu lah, intinya mah gitu ya, kata-katanya saya lupa cuman intinya kayak gitu, jangan dulu jumawa ya, kita masih ada satu pertandingan di depan ya, dan kita berharap dukungan dan juga doa dari seluruh Bobotoh Viking saduniaan, pokoknya mah kayak gitu, berharap yang terbaik pastinya teman Pro 2. Dan kalaupun memang ternyata nanti harus konvoy ya teman Pro 2, harus hati-hati ya, gak usah riwe-riwe, gak usah rusuh-rusuh.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergeraklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar, aku bakal perbanyak lihat kamu.

pastinya nih kalau misalnya ngomongin Persib dan selebrasi pengangkatan piala ya. Selebrasi pengangkatan piala kemenangan Persib yang direncanakan dilakukan di Gapura Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di Asia Afrika Kota Bandung pada Minggu 24 Mei nanti, insya Allah. Pemerintah Kota Bandung memastikan area tersebut aman untuk selebrasi. Jadi kalau misalkan kamu, emang di mana? Emang ada JPO? Kayak nggak sadar gitu kawasan Asia Afrika ada JPO. Itu loh, JPO yang ada tulisannya, apa, Pidi Baik, yang kamu suka foto-foto sendiri gitu kalau malam-malam. Situ ya. Jadi JPO Jalan Asia Afrika sendiri ada di dekat alun-alun Bandung, tapi areanya emang nggak begitu luas, teman Pro 2. Bagian dalam lantai 3 JPO ini diperkirakan bisa menampung sekitar 50 orang. Dan Wali Kota Bandung, Kang Farhan, mengatakan kalau petugas di Sub Bandung tengah melakukan pengecekan untuk selebrasi nantinya. Yes, gitu teman Pro 2. Jadi nantinya pihak yang akan menaiki JPO ini hanya pemain, official, dan manajemen Persib Bandung, di mana pada saat selebrasi ada pembatasan termasuk di area pendopo Kota Bandung. Sementara itu, terkait pengamanan secara keseluruhan, terutama di sepanjang rute konvoi dan lokasi selebrasi, menurut Kang Farhan nih, akan dilakukan oleh berbagai pihak sehingga urusan keamanan dipastikan akan terjamin semuanya ya. Di sisi lain, Kang Farhan juga meminta semua bobotoh untuk tertib saat mengikuti konvoi Persib juara tersebut agar nantinya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti saat konvoi usai pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar kemarin, teman Pro 2 ya. Jadi itu dihindari, kita harus saling menjaga gitu teman Pro 2 ya. Sekali lagi ya, si konvoi ini akan mulai dari Gedung Sate menuju ke kawasan Gedung Merdeka. Rutenya udah bisa kamu lihat teman Pro 2, yaitu kawasan Jalan Banda masuk ke Jalan Riau, Jalan Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Lembong, Jalan Veteran, Simpang 5, Jalan Asia Afrika, dan finish di depan Gedung Merdeka Bandung.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.